Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Lagi asik banget nih. Kuramal, kamu lagi nungguin Piala Dunia FIFA 2026 ya? Bicara soal Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma gol dan selebrasi yang bikin berkesan, tapi juga lagu-lagunya. Karena setiap edisi Piala Dunia selalu punya theme song yang membakar semangat dunia. Siapa nih yang masih ingat Waka Waka This Time for Africa dari Shakira di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan? Lagu ini tuh jadi anthem penuh energi yang sampai sekarang pun masih sering diputar saat event olahraga. Lalu di Brazil tahun 2014 ada We Are One Ole Ola dari Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leggi yang menghadirkan nuansa pesta khas Amerika Latin. Masuk nih ke Rusia tahun 2018, dunia ikut bernyanyi lewat Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi. Lagu ini mengajak semua orang menikmati momen terbesar sepak bola dunia. Dan yang paling fresh, di Qatar tahun 2022 hadir Dreamers dari Jungkook bersama Fahad Al-Kubaisi. Lagu ini tuh sukses menyatukan semangat musik, budaya, dan sepak bola dalam satu panggung megah.

0: Nah, menuju FIFA World Cup 2026, publik kembali dibuat penasaran dengan kabar kembalinya Shakira lewat lagu terbaru berjudul Die Die. Banyak fans yang langsung bertanya, apakah Shakira akan kembali menciptakan anthem legendaris seperti Waka Waka atau justru lebih spektakuler? Tapi satu hal yang pasti, setiap lagu Piala Dunia selalu punya tujuan yang sama, menyatukan dunia lewat musik dan olahraga.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Pro 2!
3: Teman terbaik kamu!
4: Pro 2 FM!

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Ya, gimana kabar kamu pagi ini yang baru bangun? Segelas kopi bikin suasana makin fresh, makin segar. Namun kalau teman-teman yang tidak terbiasa dengan kopi pagi, mungkin secangkir teh panas ditambah lagi dengan cemilan, ya misalnya seperti

0: Khas Kota Kupang itu tak lepas dari yang namanya pisang goreng, roti balai gula, donat, apalagi dengan perlu kue kacang atau roti isi abon atau isi daging, ya pokok banyak sekali itu ya teman perluan. Nah, cemilan-cemilan khas yang bisa kamu nikmati setiap pagi. Tapi kalau misalnya tidak sempat untuk ngopi atau ngeteh pagi, ya minimal harus ada sarapan ya, yang ringan yang berat terserah aja, yang penting bisa mengisi kekosongan di kampung tengah ya. Biar aktivitasnya tetap fokus dan bikin semangat kamu makin bergairah hingga siang ya. Coba kalau kamu bayangkan beraktivitas tanpa sarapan itu ya, biasanya jam-jam 8, jam 9, jam-jam 9, jam 10 itu mulai gelisah, harus cari sesuatu untuk mengganjal kampung tengah ya, soalnya perut sudah keroncongan. Oke, dan teman perudua jangan lewatkan ya, buat kamu salah satu legenda musik tanah air hard rock Indonesia, Enterprise akan mempersembahkan Hard Rock The Legend konsert bersama Iwan Fals dan band yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 Juni 2026 mendatang di Stadion Oepoi. Nikmati konser penuh nostalgia dengan lagu-lagu legendaris yang siap bikin semua ikut bernyanyi. Tiket sudah tersedia di Artarix dengan harga mulai dari Rp150.000 untuk Festival Zone, Rp350.000 untuk Rockstar Access. Jadi teman perduan, buruan war tiketmu sekarang sebelum kehabisan. Untuk informasi lebih lengkap cek di Instagram @pentasmemory atau juga bisa hubungi di nomor kontak 0822-9721-6385. Dan teman perdua, Hard Rock The Legend Concert Experience by Pentas Memory, karena musik legendaris tak pernah mati. Tonight, I don't know who's gonna kiss you when I'm gone.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Sebelah level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja, Pong. Masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
3: Sabar, kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi, gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa. Virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

0: Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakkan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Kurasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
4: Din,
3: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
4: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
3: Apa sih? Ya ngomong aja.
5: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
4: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Pro 2 dari Kupang. Nah, teman Pro 2 buat kamu-kamu yang pingin koleksi atau mungkin bisa jadi referensi film box office ya. Apalagi nanti jelang akhir pekan, liburan panjang ini pingin habiskan waktu bersama keluarga atau dengan orang-orang spesial, buat habiskan waktu dengan nonton film-film favorit di bioskop-bioskop yang saat ini sedang sedang ditayangkan gitu ya. Ya, salah satunya itu The Mandalorian and Grogu. Ini film ini berhasil langsung menguasai box office Hollywood di pekan perdana penayangannya. Film terbaru dari saga Star Wars ini sukses meraup 82 juta US dollar selama akhir pekan pembukaan. Ya, jadi teman Pro 2, diperkirakan juga film ini bakal mengantongi hingga 102 juta US dollar hingga Senin kemarin ya. Meski pencapaian tersebut sesuai dengan ekspektasi awal, para analis industri juga memberi tanggapan yang beragam. Mencetak debut di atas 100 juta US dollar era pasca pandemi terhitung sebagai pencapaian besar bagi film apapun. Namun mengingat status Star Wars sebagai salah satu kekayaan perfilman paling utama di Hollywood, ekspektasi yang dibebankan tentu jauh lebih tinggi. Nah, pendapatan awal itu bahkan tercatat sebagai pembukaan terendah bagi film Star Wars sejak Disney mengakuisisi waralaba tersebut di tahun 2012 lalu. Ya, padahal proyek ini juga menjadi film layar lebar Star Wars pertama sejak The Rise of Skywalker di tahun 2019 yang kala itu menutup saga 9 bab. Ya, saga 9 bab dengan total pendapatan global 1 miliar US dollar. Ya, dari pasar internasional, The Mandalorian and Grogu juga mengantongi 64 juta US dollar sehingga menambah total pendapatan global menyentuh 145 juta US dollar dalam 3 hari dan diperkirakan mencapai 165 juta US dollar dalam 4 hari. Di bawah sang jawara, film horor psikologis Obsession menempati posisi kedua dan kembali mencetak tren positif pada pekan kedua penayangannya. Ya, jadi teman Pro 2, ini film yang lagi panas-panasnya di box office. Nah, penasaran dong, pingin juga nonton nih. Soalnya film ini juga merupakan saga terbaru juga ya dari Star Wars nih. Oke, stay terus di Pro 2 RR Kupang. Jangan lewatkan juga nanti ada obrolan keren ya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Dari kawasan Tomelo Lawano, Ibu-Ibu Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pada Talking pagi ini, Angel akan mengajak kamu untuk kita berkenalan bersama dengan salah satu content creator yang ternyata kalau di tahun lalu ya, kalau nggak salah, kita juga pernah mengundang salah satu kakak cantik ini menjadi bintang tamu kita yang memang berfokus pada bahan-bahan herbal dan juga organik. Nah, teman Pro 2 di Green Radio dalam Spada Talking, Angel akan mengajak teman Pro 2 untuk kita bakal membahas merawat diri dengan herbal ya. Jadi yang pastinya untuk teman Pro 2 juga yang pengen kinclong, pengen cantik, cakep, langsung aja kamu bisa pantengin Spada Talking pagi ini sampai selesai di pukul 10 pagi nanti bersama dengan bintang tamu kita yang mana di line telepon kita sudah tersambung bersama dengan kakak Ale Tapul yang merupakan content creator dari Akar Dari Desa. Kita sapa dulu, selamat pagi kakak Aleta.
1: Halo, selamat pagi kak, selamat pagi teman-teman semuanya yang lagi dengar.
0: Oke, kakak Aleta, terima kasih kebersamaannya, apa kabar?
1: Terima kasih juga kak karena udah beri ruang dan kabarnya sangat-sangat baik.
0: Sangat baik ya, ini lagi sibuk apa aja? Sibuk dengan bisnisnya, masih menjalankan bisnis kok kak? Usaha herbal? Masih ya?
1: Masih.
0: Terus apa lagi nih kak, kita pengen tahu nih update terbaru dari kak Aleta.
1: Kalau kesibukan akhir-akhir ini ya masih mengolah kemiri, masih mengolah juga perkebunan, dan juga lebih banyak sih untuk buat konten-konten dan juga nulis tentang herbal sih kak.
0: Ih luar biasa. Yang pastinya teman Pro 2 kamu juga bisa ikutan gabung ya di 0811 3820 9090, itu line WhatsApp kita, dan juga boleh langsung komen di YouTube channel RRD Kupang karena pagi ini kita juga lagi sementara streaming bersama dengan kakak Aleta Puling. Setelah tahun lalu ya, Angel ingatnya tahun lalu ya kak ya?
1: Iya kak, tahun lalu.
0: Tahun lalu Angel mengundang tapi itu di segmen ruang UMKM karena kakak Aleta juga membangun bisnis brand sabun sabun organik. Boleh diingatkan kembali nama usahanya apa kak?
1: Almerani kak, jadi produk sabun dan juga minyak kemiri sih kak.
0: Oh iya, betul sekali ya. Dan kalau sekarang FYP nih kak. Iya, FYP-nya terkait dengan konten-konten yang kak Aleta sekarang juga membangun branding lewat konten Akar Dari Desa, bener ya?
1: Iya kak, akar-akar di desa sih kak.
0: Oh, akar-akar di desa.
1: Ya benar kak.
0: Oh kita salah dong ya. Minta maaf sekali kak Aleta. Nah boleh diceritakan dong sama teman Pro 2 atau mungkin sebelum menceritakan akar-akar dari desa ini, kak Aleta boleh memperkenalkan diri sekali lagi kak.
1: Oke, boleh kak. Ya, halo teman-teman, saya Aleta Puling, sebenarnya anak psikologi, lulusan psikologi, tapi selama 2023 tuh tertarik sekali dengan dunia tanaman, dunia herbal, dan juga lagi mengembangkan produk-produk dari bahan alami seperti sabun dan juga minyak kemiri. Saya juga diberi kesempatan sih untuk menulis tentang tanaman-tanaman yang ada di lingkungan kita yang baik untuk rambut, baik untuk kulit juga. Dan saya juga salah satu salah satu alumni dari Herbal Medicine Class. Jadi kayak Herbal Medicine Class itu sebuah wadah untuk orang-orang belajar tentang tanaman herbal di bawah Dr. Prati Utami. Dia itu salah satu dokter herbal di Indonesia. Ya kakak.
0: Keren, luar biasa. Dan sekarang fokusnya pada tanaman herbal dan organik ya?
1: Iya, fokusnya lebih kepada bagaimana kebun tuh bisa menyediakan nutrisi dan juga menyediakan nutrisi untuk keluarga dan juga pangan sehat di rumah kita.
0: Nah, ini whole package nih yang bakal kita bahas kurang lebih satu jam ke depan ya. Kak Aleta boleh menjelaskan dulu ini akar-akar dari desa artinya apa sih sebenarnya?
1: Akar di desa itu sebenarnya awalnya tuh akun yang dibangun karena saya ingin belajar tentang tanaman. Jadi kalau di psikologi tuh cara untuk belajar tuh kita mengulang apa ya, materi atau sesuatu yang kita belajar tuh berulang-ulang kali. Nah, dengan buat video itu sebenarnya cara saya untuk belajar sih, karena kita harus bikin konsep, harus rekam, terus harus omong ulang-ulang gitu Kak. Jadi sebenarnya itu tempat saya untuk belajar. Kenapa akar-akar di desa? Karena saya belajar tentang tanaman dan saya tahu kandungan di dalam tanaman. Tetapi kalau akarnya hilang ya percuma juga sebenarnya tanaman itu jadi tanaman itu tidak hidup gitu Kak, kalau misalnya akarnya hilang. Jadi akar-akar di desa itu merujuk kepada tanaman-tanaman yang ada di desa yang sebenarnya punya nilai yang baik untuk menunjang kesehatan. Terus itu juga kalau terinspirasi dari akar-akar cendana yang hilang di gunung di alor sih Kak. Jadi memang akar-akar di desa tuh terinspirasi dengan cendana, akar-akar cendana yang mulai hilang di tanah NTT dan juga di tempat saya tinggal sih di alor.
0: Menarik. Menarik karena ini melanjutkan pertanyaan, apakah masih relate Kak dengan zaman sekarang di mana kalau mau dibilang segala sesuatu tuh serba cepat ya, apalagi kalau untuk skincare atau mungkin juga makanan, fast food dan lain sebagainya. Masih relate enggak sih Kak menurut Kakak?
1: Kalau masih relate, cuma itu tergantung pilihan sih Kak kalau menurut saya. Karena memang saya juga bertemu dengan orang-orang yang mereka tuh masih untuk mau mengolah makanan yang sebenarnya dari bahan-bahan alami untuk dikonsumsi. Tapi ada orang-orang juga yang mereka pengen cepat untuk mendapatkan makanan. Jadi menurut saya sebenarnya tidak ada pilihan yang salah sih Kak.

0: sesuatu yang ada di alam. Seperti itu sih, Kak.
1: Oke, apa yang membuat Kakak begitu tertarik dengan kembali berkebun nih? Karena kalau kita lihat ya di akun Instagram Kak Alita sendiri, apalagi akar-akar yang ada di desa ini, menarik sekali anak muda bisa terjun ke kebun ya. Kalau kita lihat konten-konten dari luar negeri, mereka juga ini sama yang kita dapatkan di Kak Alita. Tapi apa perbedaannya kalau di kontennya Kak Alita, akar-akar di kebun ini, Kak? Akar-akar di desa, maaf.
0: Iya sih, Kak. Kalau konten, kenapa pada akhirnya sangat menyukai kebun, ya kembali lagi karena ketika belajar di herbal medicine class, kebun tuh menjadi salah satu media untuk menunjang gizi keluarga. Jadi kenapa pada akhirnya menanam, ya karena menarik saja begitu kalau misalnya tanaman yang kita tanam tuh pada akhirnya bisa memberikan gizi kepada keluarga. Terus kita tahu nutrisi yang baik dari tanaman, dan kita sadar nih tanaman yang kita tanam tuh tanaman yang tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya mungkin untuk keluarga. Karena memang di luar sana kan banyak sekali tanaman-tanaman dengan perawatan yang menggunakan bahan kimia. Jadi ketika menanam itu ya salah satu menunjukkan rasa cinta kepada keluarga sih. Masing-masing orang kan punya love language ya, Kak. Mungkin itu cara saya menunjukkan rasa cinta kepada keluarga juga dengan mengolah kebun untuk memberi makan keluarga. Walaupun memang tidak semua kebutuhan keluarga itu terpenuhi dari sayur yang ada di kebun. Namun dengan hal-hal sederhana itu secara tidak langsung ya memperkenalkan juga dengan adik-adik, memperkenalkan juga dengan teman-teman kalau bisa loh, kalau kita mau mengolah kebun untuk menunjang ekonomi keluarga. Karena ya jauh lebih hemat sih, hanya memang hemat tapi tenaga kita yang habis. Seperti itu sih, Kak.
1: Boleh di-spill lagi apa yang menarik di kebun Kak Alita, ada apa aja?
0: Kalau yang menarik di kebun sebenarnya lebih banyak menanam tentang tanaman-tanaman yang ada di NTT. Dan kalau di kebun saya tuh lebih banyak membiarkan tanaman untuk tumbuh sendiri. Jadi kayak ada rumput-rumput yang memang sengaja dibiarkan, karena menurut saya ketika kita bangun kebun itu bukan berarti kita memusnahkan hama atau memusnahkan hewan-hewan kecil yang ada di dalam kebun, tetapi gimana kita saling berbagi begitu, Kak. Jadi kalau yang di kebun saya, mungkin kalau misalnya di tempat lain lihat keong langsung dibuang atau langsung disingkirkan. Kalau saya lebih kepada gimana berbagi dengan mereka, karena selama saya berkebun tuh saya lihat kalau hewan tuh tidak makan semuanya, mereka pasti ambil secukupnya gitu. Tapi kembali lagi sih kepada pilihan dan tujuan kita membangun kebun tuh untuk apa. Itu sih, Kak. Kalau tanaman yang ada di dalam tuh lebih banyak tanaman herbal sih, seperti bunga telang. Terus kita di kebun juga ada sambiloto, ada nimba. Jadi lebih banyak ke tanaman-tanaman untuk menunjang kesehatan sih, Kak.
1: Tapi kalau pangan lokalnya apa aja, Kak? Ada pisang kah? Ada ubi? Mungkin singkong?
0: Kalau pisang ada, Kak. Ada pisang, ada talas. Ada, kalau di tempat saya tuh namanya ada pisang tanah, rasanya tuh manis sekali, itu salah satu karbohidrat juga. Terus ada kacang tanah, ada juga cabai, jadi ada beragam sih, Kak, di dalam kebun.
1: Menarik. Ini memang kebun Kakak sendiri atau juga diolah bersama teman-teman? Karena Angel lihat kayak ada yang Angel kenal tuh, karena Orbit juga ya, mengelola kebun ya.
0: Awalnya kita berdua ya, sama Kak Norbert. Setelah selesai kuliah kita ngobrol gimana caranya untuk berdaya gitu ya. Salah satunya karena emang ada tanah di rumah, jadi kita ngolah bersama kebun yang ada di rumah. Tapi pada akhirnya memang kita sama-sama punya visi untuk kembali ke desa masing-masing ya. Jadi pada akhirnya Norbert harus kembali ke Sumba. Jadi ya, akhir-akhir ini saya yang mengolah dengan tanaman yang sudah ditanam oleh Kak Norbert sebelumnya.
1: Oke, menarik. Tapi kalau sekarang berarti solo ya? Kontennya juga dijalankan solo ya, Kak ya?
0: Iya, Kak, benar, Kak.
1: Baiklah. Dan boleh diceritakan juga, ini terkait dengan konten-konten yang Kakak hadirkan di media sosial, apalagi di platform Instagram ya, karena kita dapatnya di Instagram dulu. Boleh dong, ini sekarang fokusnya lebih pada mana nih?

0: membahas semuanya terkait dengan tanaman, pangan juga, pangan lokal, atau juga ada hal yang sebenarnya ingin kakak sampaikan kepada halayak nih lewat platform media sosial kakak?
1: Ya kalau platform itu lebih banyak dibuat untuk edukasi tentang tanaman sih, supaya teman-teman tuh sadar kalau sebenarnya kita punya tanaman-tanaman di sekitar kita, bahkan di dapur itu bisa berguna untuk menunjang kesehatan gitu. Dan kalau misalnya tentang pangan lokal atau apa yang kita makan itu relate sama kesehatan kita. Jadi ada satu ibu pendeta pernah bilang ke aku, sebenarnya jadikan makanan sebagai obatmu daripada obat menjadi makananmu gitu. Jadi lebih banyak pengen edukasi kepada teman-teman bahwa tanaman yang kita makan atau sebenarnya tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitar kita itu punya kandungan-kandungan fitokimia namanya yang bisa untuk menunjang kesehatan kita. Namun perlu diingat juga bahwa ada takaran dan ada aturan penggunaan kita. Jadi semua tanaman memang punya kandungan fitokimia yang berguna bagi tubuh, tetapi ada takaran dan juga ada takaran untuk digunakan. Karena kebanyakan orang-orang tuh menggunakan herbal terlalu banyak atau terlalu sering sampai pada akhirnya tuh buat trauma gitu juga. Ada sempat sih buat trauma untuk orang yang mengonsumsi gitu sih kak. Jadi ya gimana memakai seperlunya, secukupnya. Dan pada waktu-waktu tertentu untuk menunjang kesehatan kita.
0: Benar, karena segala sesuatu yang berlebihan tidak baik untuk tubuh ya. Oke, benar sekali. Tapi kalau kakak sendiri, kakak melihat kebun kakak ini diumpamakan sebagai apa sih? Apakah rumah juga untuk makhluk hidup lainnya? Atau mungkin menjadi ibarat kata kalau untuk ikan-ikan akuarium gitu? Contohnya ya, ibaratnya.
1: Kalau kebun sendiri lebih ke ekosistem sih kak, ekosistem untuk hewan-hewan lain. Karena kemarin kan sempat ada ulat bulu yang banyak sekali di kebun. Terus akhir-akhir ini lagi banyak sekali keong di kebun. Ada banyak juga burung-burung kecil yang datang. Jadi ya lebih kepada menciptakan ekosistem sih. Karena ya kita boleh berkebun, tapi kita jangan menghilangkan habitat hewan-hewan yang ada di sekitar juga gitu kan. Karena ya bukan kita sendiri yang diizinkan untuk hidup di dunia gitu kan. Ada hewan-hewan, ada hal-hal lain yang sebenarnya diizinkan untuk hidup berdampingan dengan manusia gitu. Jadi ya kebun itu sebagai tempat belajar dan juga tempat merefleksi kehidupan sih kak.
0: Ini maksudnya refleksi kehidupan seperti apa nih?
1: Iya, merefleksi kehidupan ya, belajar, kalau belajar tentang serakah itu belajar juga dari kebun. Kayak tidak semua tanaman tuh harus kita konsumsi semua, ada yang harus kita kasih kepada hewan juga gitu. Terus belajar tentang bagaimana kita diam-diam tapi tumbuh kayak tanaman yang sebenarnya mereka nggak berisik gitu kan, tapi terus tumbuh walaupun mungkin tanahnya terlalu kering misalnya di Kupang kan kadang-kadang kering sekali. Tapi mereka diam-diam tumbuh gitu kan tanpa protes seperti kita manusia yang kalau misalnya ini sudah toksik sedikit ya mereka udah banyak protesnya gitu. Jadi ya lebih banyak merefleksi kehidupan di kebun sih kak ketika belajar tentang tanaman dan juga dengan hewan yang ada di kebun.
0: Ada nggak sih tantangan khusus bagi Kak Aleta sendiri untuk merawat ya dan juga mengembangkan tanaman-tanaman herbal nih di kebun kakak?
1: Kalau tantangan khusus lebih kepada pengendalian. Ya walaupun walaupun sangat menyukai hewan ketika mereka ada di kebun, tetapi kan terlalu banyak juga sebenarnya dapat bermasalah kepada tanaman-tanaman tertentu. Hanya belajar lagi untuk bagaimana kita menghadirkan predator alami begitu kak. Jadi karena tidak menggunakan bahan kimia, jadi bagaimana menghadirkan predator alami, kayak kalau misalnya keong ya gimana ada ayam dan bebek gitu kan. Kalau misalnya ulat bulu ya gimana caranya supaya kebun kita tuh aman juga untuk burung-burung kecil yang bisa konsumsi. Nah itu sih yang masih menjadi tantangan sampai sekarang, gimana belajar tentang ekosistem gitu, maksudnya predator-predator yang ada hewan-hewan yang ketika mereka ada bersama tuh tidak membuat satu menjadi lebih dari yang lain gitu kak. Jadi ya sebenarnya itu menjadi tantangan yang sangat besar di kebun sih akhir-akhir ini, apalagi dengan cuaca Kupang yang lagi hujan-hujan dan banyak hewan di kebun lagi cukup banyak sih, Kak. Mm-hmm. Gitu sih.
0: Berarti semuanya harus seimbang ya, Kak, ya?
1: Iya, gimana menyeimbangkan itu, Kak, yang butuh ilmu lebih kayaknya.
0: Iya, betul sekali. Nah, kalau bicara soal tanaman herbal ya dan segala sesuatu yang baik untuk tubuh kita, seperti pangan lokal juga ya, yang memang ini lagi menjadi advokasi dari masyarakat, pengen tahu dulu kalau ada nggak sih untuk teman-teman kayak untuk Angel atau mungkin juga teman-teman Pro 2 di luar sana ya, Kak Alita boleh dong memberikan tips. Kira-kira tanaman apa, entah tanamannya bebas ya, tanaman atau sayuran atau apapun itu, yang mudah ditanam di rumah kita? Mungkin untuk memula deh.
1: Kalau tanaman yang direkomendasikan dan melihat kultur NTT itu yang bagus tuh kelor sih, Kak.
0: Okay.
1: Karena kelor tuh bukan sekedar makanan, tapi dia juga herbal. Dan dia tuh salah satu tanaman yang tahan banting di cuaca NTT sih. Dan dia tuh sangat mudah tumbuh, bahkan batang saja tuh ditaruh saja sudah tumbuh. Jadi kalau mau tanam, coba tanam kelor, tanam jahe, rimpang-rimpang itu juga sangat bertahan di cuaca NTT sih, Kak. Dan sangat mudah untuk tumbuh.
0: Okay. Itu yang paling gampang ya?
1: Iya, Kak.
0: Nah, kalau dari di kebun kakak sendiri yang paling effort itu tanaman yang mana tuh, Kak?
1: Yang paling effort itu tanaman yang kita paling effort tanam tuh cabai sih, Kak.
0: Oh, cabai ya?
1: Karena kan waktu kita kan nanam di bulan-bulan panas kan, Kak. Sebenarnya semua tanaman butuh effort lebih sih, Kak. Hanya kurus itu kan dia punya hama, ada satu hama yang putih itu di kurus. Terus biasanya ada semut yang mengikuti pertumbuhannya. Dan semut itu kadang-kadang juga makan akarnya cabai, Kak. Jadi memang itu yang menjadi effort sih. Selain kita harus ngangkat air buat siram waktu itu, sama kita harus gimana ya caranya untuk semut di cabai ini bisa hilang dan nggak makan akar gitu. Dan waktu itu sempat kita pakai daun mimba dan juga daun mimba dan juga bawang putih sih, Kak, untuk mengatasi. Hanya kalau misalnya di musim hujan kayak gini agak sedikit sulit juga, Kak, untuk merawat cabai. Apalagi cabai-cabai tuh kalau misalnya musim hujan tuh lebih banyak gugur sih buahnya. Jadi kadang-kadang agak susah untuk sampai matang. Gitu sih, Kak.
0: Menarik, ini ilmu baru untuk kita ya, Kak Aleta. Wow. Sering juga bertukar informasi atau mungkin juga Kakak Aleta mendapatkan apa ya, ilmu biasanya dari mana aja nih literaturnya, apakah memang dari buku atau juga teman-teman atau sering mengikuti kayak kegiatan-kegiatan yang mempertemukan juga Kak Aleta dengan teman-teman yang memang punya concern yang sama?
1: Iya sih, Kak. Kalau untuk ilmunya lebih banyak belajar dari komunitas sih, Kak. Karena ada komunitas herbal juga. Terus lebih banyak bertanya pada teman. Seperti salah satunya Norbel sih, itu menjadi tempat untuk belajar. Terus lebih ke nonton juga konten-konten kreator yang mereka bergerak di dalam bidang yang sama. Terus belajar juga dari jurnal-jurnal sih, Kak. Dari penelitian-penelitian terkait bagaimana pengolahan kebun sih, Kak. Jadi memang tidak belajar dari satu sumber saja, tapi memang dari banyak sumber. Soalnya kan saya juga baru di dunia perkebunan ya, Kak. Karena memang backgroundnya tuh bukan pertanian. Dan sangat-sangat membuka ruang sih kepada teman-teman yang kayak di Instagram tuh pengen komen, Kak, ini salah, ini harusnya begini-begini. Itu jauh lebih membantu saya untuk mengolah kebun dan juga belajar tentang tanaman herbal.
0: Gitu. Okay. Dan juga pastinya pangan lokal ya, Kak, ya?
1: Benar, Kak.
0: Tapi kalau dari kakak sendiri, bagaimana sih mengatasi kendala kayak kurang air atau mungkin juga lahan, pengetahuan untuk bercocok tanam pada awal-awalnya nih membentuk kebun kakak dan akar-akar di desa ini nih?
1: Awalnya kalau untuk mengatasi air sebenarnya lebih kepada gimana memanfaatkan air dengan baik. Kayak air dari tempat cuci piring tuh gimana cara ngolahnya. Jadi di rumah tuh ada pengolahannya supaya air itu bisa dipakai untuk dipakai siram lagi ke tanaman. Itu juga berkaitan dengan penggunaan sabun organik untuk cuci piring sih Kak. Itu yang masih diupayakan supaya air bekas cuci piring atau air bekas mandi itu bisa dipakai lagi untuk menyiram tanaman sih Kak. Kalau sejauh ini air cuci piring itu yang dipakai, kalau air mandi itu karena masih bercampur dengan kadang-kadang kan kita kalau cuci baju juga masih pakai deterjen yang biasanya dan itu tidak baik untuk tanah kan Kak. Jadi lebih ke pemanfaatan air cuci piring. Dan kalau misalnya awal-awal belajar dan tentang perkebunan itu, karena memang awal memulai dengan teman-teman, dengan rekan kerja, terus dengan bapak ibu dari herbal medicine class, karena memang awal kita bangun kebun itu ditinjau, maksudnya mereka juga ada untuk melihat apa yang kita kerjakan. Jadi ya kebanyakan ilmu tuh dari mereka, gimana kita membuat kebun tuh kayak ada zona satu, jadi ada zona yang butuh air, ada zona dua itu zona yang kita tidak terlalu tanaman-tanaman yang tidak butuh banyak air. Jadi kayak di kebun tuh ada zona-zonanya. Jadi zona satu itu tanaman-tanaman.
0: Ada pembagiannya ya?
1: Iya, jadi ada pembagiannya karena kebunnya memang tidak terlalu luas. Jadi kayak zona yang dekat dengan rumah dan dekat air itu zona untuk tanaman-tanaman yang lebih banyak butuh air, kayak kangkung, kayak kol misalnya, itu tanaman-tanaman yang butuh siram pagi sore. Terus ada tanaman-tanaman yang sebenarnya kita tidak perlu siram tiap hari, kayak bawang mungkin atau kayak ubi talas. Nah itu masuk zona 2. Terus ada zona 3 yang emang sengaja diliarkan untuk hewan-hewan lain bisa hidup. Maksudnya kita tidak intervensi ke dalam zona itu. Kayak gitu sih Kak.
0: Oke, wah asik juga nih ya. Dan pengen tahu kalau konten terakhir Kakak ini membahas apa? Kan pasti tiap-tiap konten tuh ada concern bahasan, topik-topik bahasannya. Kalau yang paling terakhir apa tuh Kak? Kita boleh update.
1: Kalau terakhir itu bahas tentang sayur batang pisang sih Kak.
0: Oh iya, yang dimasak, betul ya. Betul.
1: Iya Kak, itu tentang sayur batang pisang sih Kak.
0: Selama yang ini kita taunya, maaf dan permisi juga nih, batang pisang itu untuk pakan hewan. Iya ya. Tapi memang kalau mau dibilang batang pisang sendiri mungkin kalau di Indonesia lebih pada pakan ya. Tapi kalau merujuk pada Angel scroll-scroll juga sebelum ini menemukan bahwa memang dijadikan makanan kalau di Amerika Latin kah kalau nggak salah ya. Jadi mereka menjadikan batang pisang ini jadi makanan yang enak gitu. Nah kalau kakaknya gimana cara meracik hal yang kalau di Indonesia ini tidak lumrah tapi terlihat sangat lezat gitu Kak?
1: Iya, kalau itu sebenarnya awal mengolah batang pisang itu karena belajar dari teman-teman di Bali sih Kak. Karena memang di Bali tuh mereka juga sangat-sangat, aku lupa nama makanannya apa, tapi memang teman-teman di Bali itu sudah mengonsumsi batang pisang sebagai salah satu makanan lokal mereka juga sih Kak. Jadi ketika melihat batang pisang di rumah, karena kan rumah kita kan cukup dekat juga dengan temboknya orang gitu kan, jadi gimana caranya mengurangi tanpa merusak gitu kan, selain dibuat pupuk di kebun, ya cari-cari apakah bisa dikonsumsi. Karena kan saya sempat pernah dengar kayak orang tua tuh pernah bilang kalau zaman kelaparan tuh mereka makan batang pisang gitu. Benar. Jadi gimana ya batang pisang untuk bisa dimakan. Nah itu ketemulah kalau misalnya teman-teman di Bali tuh bisa olah gitu. Jadi cari-cari di YouTube ya ternyata bisa diolah untuk dikonsumsi gitu. Jadi ya pada akhirnya ya dimasak untuk konsumsi di rumah dan ternyata memang enak sih Kak.
0: Kayaknya ini boleh gitu, ya. Ini kayaknya boleh juga nih boleh dipraktikkan, kayak kita kalau kumpul-kumpul bisa ya, bisa untuk makan, iya makan dengan mengolah hasil dari kebun kita. Asik sekali. Dan Kakak ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan menarik dari teman-teman Pro2 semuanya yang udah berhasil Angel rangkup di line WhatsApp. Tapi kita rehat dulu boleh gak sih?
1: Siap kakak, boleh.
0: Kita rehat dulu ya teman radio, so stay tune terus. Masih bersama kakak Alita Puling di Green Radio dalam Spalding pada Talking. Kita juga masih akan terus membahas terkait dengan merawat diri dengan herbal. Ya, jadi untuk teman Produa yang mau ikutan gabung, mau kinclong pas selama bulan Ramadan ini, atau mungkin juga nanti mau Lebaran, mau Paskah ya, dengan kulit yang sehat, badan yang sehat, langsung aja di 08 11 38 20 90 90. Stay tune terus hanya di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Where your mama made it winner, huh. Girl, I know I'm just a sinner, I put forever around your finger, huh. I'm falling in and out of focus, yeah. I swear I didn't even notice, huh.

0: Pak, lihat deh, cabai sama kangkungnya sudah bisa dipanen.
1: Wah, iya ya. Padahal cuma tanam di pekarangan rumah.
0: Lumayan kan, nggak perlu beli ke pasar terus.
1: Benar. Kalau banyak rumah begini, kebutuhan pangan bisa kita jaga sendiri.
0: Selain hemat, kita juga tahu makanannya sehat.
1: Ketahanan pangan itu ternyata bisa dimulai dari rumah ya.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi besar, tapi tentang kemampuan memenuhi kebutuhan dari lingkungan sendiri.
3: Menanam, merawat, dan memanfaatkan hasil pangan lokal adalah langkah kecil untuk masa depan yang lebih kuat.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Saat ini dunia menghadapi ancaman krisis komoditas pangan yang mengakibatkan kenaikan harga pangan. Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan diversifikasi pangan dengan memanfaatkan sorghum sebagai pangan alternatif. Meski tidak sepopuler beras, namun berdasarkan data Departemen Kesehatan Republik Indonesia, sorghum memiliki kandungan protein, kalsium, zat besi, fosfor, dan vitamin B1 yang lebih tinggi dari beras. Sorghum adalah tanaman yang sejauh ini paling layak untuk menggantikan gandum, oleh karena sorghum dapat dengan mudah tumbuh di negara beriklim tropis. Sebelum tahun 1970-an, biji tanaman sorghum digunakan untuk bahan pangan sebagai substitusi beras. Namun, setelah persediaan beras memadai dengan harga yang relatif murah, perlahan sorghum mulai redup. Padahal sorghum punya banyak manfaat, di antaranya menjaga kadar gula darah, mengatasi penyakit seliak, menjaga kadar kolesterol, dan menurunkan berat badan.
7: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
8: Teman terbaik kamu,
9: Pro 2 FM.
10: Panas.
11: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Teman terbaik kamu,
9: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Baik, kamu masih dalam Spot the Talking Pro 2. Kita juga masih akan terus merajut kebersamaan kita bersama dengan kakak Ale Tapulung yang merupakan content creator akar-akar di desa. Kita masih akan terus membahas keseruan bagaimana anak muda juga punya concern terkait dengan tanaman herbal, kemudian juga pangan lokal ya, bagaimana kita bisa membentuk kebun meskipun di pekarangan rumah kita sendiri. Nah, kita sambungkan kembali bersama dengan kakak Aleta di line telepon kita. Halo kak Aleta.
1: Halo kakak.
0: Oke, kakak Aleta, terima kasih masih bersama Pro 2 pagi ini. Kak Aleta, ini udah banyak banget ya yang bergabung di line WhatsApp karena mereka juga kepo, bukan aja kepo tapi juga penasaran terkait dengan konten-konten yang dihadirkan. Oke, kak Aleta, tunggu batuk dulu ya. Oke, okay. Minta maaf Kak Aleta dan juga teman Pro 2 ini lagi kurang nih ya, kurang fit. Ini kayaknya memang harus herbal ya Kak Aleta.
1: Ya harus kayaknya Kak, butuh jahe.
0: Betul butuh jahe nih Kak Aleta. Oke. Nah, ini banyak pertanyaan. Angel lagi scrolling untuk melihat. Kalau Kak Aleta, ini ada yang bertanya, bagaimana sih Kakak Aleta mengolah bahan herbal supaya tetap aman digunakan? Karena kalau salah mengolah, nah itu juga menjadi racun atau toksik di dalam tubuh. Betul banget nih Kak Aleta.
1: Kalau untuk mengolah tanaman herbal, jadi biasanya tuh pakai aturan, aturan tubuh gitu kan. Biasanya kalau misalnya kita mau konsumsi kunyit mungkin satu ruas jari gitu. Jadi kayak lebih kepada menggunakan takaran-takaran dari dari keseharian kayak satu jumput gitu. Jadi kalau misalnya kita konsumsi kunyit misalnya kan, misalnya kita mau konsumsi untuk diri kita sendiri, mungkin kita lebih baik untuk mengukur pakai jari kita, jadi satu ruas jari kunyit misalnya, terus asamnya misalnya mau bikin jamu gitu, asamnya mungkin kita juga ukur pakai satu ruas jari kita juga, jadi kayak tidak berlebihan gitu kita memanfaatkan herbal. Jadi lebih banyak pakai takaran satu jimpit. Kalau misalnya tanaman-tanaman kering itu biasanya satu jimpit, atau untuk daun kering itu takaran amannya tuh 2 gram sih Kak. Jadi 2 gram untuk konsumsi. Kalau misalnya kita mau konsumsi keseharian kita ya lebih aman tuh 2 gram untuk konsumsi harian gitu Kak.
0: Oh, ini semuanya 2 gram ya?
1: Iya. Kalau misalnya kita mau memadukan beberapa herbal, mungkin ada aturannya sendiri gitu kan Kak. Karena memang ada herbal-herbal tertentu yang kalau misalnya teman-teman tuh kalau mau pengobatan, nah itu beda lagi sih. Kalau kita mau mengobati penyakit tertentu, nah itu takarannya beda lagi. Tapi kalau kita mau pakai untuk keseharian, kayak pengen coba minum aja, kayak pengen minum teh celor, atau misalnya teh daun kersen, atau misalnya teh bidara, nah itu kita bisa pakai aturan 2 gram aja untuk penggunaan harian di rumah untuk menunjang kesehatan.
0: Seru. Ini juga apakah memang diaplikasi oleh kakak Aleta dalam kehidupan sehari-hari gitu?
1: Iya kak, untuk aplikasi, kalau untuk teh kelor, karena kelor kan kita makan ya. Tapi kalau untuk misalnya pengen coba ngeteh daun kersen gitu kan, karena kan tidak dikeringkan, nah itu biasanya ambil 7 lembar untuk dikonsumsi. Atau misalnya kayak pengen makan daun, biasanya kan ada daun pucuk jambu mente kan, itu juga bagus untuk kesehatan kan karena taninya cukup tinggi. Nah itu juga bisa dijadiin lalapan untuk dikonsumsi kayak. Wah. gitu sih Kak.
0: Betul Angel ingat ya. Betapa lezatnya apalagi dicocol sama ketumbung sambal ya. setuju
1: jadi,
0: sekali
1: apa ya Kak, konsumsi herbal itu bukan ketika pada saat sakit sih Kak, tapi bagaimana ada dalam keseharian tapi dengan takaran yang secukupnya gitu. Orang-orang tuh biasa kayak pengen pakai herbal tuh pas sudah sakit, jadi kayak berlebihan penggunaannya, padahal sebenarnya lebih baik dia tuh untuk preventif, untuk mencegah gitu, untuk penyakit-penyakit gitu sih Kak.
0: Iya. Nah, ini juga nih Kak, karena kan kalau sekarang anak-anak muda lebih kepada treatment perawatan diri, skincare ya. Ini relate banget karena Kak Alita juga punya skincare yang mana bahan-bahannya juga dari bahan organik. Nah, kalau dari kakak sendiri melihat tren apa sih, atau mungkin juga yang paling efektif untuk perawatan kulit tropis seperti yang ada di NTT kan panas, kadang juga buat kulit kita kering dan lain sebagainya. Kira-kira kalau dari tanaman-tanaman yang bisa kita gunakan ya, mungkin kayak untuk luluran, untuk menjaga kelembapan juga. Nah, kakak boleh dong memberikan rekomendasi. Nah, ini tanaman-tanaman apa saja, atau mungkin juga yang bisa kita konsumsi di luar dan di dalam nih.
1: Kalau untuk di luar itu, kalau misalnya saya kesehariannya, sebenarnya kita harus tahu dulu sih jenis kulit kita tuh apa gitu kan. Kalau misalnya jenis kulitnya kulit kering, itu lebih baik, lebih banyak saya tuh pakai minyak kelapa sih Kak. Jadi VCO itu, VCO dan lidah buaya itu menjadi salah satu skincare yang ada di rumah yang biasa saya pakai. Biasa juga kalau misalnya mengatasi jerawat tuh bisa pakai daun mimba, daun pepaya yang sudah dibersihkan. Nah, itu juga sangat bagus. Atau sekarang tuh lagi banyak sirih Cina ya, musim hujan tuh banyak sirih Cina. Nah, itu juga bisa dipakai untuk merawat kulit, untuk masker di muka. Terus daun kelor, nah itu juga bisa kita manfaatkan untuk jadi skincare rutin kita untuk dipakai keseharian gitu di rumah untuk mengatasi masalah-masalah kulit. Karena memang kalau masalah-masalah kulit yang serius itu biasanya sudah kombinasi sih. Kalau misalnya masalah-masalah kulit yang serius itu sudah kombinasi antara makanan, antara pola tidur, terus antara kebiasaan. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngomong tentang kesehatan kulit itu sebenarnya kolaborasi antara ketiga itu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa hanya bergantung pada herbal, tetapi gimana cara kita merubah pola hidup, pola tidur, pola makan, dan juga kebiasaan-kebiasaan kita yang berdampak pada kulit kita gitu. Kalau misalnya perawatan dari dalam ya lebih banyak menghindari makanan yang berminyak sih, dan juga lebih banyak makan makanan yang alami gitu kan. Sekarang kan memang banyak sekali produk-produk yang beredar gitu kan di luar, bahkan makanan yang bisa awet bertahun-tahun gitu kan, tidak dimakan oleh bakteri dan serangga gitu kan, tapi kita dengan gampangnya mempercayai untuk mengkonsumsi. Nah, itu juga bukan cuma buruk untuk kesehatan kulit, tapi bisa juga berdampak untuk kesehatan jangka panjang.
0: Betul, sekarang lagi tren real food ya Kak ya, makan kukusan yang enak-enak. Betul-betul sekali. Nah, ini juga ada pertanyaan kayaknya yang si penanya ini gak sabaran deh Kak. Ini ya, karena pertanyaannya, berapa lama biasanya hasil dari perawatan herbal bisa terlihat? Nah, pendapat kakak gimana nih?
1: Kalau berapa lama perawatan herbal itu terlihat, sebenarnya tergantung dulu nih merawat apa gitu. Kalau misalnya perawatan untuk muka, sebenarnya kembali kepada teman-teman sih, karena masing-masing kulit itu punya waktu-waktu tertentu. Karena tiap kita walaupun di luar kelihatan sama kulitnya, tetapi belum tentu anatomi atau strukturnya tuh sama gitu kan, karena tergantung genetik dan lain-lain, dan tergantung masalah kulit apa yang mau disembuhkan gitu. Jadi kembali kepada jenis masalah kulit apa, karena kan disampaikan juga penyembuhannya gitu kan, ya harusnya lebih spesifik sih Kak, kalau misalnya masalah kulitnya apa, terus pola hidupnya gimana. Karena kalau misalnya kita menyelesaikan suatu masalah atau penyakit itu tidak bisa hanya dengan herbal, tetapi perubahan hidup itu yang sebenarnya dapat menunjang herbal untuk bekerja dengan optimal gitu. Karena ya sama kayak kita minum obat, tetapi kalau misalnya kita masih ada di tempat yang sama dengan perilaku yang sama, ya bisa jadi kita malah resisten dengan obatnya.
0: Oh iya, betul, benar sekali Kak. gak mempan obatnya. Setuju. Nah, kakak ada juga yang pengen sama kayak kakak bilang, dia ketiknya kayak gini, beta juga mau sama kayak Kak Leta ya, setidaknya beta bisa konsumsi segala sesuatu yang sehat dari alam untuk beta punya kulit dan tubuh sendiri. Nah, Kak Leta boleh dong bagikan tips juga bagaimana cara sederhana memulai skincare alami bagi pemula seperti beta ini.
1: Oke. Kalau skincare alami sebenarnya teman-teman harus tahu dulu sih, kalau di herbal medicine class itu kita harus self awareness. Jadi kita harus tahu dulu jenis kulit kita tuh apa. Terus kita harus tahu keseharian kita tuh buat apa saja. Terus kita juga harus tahu takaran air yang kita minum gitu kan. Kadang-kadang konsumsi airnya itu juga, saya juga seperti itu sih. Maksudnya konsumsi airnya kita tuh seberapa banyak gitu kan. Itu kan ada aturan hitungnya. Terus kalau misalnya untuk skincare rutin, ya teman-teman bisa lihat apa yang ada di sekitar. Kayak mimba, mimba tuh bagus untuk mengatasi jerawat. Selain mimba, bisa juga teman-teman pakai daun pepaya, itu yang mungkin teman-teman kenal. Daun pepaya, bisa juga teman-teman menggunakan lidah buaya, itu kan sebenarnya bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Bisa juga cuci muka pakai daun jambu biji, atau mandi pakai serai, atau teman-teman mandi pakai campuran serai dan juga kelor, itu kan juga perawatan-perawatan yang sebenarnya tidak butuh budget lebih karena tanaman-tanaman itu ada di sekitar kita untuk bisa dimanfaatkan. Jadi ya, skincare rutin itu bukan hanya kita menggunakan tanaman untuk keseharian kita, tapi bagaimana pola hidup kita untuk menunjang apa yang kita pakai sih. Jadi lebih ke bagaimana teman-teman merubah kebiasaan-kebiasaan untuk hidup sehat sih Kak sebenarnya. Seperti itu sih Kak.
0: Nah, dari percakapan kita ya Kak ya, chit-chat pagi ini, kalau boleh Angel tahu, apakah dengan kita kembali kayak berkebun, mengelola ya tanah kita sendiri, ini juga bisa secara otomatis membuka peluang ekonomi nih Kak?
1: Iya, sangat sih Kak. Kalau misalnya mau omong tentang peluang ekonomi itu, kalau misalnya teman-teman mau jadikan kebun sebagai ladang bisnis, bisa. Kita bisa bikin kelas untuk orang-orang tuh belajar tentang tanaman, belajar tentang herbal, bisa juga. Atau misalnya teman-teman seperti yang saya lakukan tuh kayak mengolah tanaman yang ada di sekitar. Misalnya kalau misalnya kita di alor atau kita di kabupaten tuh kan tersedia banyak sekali ya tanaman-tanaman yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi menjadi cuan untuk ekonomi kita gitu. Kayak gimana ngolah kelor jadi sabun, atau gimana caranya ngolah kelor jadi teh, atau gimana caranya ngolah teh kelor untuk jadi bahan mandi. Nah itu kan sebenarnya jeli-jelilah kita melihat dan mempelajari peluang yang ada di sekitar kita untuk jadikan ladang bisnis kita. Hanya mau effort tidak itu sih. Soalnya saya juga sudah terjun lama, tetapi kayak untuk melangkah lebih jauh untuk jadikan produk itu kan juga kita butuh belajar.
0: Betul.
1: Kita butuh try and error gitu Kak.
0: Iya. Benar-benar sekali. Benar, Angel setuju. Ini terkait dengan peluang ekonomi, tapi Angel juga masih inget nih Kak, kan kalau sekarang dari pemerintah kita juga punya gerakan nasional ketahanan pangan dari rumah tangga, berarti otomatis dengan adanya kita berkebun ya, atau punya kebun ya, yang isinya ada pangan lokal, ada tanaman-tanaman herbal juga turut berkontribusi ya, dengan gerakan nasional ketahanan pangan, pendapat kakak seperti apa?
1: Iya, saya setuju sih Kak, karena sebenarnya gizi keluarga tuh sebenarnya bukan semata-mata tugas pemerintah gitu kan. Jadi pemenuhan gizi keluarga tuh harus dimulai dari rumah sih, dari dapur. Itu yang sebenarnya lagi terus digaungkan, kalau misalnya kita bisa loh memenuhi gizi keluarga dengan kita berkebun, kita beternak. Karena memang itu yang sebenarnya dari dulu nenek moyang kita lakukan. Karena kalau misalnya kita tidak melakukan itu, kita akan terikat pada pasar, terikat pada apa ya. Biasanya kalau misalnya kita udah ngomong gitu, itu udah, kalau misalnya ngomong tentang gizi itu kan kayak udah lebih luas ya Kak. Kadang-kadang kita tuh terlalu terikat kepada sesuatu yang sebenarnya dikendalikan gitu. Dan ketika kita berkebun, sebenarnya itu salah satu langkah untuk bukan tidak mau dikendalikan, tetapi bagaimana berdaya. Jadi salah satu cara untuk mendukung pemerintah dan mendukung keluarga adalah gimana kita ngolah apa yang sudah ada. Apalagi di NTT itu banyak sekali tanah luas ya, kita punya banyak tanah yang sebenarnya belum kita olah gitu. Ya gimana caranya untuk melihat itu sebagai peluang untuk kita olah untuk kesejahteraan keluarga sih. Karena ketika kita nanam, ketika kita tahu apa kebutuhan keluarga, ya kita bisa menyediakan dari kebun sederhana gitu. Jadi tidak terlalu bergantung kepada pasar.
0: Iya, setuju sekali. Dan boleh dong kakak juga, bagaimana kakak dengan konten-konten kakak bisa dapat menumbuh kebanggaan ya kepada anak-anak. Ini membuat teman-teman, maksudnya anak-anak nih, teman-teman pada atrak, ya kayak mengundang mereka juga untuk bisa bangga, atau mungkin bukan bangga, mereka juga pengen mencoba hal yang sama seperti kakak ya. Jadi bagaimana kakak mengajak, menginspirasi teman-teman untuk kalau bisa kita kelola dari rumah ya, lebih baik kita kelola dari rumah gitu. Bergantung dari rumah sendiri. Nah itu gimana menurut kakak?
1: Ya itu sebenarnya salah satu langkah yang saya lakukan sih kak. Kalau misalnya kita tuh bukan tidak mau, hanya kita tuh kekurangan role model gitu. Okay. Kita kekurangan orang-orang yang bergerak di, bukan kekurangan sih, tapi tidak terpapar orang-orang yang terbiasa di dalam hal-hal seperti itu. Sebenarnya banyak orang di luar sana yang sudah banyak berkecimpung di dunia pertanian, ngomong tentang herbal, ngomong tentang bahan alam, hanya mereka tidak mempublikasikan sehingga tidak membuat orang-orang tuh jadi tertarik untuk mengikuti. Jadi sebenarnya langkah yang saya lakukan itu salah satu advokasi kepada teman-teman bahwa mari kita kembali kepada hal-hal yang sudah merupakan warisan nenek moyang, dan itu sudah dilakukan sejak dulu. Dan sebenarnya ini sudah dilakukan oleh orang tua kita, dan itu sebenarnya bukan hal kuno gitu, tapi itu hal yang sebenarnya orang tua tuh lebih paham, orang-orang dulu tuh lebih paham tentang keberlanjutan antara alam dan juga keberlangsungan hidup manusia gitu. Jadi ya ketika melakukan hal-hal ini tuh bukan hal yang kuno, tetapi hal yang sebenarnya memelihara kita sebagai naturnya manusia gitu. Itu sih kak.
0: Menarik sekali. Sayang nih kita nggak ketemu ya pagi ini, tapi sangat-sangat menginspirasi. Dan semoga aja Angel berharap nanti ke depan ada topik-topik menyenangkan bakal kita bahas bersama lagi ya, Kak Leta ya.
1: Siap.
0: Dan di akhir kebersamaan kita, kakak boleh dong memberikan pandangan sebagai closing statement kakak juga ya, lewat pesan harapan kakak kepada anak-anak muda, teman-teman di luar sana yang juga pengen mengelola kebun secara herbal, organik ya, dan tentunya juga bangga akan pangan lokal dari rumah atau kebun sendiri. Silahkan kakak.
1: Kalau dari aku untuk teman-teman di luar sana, jangan takut untuk belajarlah hal-hal yang sebenarnya ada di lingkungan kita. Karena kalau kita belajar tentang negara Korea, karena kayaknya terlalu jauh, kita perlu belajar hal-hal yang mungkin ada di teras rumah kita untuk menunjang kehidupan. Terus jangan malu juga untuk mengadvokasi hal-hal yang teman-teman tahu. Jadi bukan cuma tentang tanaman, bukan cuma herbal, tetapi hal-hal yang teman-teman bisa bagikan di sosial media untuk mendukung atau memotivasi orang-orang tertentu untuk bergerak ke hal-hal baik. Jadi ya terus melakukan hal-hal baik dalam kesempatan kita diberi hidup gitu kan. Terus mengedukasi agar kita nggak tahu sih konten apa yang kita posting di sosial media, tetapi secara nggak sadar ada orang yang lihat, mungkin saja mereka terinspirasi dan melakukan sesuatu juga di rumah gitu sih kak.
0: Betul sekali. Sebelum kita menutup, nah ini terkait dengan konten kakak yang terakhir deh ya, dari sekian banyak konten ya yang di up atau yang sudah dipublish ke platform kakak, yang mungkin paling membuat orang-orang atau followers atau siapapun itu kayak mereka juga ke trigger, ada gak sih kayak sampai DM, sampai tanya, kakak ini gimana, kayak mereka juga pengen belajar lebih lanjut dengan konten yang kakak sajikan tuh?
1: Ada sih kak, satu konten itu daun jambu biji yang saya pakai untuk daun jambu biji, cengkeh yang saya pakai untuk merawat rambut, karena memang rambut saya kan
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu
4: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Pembakar tempat ini. Kau lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
3: Emang gua pikirin.
2: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
3: Kau membaca mantra.
2: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
3: Oh, takut.
2: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
3: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Masih dari kawasan Tembelo 8 Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Pukul 10 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi di sesi berikutnya di program santai siangnya Pro 2 ya. Kali ini ada musik bagus kembali menemani teman-teman semua yang lagi santai, juga yang lagi menikmati liburan panjang nih ya. Kira-kira rencana mau kemana siang ini? So, yang pasti Pro 2 juga hadir dengan list-list keren ya, bikin semangat kamu makin membara ya. Ya, ini dia teman Pro 2, hit list Pro 2 dari sekarang hingga di jam 11. Dan yang pasti masih banyak program-program pilihan menemani kamu semua. Langsung aja lanjut

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali. Kompetisi antar negara ini pertama kali digelar pada 1930 dan hingga kini menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan sebuah kehormatan besar, sebab negara yang ditunjuk otomatis jadi peserta Piala Dunia tanpa perlu mengikuti jalur kualifikasi. Namun, menjadi tuan rumah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur, peremajaan fasilitas standar FIFA, serta biaya operasional lainnya. Meski begitu, terdapat manfaat jangka panjang, terutama bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi negara penyelenggara. Piala Dunia Qatar 2022 mencatatkan angka yang mencengangkan, yakni sekitar 220 miliar dolar. Sebagai perbandingan, biaya penyelenggaraan Piala Dunia Rusia 2018 hanya berkisar 11,6 miliar dolar. Anggaran besar ini mencakup pembangunan stadion futuristik, infrastruktur transportasi, di dalamnya metro, jalan raya, hingga bandara, serta hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. Sebagian besar biaya sebenarnya bukan untuk stadion, melainkan transformasi nasional Qatar secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan Piala Dunia cenderung meningkat setiap edisi. Meski ada pengecualian, seperti Spanyol yang mengeluarkan biaya sangat besar lebih awal dari tren, secara keseluruhan pengeluaran terus naik. Brasil menghabiskan dana besar pada 2014 karena kebutuhan percepatan pembangunan stadion. Sementara Rusia pada 2018 tercatat mengeluarkan biaya lebih rendah dari perkiraan, meski hal ini diduga terkait pelaporan yang tidak sepenuhnya transparan. Di sisi lain, negara tuan rumah juga berupaya menutup biaya melalui berbagai sumber pendapatan. Pendapatan terbesar berasal dari hak siar televisi yang secara konsisten menjadi sumber utama pemasukan, disusul oleh sponsor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memberikan kontribusi cukup signifikan. Sementara itu, penjualan tiket justru menjadi sumber pendapatan paling kecil dibandingkan yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir, pendapatan dari Piala Dunia meningkat drastis hingga mencapai miliaran dolar, mencerminkan popularitas global turnamen ini yang terus berkembang. Jika disesuaikan dengan inflasi, ada beberapa anomali menarik. Misalnya, Amerika Serikat pada 1994 mencatat pendapatan sponsor yang sangat tinggi. Hal ini kemungkinan dipengaruhi kondisi ekonomi global saat itu, di mana Amerika Serikat sedang mengalami resesi sehingga nilai relatif pendapatan terlihat lebih menonjol. Konsep tuan rumah bersama menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya biaya penyelenggaraan. Hal ini pertama kali dilakukan pada Piala Dunia 2002 oleh Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini berbagi biaya sekaligus pendapatan, serta menyelenggarakan pertandingan di masing-masing wilayah. Final turnamen tersebut digelar di Jepang, dengan Brasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jerman. Model ini dinilai efektif karena mampu mengurangi beban finansial sekaligus memaksimalkan sumber daya. Kedepan, tren ini diperkirakan akan semakin sering digunakan, termasuk pada Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga proyek ekonomi berskala besar. Di satu sisi, biaya yang dikeluarkan sangat besar dan beresiko. Namun di sisi lain, potensi keuntungan jangka panjang dari sektor pariwisata, infrastruktur, dan citra global membuat banyak negara tetap berlomba-lomba menjadi tuan rumah. Pada akhirnya, menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah soal keseimbangan antara investasi besar dan peluang keuntungan jangka panjang.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Baik teman Pro 2, saat ini mendekati pukul 11 waktu Indonesia Tengah, rangkaian saya santai siang sesi pertama kita akhiri, dan juga saya Ruki harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan hanya di Pro 2 RRI Kupang, dan setelah ini bakalan ditemani sama Kak Aji hingga sore nanti dengan program-program acara spesial menemani liburan panjang kamu.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman.

Salah satu tanda kesuksesan dari musisi adalah ketika mereka mendapatkan penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, mereka akan dianggap mempunyai kualitas ketika memiliki sederet prestasi. Apalagi kalau prestasinya sudah sampai ke internasional. Lantas, siapa saja ya penyanyi Indonesia yang sudah mendapat penghargaan internasional? Isyana Saraswati. Pelantun tembang tetap dalam jiwa ini memiliki suara merdu dan teknik vokal mumpuni. Sepanjang karirnya di industri musik tanah air, Isyana Saraswati banyak merilis lagu yang begitu meledak di pasaran. Karenanya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesia dari MAMA 2016. Di tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan penghargaan dari MAMA 2017 sebagai Best Composer of the Year untuk lagu duetnya bersama Raisa yang berjudul Anganku Anganmu. Marion Jola.

merupakan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, karirnya begitu mentereng di industri tanah air Indonesia. Ia banyak merilis lagu yang begitu digandrungi oleh pecinta musik, dan karena prestasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Asian Artist dari Mnet Asian Music Award atau MAMA 2018. Tiara Andini merupakan penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Meskipun tidak berhasil menjabat juara, lagu-lagunya selalu meledak di pasaran dan menduduki tangga lagu di sejumlah platform digital. Tiara bahkan mengoleksi belasan penghargaan bergengsi sejak debut di industri musik tanah air pada 2019 silam. Tak hanya dari dalam negeri, Tiara Andini juga dianugerahi penghargaan internasional dari MAMA 2020 untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia. Tak hanya para pendatang baru saja, Sandy Sendoro yang merupakan penyanyi senior ternyata juga pernah menjabat penghargaan dari Bravo Awards 2018. Dalam ajang tersebut, Sandy memenangkan piala untuk kategori musik populer. Tak hanya menerima penghargaan, Sandy Sendoro juga tampil bernyanyi di hadapan penonton pada ajang Bravo Awards yang membawakan lagu berjudul End of the Rainbow yang juga merupakan ciptaannya. Agnes Mo. Siapa yang tidak kenal artis Indonesia yang satu ini? Kiprahnya di kancah internasional sudah tidak diragukan lagi. Sejak dikontrak oleh label musik Amerika Serikat, Agnes Mo banyak mendapatkan kesempatan merilis lagu dengan penyanyi Hollywood seperti Timbaland dan Chris Brown. Beberapa lagunya bahkan masuk ke chart musik Amerika Serikat. Berkat popularitasnya, Agnes Mo pernah menjabat penghargaan dari iHeartRadio Music Awards 2019 untuk kategori Social Media Star. Dan masih banyak musisi kenamaan Indonesia lainnya yang berhasil menjabat penghargaan internasional. Nantikan informasi menarik lainnya di Topics per 2.

0: ini ya, lucu sekali, beli deh. Yang ini sih, sudah punya, tapi warnanya aku suka, beli ah. Astaga, ada diskon nih, tapi kan aku juga sudah punya, beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
5: Main yuk!
6: Baiklah!
5: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul 1 kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul 1 kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam 1 lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Topik Perdua. Teman Perdua, mana nih suaranya? Yang kesulitan untuk bangun setelah tidur teman Perdua, meskipun alarm udah berbunyi berkali-kali, tapi rasa-rasanya badan ini gak bisa dibangunkan dari tempat tidur. Mungkin aja kamu mengalami yang namanya disania, teman Perdua. Sindrom ini merupakan sindrom yang membuat penderitanya susah untuk beranjak dari tempat tidur. Disania bukanlah penyakit, melainkan gejala dari kondisi medis tertentu. Nah, disania ini akan membuat seseorang enggan beranjak dari tempat tidur karena merasa lelah meskipun sudah tidur dalam waktu yang cukup. Disania ini bisa disebabkan oleh berbagai macam hal seperti depresi, kelelahan kronis, anemia, atau sleep apnea, dan juga penyakit jantung teman Perdua. Makanya nih, kalau kamu yang ngerasa akhir-akhir ini jadi sulit bangun dari tempat tidur, maunya cuma tidur, maunya mageran mulu, perlu ditelusuri lebih dalam lagi. Bisa jadi kamu mengalami yang namanya disania ini. Nah, untuk diatasi perlu ditemukan penyebabnya terlebih dahulu. Kamu juga bisa mencegahnya dengan menerapkan kebiasaan tidur yang baik. Dengan cara buatlah jadwal tidur, hindari konsumsi kafein, batasi waktu tidur siang, jangan lupa untuk olahraga secara rutin, dan hindari bermain gadget sebelum tidur. Semoga cara-cara yang tadi bisa membantu kamu untuk tertidur dengan lebih lelap, dan ketika bangun, tubuh sudah lebih siap dan tidak mengalami kesulitan untuk beranjak

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
1: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan terkesan.
4: Jenis makanan satu ini sudah eksis jauh sebelum kamu lahir. Kenikmatan rasa yang otentik membuat eksistensinya bertahan hingga sekarang. Adalah acar. Makanan fermentasi dengan rasa asam dan segar yang wajib hadir sebagai pelengkap berbagai hidangan. Tahukah kamu? Pada zaman dahulu, acar sempat menjadi makanan wajib bagi para prajurit perang ataupun tentara kerajaan. Julius Caesar, seorang pemimpin militer dan politikus Romawi yang berkuasa sekitar tahun 110 sebelum Masehi, menganggap acar memiliki pengaruh menyegarkan dan meningkatkan kesehatan. Ia pun membaginya dengan pasukan prajuritnya. Kekasihnya sang Ratu Mesir Cleopatra pun sangat menggemari acar dan percaya acar berpengaruh baik bagi kesehatan dan kecantikannya. Napoleon Bonaparte bahkan menghargai acar sebagai aset kesehatan untuk bala tentaranya. Di tahun 1492, banyak penjelajah yang berdatangan dari satu benua ke benua lainnya. Para penjelajah menjadikan acar sebagai pemasok utama di kapal karena dianggap mempunyai basa kadaluarsa yang lama dan juga membantu mencegah penyakit kudis yang banyak terjadi kala itu. Hal ini diyakini menjadi awal mula persebaran acar ke berbagai tempat di dunia. Kini, berbagai negara pun berlomba-lomba menciptakan acar khas mereka.

0: Topics pro 2. Topics pro 2. Pro 2. Tema Pro 2 baru-baru ini sempat beredar video di sosial media istri dari Chris Hemsworth yang berdandan seperti wanita tua, dan ternyata ini dilakukan karena suaminya Chris Hemsworth didiagnosis punya resiko 2 kali lipat mengalami atau menderita yang namanya Alzheimer, teman Pro 2. Nah, sebenarnya Alzheimer ini apa? Yuk kita bedah sama-sama, teman Pro 2. Dikutip dari laman Alo Dokter, Alzheimer sendiri merupakan penyakit otak yang menyebabkan penurunan daya ingat dan juga kemampuan berpikir serta berbicara dan perubahan perilaku. Nah, penyakit Alzheimer ini juga bisa memburuk seiring waktu, teman Pro 2, dan membuat penderitanya tidak mampu lagi melakukan pekerjaan sehari-hari. Alzheimer sendiri berkembang seiring berjalannya waktu dan mempengaruhi beberapa fungsi otak. Pada tahap-tahap pertama, penderitanya akan mengalami gangguan daya ingat bersifat ringan, seperti tidak mengingat nama benda, percakapan, dan peristiwa yang belum lama terjadi. Dan kemudian akan bertambah parah dan bisa mengalami yang namanya linglung, cemas, serta selalu curiga terhadap orang lain, teman Pro 2. Alzheimer ini umumnya terjadi ketika pasien sudah berada di atas 60 tahun, teman Pro 2. Penyakit Alzheimer sendiri terjadi akibat penumpukan protein abnormal yang mengganggu kinerja sel-sel saraf di otak. Dan dalam jangka yang panjang, otak akan mengalami kehilangan beragam fungsinya, seperti pengontrol pikiran, memori, dan bahasa. Penelitian-penelitian juga menunjukkan bahwa Alzheimer dipicu oleh berbagai faktor seperti genetik, pola hidup, dan lingkungan. Untuk pengobatannya sendiri, sampai saat ini belum ada yang mampu menyembuhkan penyakit Alzheimer, tetapi ada obat-obatan seperti rivastigmine yang bisa memperlambat perburukan gejala yang dialami oleh penderita penyakit Alzheimer. Para dokter juga menganjurkan psikoterapi seperti terapi stimulasi dan juga kognitif. Karena penyebabnya yang belum diketahui ini, penyakit Alzheimer memang sulit untuk dicegah, namun ada upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan otak, seperti mengurangi rokok, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, dan berolahraga, atau singkatnya memulai pola hidup yang lebih sehat. Sekian Topics Pro 2 untuk edisi kali ini tentang Alzheimer, dan nantikan informasi menarik lainnya di Topics Pro 2.
1: Jenderal, musuh makin mendekat.
2: Ayo, maju terus.
3: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
3: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
3: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mak?
3: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
4: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
3: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
4: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
3: Iya, emangnya kenapa, Bu?
4: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak? Kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
3: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
4: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
3: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Mak.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, barengan sama Haji di Santai Siang kali ini. Dan buat kamu yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Buat kamu yang juga hari ini kayaknya lagi jalan-jalan gitu kan teman Pro 2, berhubung cuacanya juga lagi sangat bagus teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu yang menunaikan atau merayakan Idul Adha, selamat berkurban ya teman Pro 2. Gimana? Ini daging masih banyak kok di kulkas atau sudah tepar gara-gara makan daging dari kemarin teman Pro 2. Kamu bisa ceritain itu juga gitu kan. Dan ngomongin soal Idul Adha teman Pro 2, berkurban gitu kan, dalam satu jam ke depan aja bakal menginformasikan atau membagikan informasi gitu kan teman Pro 2 seputar Idul Adha di seluruh dunia itu seperti apa gitu teman Pro 2. Dan biasanya kalau berkurban itu biasanya dijadiin makanan apa gitu teman Pro 2. So stay tune aja di Muda Kreatif barengan sama Haji. Kali ini ada koleksinya, kali dengan Better.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: new Wih, and tweet. Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di Santai Siang. Dan seperti tadi yang Haji bilang ya, teman Pro 2, Idul Adha itu bukan hanya momen ibadah paling penting bagi umat Islam, teman Pro 2, tetapi juga membawa berbagai tradisi unik yang terdapat di berbagai negara di seluruh dunia, teman Pro 2. Nah, hari raya kurban yang mencakup beberapa tradisi seperti penyembelihan hewan kurban, berkumpul bersama keluarga, serta mengadakan festival budaya yang penuh kesan ya, teman Pro 2. Dan seperti setiap daerah tuh punya cara tersendiri gitu dalam merayakan hari besar ini, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya di Arab Saudi, teman Pro 2, salah satu tradisi yang paling menonjol dari negara ini tuh adalah penyembelihan unta sebagai hewan kurban. Nantinya daging hasil sembelihan ini didistribusikan kepada masyarakat setempat serta ke negara-negara lain di wilayah Asia Tengah, Selatan, dan Afrika, teman Pro 2. Jadi biasanya tuh kalau di negara-negara seperti apa namanya Saudi Arabia, Pakistan, itu juga banyak tuh teman Pro 2 hewan apa namanya kurbannya adalah unta ya. Coba kalau di Indo ada gitu teman Pro 2, atau kayak misalnya ada dagingnya aja gitu teman Pro 2 ya, kan kita pernah pengen coba juga gitu gimana rasa daging unta sendiri, teman Pro 2. Nah, kemudian kalau di Uni Emirat Arab, teman Pro 2, ini Idul Adanya berlangsung selama 3-4 hari. Umat muslim di negara tersebut merayakan Idul Adha dengan berkunjung ke rumah keluarga dan kerabat, lalu berbagi makanan-makanan manis serta anak-anak yang akan mendapatkan amplop berisi uang, teman Pro 2. Aji pengen juga tuh di saat apa namanya hari besar gitu kan, hari lebaran, bukan cuman di Idul Fitri aja gitu teman Pro 2, yang kita dapat THR, tapi di Idul Adha juga gitu teman Pro 2. Dan itu beberapa negara yang unik ya teman Pro 2, dan berbeda gitu pastinya, walaupun memang pastinya ada gitu hewan yang dikurbankan dan dengan syariat yang sama gitu teman Pro 2. Kemudian the next song buat kamu yang lagi dengerin siang hari ini, teman Pro 2, koleksinya EXO dengan I'm Home.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa sih.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

92,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2, setelah ini kamu bakal masuk dalam rangkaian Pro 2 Sport, ada di Ngerti Bola perdananya ya teman Pro 2. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola. Let's go!
1: ...90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Salam olahraga buat kamu, teman Pro 2 yang lagi pantau di YouTube-nya kita streaming RRI Kupang, terus juga lewat 90,9 Pro 2 FM Kupang dan juga pastinya lewat aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Dan kali ini buat kamu, teman Pro 2 di santai siang ada Ngerti Bola. So buat kamu kita bakal ngebahas lebih banyak gitu kan soal bola Piala Dunia FIFA 2026, teman Pro 2. Dan tentunya aja gak sendirian, karena kali ini udah bergabung ya sama kita, teman Pro 2. Ada Kak Gerinus, please welcome. Selamat siang Kak.
2: Selamat siang.
1: Wey, harus lebih semangat toh Kak. Mohon maaf lahir batin. Oke Kak. Nah, di Ngerti Bola kali ini kan kita akan membahas soal Piala Dunia gitu kan. Kakak sebagai apa namanya, fansnya, supporternya MU, ini kemana nih?
2: Tolong MU itu diperjelas kepanjangannya ini. Yeah. Bung Adi.

0: MU, nanti orang kira Madura United kah? Maluku United kah?
1: Oke, okay, berarti Manchester United bukan yang lain ya, teman Pro 2.
0: Yo. Hmm.
1: Nah, kakak kan MU kan apa namanya? Personilnya, personil ini kayak boy band. Pemainnya ini kan ada banyak toh kakak, dan pastinya dong ini kan beda-beda negara toh. Nah, kalau di Piala Dunia 2026 ini kakak ikut yang mana nih? Portugal kah, Argentina kah?
0: Karena apa ya? MU asalnya dari Inggris, jadi supasti otomatis Portugal.
1: Portugal. Tapi by the way, Portugal
0: son konek.
1: Tapi apa? Oh, ini kayak ketong ada bat telepon nih. Son nih, Kakak.
0: Halo?
1: Iya, halo, masih terdengar, Kakak?
0: Bung Aji.
1: Iya. Bung Rinus. Masih terdengar?
0: Bung Aji.
1: Iya. Nah, ini kayaknya kendala teknis ya, teman Pro 2. Wait. Kita halo? Bakal ya. Masih sama Aji, Kakak? Nah, ini kayak kendala teknis, teman Pro 2. Wait ya. Kita bakal sambungkan langsung, sambungkan lagi gitu kan ke Bung Rinus.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, sudah terdengar? Oke. Okay. Berarti Inggris. Sampai ya?
0: Di mana kita tadi?
1: Ya. Di Inggris tadi.
0: Tapi bagaimana Inggris ya? Dari hasil pengumuman pemain yang dipanggil oleh pelatih Inggris yang sekarang ini, kayaknya kurang serak gitu. Karena ada pemain-pemain tulang punggung MU, Manchester United, yang tidak dipanggil oleh pelatih Inggris sekarang, yaitu siapa?
1: Kobe. Bukan.
0: Hah? Bukan. Ada pemain tulang punggung MU itu, misalnya Harry Maguire itu tulang punggung MU, back. Ya, berpengalaman lah. Lalu ada Luke Shaw juga berpengalaman sebagai salah satu back kiri terbaik di Inggris. Itu juga tidak dipanggil oleh pelatih Inggris yang sekarang begitu.
1: Itu karena ya,
0: agak kurang yakin dengan Inggris yang sekarang.
1: Supportnya Inggris tapi kurang yakin ya, Kakak?
0: Ya, begitulah. Semoga bisa melangkah jauh di Piala Dunia ini kali.
1: Piala Dunia ini kali ya. Nah, kalau tadi kan berarti kurang yakin sama Inggris. Nah, ini opsi keduanya apakah ada, Kakak, atau kayak benar-benar Inggris seharga mati gitu?
0: Opsi kedua apa? Istri.
1: Ikut istri. Portugal. Tapi semoga saja Portugal kali ini menang ya, Kakak.
0: Oh, Bung Aji juga Portugal kah?
1: Tentu tidak, saya Prancis.
0: Oh, Prancis. Oh ya, seperti di foto ya,
1: Prancis. Seperti di foto ya. Nah, ini Kakak, kan Piala Dunia kali ini kan beda gitu sama piala-piala dunia sebelumnya nih di 2026. Ini pertama kali nih ada tiga negara, kayak ada Amerika Serikat, Meksiko, nah dan juga Kanada. Ini karena mana menurut Bung Rinus?
0: Kalau dari saya, untuk Meksiko ya, Meksiko ini sudah tiga kali jadi tuan rumah. Yang selain yang 2026 ini ada tahun 1970 dengan 1986. Nah, 1986 itu Bung Aji umur berapa kira-kira?
1: Saya belum lahir itu. Kayaknya mama dan bapak saya belum ketemu.
0: Minta maaf. Jadi kalau untuk Meksiko sendiri ya sudah pasti itu mereka salah satu negara dengan kultur sepak bola kuat juga di benua Amerika. Lalu untuk Kanada dengan Amerika ini, kalau menurut saya, ini strategi FIFA saja untuk memperkuat atau memperkenalkan sepak bola di sana. Karena kita tahu di Kanada ini lebih dominan itu olahraga hoki, kalau tidak salah. Lalu dengan Amerika ini, American football. Mereka football, tapi bukan sepak bola yang kita tahu.
1: Berarti beda?
0: Beda. Football di sana itu yang main bola tapi

0: bola yang bisa tangkap pakai tangan lalu tendang pakai kaki, yang bola yang lonjong itu tuh kak, apa namanya? Karena di Amerika sendiri sebutnya bukan football tapi soccer.
1: Soccer, oke, oh, oke, okay.
0: Ya,
1: Soccer,
0: begitu kira-kira bunganya.
1: Oke, okay, nah. Terus di 2026 ini kan pesertanya ada 48 kan pertama kalinya, naik dari 32 gitu. Nah menurut Bung Rindu sendiri nih, ini nih apakah bagus atau justru merusak gengsi Piala Dunia?
0: 48 tim. Nah, itu kalau menurut saya kesempatan untuk beberapa negara termasuk Indonesia, waktu pertama kali diumumkan oleh FIFA Piala Dunia kali ini ada 40, menambah kuota dari 48 negara sebagai salah satu fans timnas Indonesia juga sangat berharap timnas kita bisa lolos di Piala Dunia kali ini, tapi sayangnya belum kesampaian. Jadi
1: Sayangnya
0: ya,
1: terlalu sayang, ya.
0: ya apa? Sayangnya terlalu sayang. Jadi ya, semakin bertambah kuota ini jadi 48 tim bisa menambah tim-tim debutan. Negara-negara yang belum pernah mengikuti Piala Dunia bisa ya bisa ikut partisipasi lah. Termasuk salah satu kita berharap juga Timnas Indonesia bisa berpartisipasi bukan lewat jalur tuan rumah gitu.
1: Wow. Nah, tadi soal apa namanya? Grup-grup debutan gitu kan. Bung
0: Ya.
1: Runus. Ini dari 48
0: Ya.
1: Tim gitu kan dan beberapa tim debut gitu. Kalau dari tim debutnya sendiri apakah sudah apa namanya mencari tahu gitu kan apa namanya latar belakangnya, terus apakah memang bisa bertahan gitu di Piala Dunia 2026?
0: Ya, untuk Piala Dunia kali ini ada 4 tim debutan. Bung Aji, ada Uzbekistan, salah satu negara kuat di Asia Tengah. Lalu ada Yordania juga. Ada juga Tanjung Verde, salah satu wakil dari Afrika. Kemudian ada Curacao, wakil dari CONCACAF atau Amerika Tengah. Dari 4 tim debutan ini, menurut saya yang bisa bicara banyak atau bisa melenggang jauh, setidaknya sulit cepat pulang gitu, cepat angkat koper dari Amerika, Kanada dan juga Meksiko, Yordania, salah satu tim debutan yang beta rasa bisa bicara banyak di Piala Dunia ini kali, karena dia ya pengalaman di Asia juga luar biasa. Lalu dia tergabung di grup J bersama Argentina, Aljazair dan juga Austria. Jadi kayaknya yang temani Argentina atau mendampingi Argentina untuk ke babak 32 besar ini ya menurut saya Yordania.
1: Yordania. Berarti Yordania yang apa namanya dikira paling kuat gitu daripada tim debut yang lainnya gitu kan?
0: Ya, dari ketiga tim debutan yang lain.
1: Nah kalau misalnya ketong lihat di sistem grupnya ini kan dari apa namanya juga berubah gitu. Jadi 12 dan masing-masing grup tuh isi 4 tim gitu, Bung Rinus. Nah ini menurut ya. Menurut Bung Rinus adil atau terlalu apa ya? Adil atau tidak buat tim kecil?
0: Menurut saya adil. Plus minus juga sih untuk adil dengan tidak adilnya ini, tapi kalau menurut saya sendiri adil. Kenapa? Karena tim-tim kecil ini tim-tim kecil ini mereka bisa bernapas lebih panjang lagi. Karena dengan 12 grup ini, karena sudah pasti juara peringkat 1 dengan peringkat 2 lolos otomatis ke babak 32 besar. Ada juga peringkat tiga terbaik, Bung Aziz. Peringkat tiga terbaik itu nanti akan diambil 8 tim dari 12 grup ini akan diambil 8 tim peringkat tiga terbaik. Jadi tim-tim kecil ini bisa apa ya bernapas lebih panjang untuk mencari posisi tiga terbaik gitu dan bisa melangkah ke 32 besar gitu Bung. Jadi tidak terlalu buruk lah untuk grup yang terlalu banyak ini dari 12 grup ini.
1: Oke. Okay. Gitu. Dari segini banyaknya grup nih, Bung Rino, dari grup A sampai dengan grup L gitu kan. Menurut Bung Rino sendiri nih, grup paling mematikan.
0: grup neraka ya.
1: Grup neraka.
0: Kayaknya sama rata semua ini Bung Aziz. Dari dia punya tim kecil, tim besar. Kayaknya kali ini Piala Dunia ini yang grupnya merata lah, dia punya kekuatan untuk tim besarnya terbagi di 12 tim itu, lalu tim kecilnya juga bagi merata di 12 grup maksudnya, gitu Bung Aziz. Jadi grup neraka kayaknya untuk di penyisian grup nanti kita kayaknya kurang disajikan apa partai besar begitu Bung Aziz.
1: Nah ini Inggris sendiri di grup terakhir nih Bung Rinus, sama Panama, Ghana, terus ada Kroasia. Ini gimana? Apakah England bisa apa ya make it atau seperti apa?
0: Halo Bung.
1: Bisa? Masih bisa terdengar?
0: Bung Aziz.
1: Iya, masih bisa terdengar? Oke. Okay. Ini sepertinya jaringan ya. Silakan.
0: Bung Aji.
2: Bung Aji.
1: Masih bersama kita Bung Rinus? Ini kayaknya suaranya ini ya, mantul ya.
2: Masih bisa terdengar?
1: Boleh, cuman kurang jelas. Halo? Oke, teman Bro 2 sepertinya memang kendala teknis ya. Jaringan kita mungkin cukup belum kurang jelas, jadi bakal Aji sambung lagi bersama dengan Bung Rinus ya teman Prodo. Untuk itu mungkin kita bakal jenak sementara dengan satu lagu anthemnya ya Piala Dunia tahun 2026 teman Prodo, dengan Die Die by Shakira dengan Burna Boy. So buat kamu, enjoy this one.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di Ngerti Bola, bersama dengan Bung Rinus. Halo, masih kembali terhubung? Lagi. Oke.
5: Masih terhubung.
4: Oke. Tadi sempat satu pertanyaan yang terskip gitu kan, Bung Renus. Ini di grup L gitu kan, grup terakhir. Ada Inggris, ya. Kroasia, Ghana dan juga Panama. Ini seperti apa nih? Apakah menurut Bung Renus sendiri Inggris akan melaju dengan mudah atau seperti apa?
5: Inggris, Kroasia, Ghana, Panama. Menurut saya ya Inggris peringkat 1, peringkat 2. Mungkin Kroasia atau Kanada. Ghana.
4: Ghana.
5: Karena Kroasia ini kayaknya masih bertumpu dengan Luka Modric. Yang sudah mau pensiun usia 39 atau 40 sekarang. Yang sekarang masih bertumpu, maksudnya Kroasia masih bertumpu ke Luka Modric begitu. Jadi menurut saya Inggris sudah pasti peringkat 1, ditemani antara Ghana atau Kroasia. Begitu.
4: Berarti cukup percaya diri ya?
5: Ya, kalau masih di fase grup percaya diri.
4: Percaya diri, oke. Nah, terus juga kita bahas mungkin yang lebih ini ya, menurut kacamata dari Bung Rindu sendiri nih, siapa kira-kira ya, walaupun memang masih di awal gitu, siapa kira-kira tiga kandidat juara terkuat untuk Piala Dunia FIFA 2026?
5: Kandidat juara nomor satu Inggris susah, Argentina.
4: Argentina, oke.
5: Bisa jadi Argentina, karena dia punya Messi di sana. Kita tahu punya Messi, dan juga pemain-pemain Argentina itu seperti punya slogan, punya semboyan, apapun akan kami lakukan untuk Messi. Begitu.
4: Messi, wah.
5: Pemain-pemain Argentina luar biasa. Lalu yang kedua Portugal. Bung Haji, untuk informasi saja Bung Haji, selama kita wawancara ini, bukan wawancara, kita acara ini, saya diteror oleh istri.
4: Kenapa tuh?
5: Portugal harga mati. Di spam chat. Jadi ya, untuk nomor 2 Portugal lah, kita kasih senang istri lah.
4: Senang, oh ya, kasih senang istri, oke.
5: Ya, tugas tuan. Lalu yang ketiga itu Spanyol.
4: Spanyol.
5: Menurut saya Spanyol, karena kualitas pemain-pemain muda mereka ini luar biasa. Ada pemain-pemain muda yang namanya Lamin Yama, lalu Pedri, lalu siapa lagi yang di Barcelona itu. Banyak-banyak pemain muda Spanyol yang luar biasa di Barcelona. Kemudian ada tambahan Bung Aziz. Kemarin ada prediksi dari seorang ekonomi asal Jerman. Dia prediksi itu dari Piala Dunia 2014, 2018 dan 2022 kemarin. Dia prediksi itu selalu tepat yang keluar juaranya. Dari 14 sampai 2022. Jadi untuk 2026 ini dia prediksinya Belanda.
4: Belanda, wey.
5: Jadi mungkin itu jadi jagoan keempat dari saya.
4: Berarti ada tiga itu. Tapi kalau lebih fokus ke Portugal gitu kan, ini apakah Ronaldo ini adalah Piala Dunia terakhir ya, ataukah masih bisa gitu di tahun depan? Kok di tahun depan, di 4 tahun lagi gitu selanjutnya?
5: Kalau Ronaldo Junior mungkin, anaknya Ronaldo Junior mungkin. Kalau untuk dia tahun ini saja kan dia sudah 41 atau 42 tahun. Wah, kayaknya untuk pertahankan dia punya performa 4 tahun ke depan kayaknya susah ya. Atau mungkin dia punya target individu begitu untuk terus bugar, untuk terus fit untuk Piala Dunia 2030 nanti. Ya, kita lihat saja nanti. Kita 2030 Bung Aji.
4: Oke. Okay. Nah, kembali tadi prediksi dari tadi yang Bung Runius sebutkan gitu kan, bahwa Belanda akan menjuarai gitu Piala Dunia 2026. Nah, karena kalau misalnya kita lihat dari track recordnya gitu kan, Bung Rinus, apakah Belanda ini pernah menang ataukah hanya sekedar masuk final kemudian kalah?
5: Ya, untuk timnas Belanda sendiri, dia punya julukan spesialis runner up. Jadi tiap kali masuk final selalu kalah, begitu Bung. Jadi final terakhir itu kalau tidak salah lawan Spanyol 2010, di final Piala Dunia juga 2010 di Afrika Selatan. Waktu itu Spanyol bermain bagus dengan generasi emasnya, ada Van Persie, ada Raja Nainggolan, terus ada beberapa pemain lagi yang luar biasa waktu itu, tapi bermain bagus selama 90 menit. Ternyata setelah extra time mereka dikagetkan oleh gol dari Spanyol. Waktu itu Andres Iniesta yang cetak gol dengan skor akhir 1-0 waktu itu. Jadi semoga ya tahun ini Belanda bisa pecah telur lah, jadi juara baru Piala Dunia 2026.
4: Juara baru, weh. Oke, kayak mungkin kita beralih ke tadi juga sempat disebutkan pemain-pemain inti dari beberapa timnas gitu, kayak Mbappe, terus juga Yamal tadi yang sudah disebutkan. Nah, ini mereka apakah masih bisa, terus juga siapa nih menurut Bung Rinus yang bakal jadi bintang turnamen di Piala Dunia 2026 kali ini?

0: Halo, Bung.
1: Oke, okay. Burgunas tadi kan sudah disempat di spill gitu kan beberapa nama dari Yamal, kemudian juga Bape, terus juga ada beberapa lagi. Nah, menurut Bung Rindu sendiri siapa nih yang bakal jadi bintang turnamen di Piala Dunia kali ini? Masih bersama kami, Bung Rinus? Sepertinya tidak mendengar suaranya ya teman Pro 2. Wait, kita bakal lihat dulu apakah jaringannya sudah terhubung. Wait ya.
0: Halo.
1: Oke, okay. Masih bersama kami, Bung Rinus?
0: Oke. Okay. Masih.
1: Oke, okay. saya ulang lagi nih. Pertanyaan yang tadi sempat disebutin banyak sekali bintang-bintang dari berbagai timnas gitu kan yang ikut Piala Dunia. Nah, kira-kira siapa nih menurut Bung Renus yang akan atau yang bakal menjadi bintang utama gitu turnamen Piala Dunia 2026?
0: Oke, bintang utama. Salah satu yang jadi sorotan akhir-akhir ini kayaknya Neymar Junior dari Brazil. Dia itu kan seperti apa ya, di Brazil itu seperti dalam tanda kutip Tuhan lah, Tuhan di sepak bola lah.
1: Di sepak bola benar.
0: Atau pangeran. Ya, pangerannya Brazil, pangerannya sepak bola Brazil sekarang. Jadi kayaknya dia itu yang nanti akan lebih banyak jadi sorotan media.
1: Sorotan media.
0: Karena terakhir setelah dipanggil oleh Carlo Ancelotti untuk masuk timnas itu, kabarnya dia cedera lagi.
1: Cedera ya.
0: Ya, jadi ya dengan banyaknya harapan pendukung timnas Brazil kepada Neymar ini, semoga kick off Piala Dunia nanti dia bisa fit, bisa bawa Brazil ini untuk meraih gelarnya yang ke-6.
1: Wow. Ya, apalagi waktu debut juga dia langsung menjuarai gitu. Waktu tahun berapa? 2014 ya kalau tidak salah. 2010.
0: 2000 berapa ya?
1: Debutnya Neymar.
0: Kayaknya Brazil belum juara lagi setelah zamannya Ronaldo botak, Ronaldo R9.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Kemarin juga sempat waktu apa namanya namanya diumumkan gitu kan, kayak warga Brazil sama kayak apa namanya sangat apa ya bahagia sekali gitu. Nah.
0: Ya, karena itu dianggap seperti Tuhan lah, nyawanya timnas Brazil lah Neymar itu.
1: Oke. Okay. Nah, mungkin kita bakal apa ya, masuk ke nostalgia nih Bung Rindus. Dari beberapa Piala Dunia yang sudah diikuti sama Bung Rindus tuh dari tahun berapa tuh? Dari yang keberapa?
0: Kalau yang ikuti betul-betul dari 2010.
1: 2010.
0: Di Afrika Selatan.
1: Afrika Selatan. Itu yang waka-waka.
0: Iya.
1: Iya, itu dia.
0: Waka-waka.
1: Nah, dari semua Piala Dunia yang sudah Bung Rindus tonton nih, momen yang paling sonde bisa dilupakan sampai saat ini?
0: Yang sonde bisa dilupakan, kayaknya banyak yang setuju dengan saya kalau Piala Dunia terbaik itu Piala Dunia 2010 ya. Karena untuk pertama kalinya benua Afrika jadi host, jadi tuan rumah, itu Piala Dunia yang kalau mau omong sejarah Piala Dunia kayaknya itu Piala Dunia terbaik.
1: Piala Dunia terbaik.
0: Begitu.
1: Kalau misalnya momen apa ya, momen nontonnya, nobarnya atau kayak dukungnya, waktu dukungnya itu ada Sonde?
0: Waktu itu kan 2010 ya, 2010 itu masih SMA. Jadi terus perbedaan waktu dengan Indonesia juga kan beda tuh karena masih sekolah juga, untuk nobar juga kayaknya agak setengah mati. Minta izin di orang tua ini, kita keluar dengan jam 1, jam 2 malam. Ini anak sekolah di mana ya? Begitu. Tapi untuk momen-momennya, kalau kita sampai di sekolah, kita bahas Piala Dunia, kita saling ejek antara fans. Itu woy, itu 2010 sudah.
1: 2010.
0: Itu luar biasa.
1: Ya. Berarti sudah dukung Inggris dari 2010 dong?
0: Kebetulan iya.
1: Iya, wah. Berarti selain istri yang Portugal harga mati, suami juga Inggris harga mati ya?
0: Nah, saya setelah spam chat ini Portugal duluan baru Inggris, bahaya.
1: Portugal duluan baru Inggris, oke. Mungkin terakhir nih Bung Rinus, apa ya harapannya untuk timnas kebanggaan, terus juga mungkin pesannya ya sama apa nih para supporter dari Indonesia gitu yang mau nonton Piala Dunia tahun 2026.
0: Oke. Untuk fans timnas Indonesia, kita terus berharap dengan pelatih baru ini John Herdman, semoga bisa bawa timnas kita ke Piala Dunia 2030 yang sebentar lagi timnas kita akan berlaga di Piala Asia 2027. Ya, semoga kita bisa bicara banyak. Ya, juara lah. Sekarang kita bisa pasang target juara di Piala Asia 2027. Lalu untuk apa tadi?
1: Untuk pesannya?
0: Jangan lupa dengarkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI.
1: RRI.
0: Harus, wajib.
1: Wajib.
0: Mesti.
1: Itu sesuatu yang harus gitu ya. Sesuatu yang bisa dilewatkan ya.
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Dengarkan Pesta Bola Dunia.
1: Pesta Bola Dunia.
0: Di RRI
1: ya. Di garis bawah ya teman-teman. Iya. Terima kasih banyak Bung Rinus ya sudah berbagi di ngerti bola kali ini. Kita jadi semakin ngerti bola gitu ya. Tadi insight-nya juga bagus banget. Tapi jangan sampai tadi obrolan sama Bung Rinus kamu tiba-tiba memilih timnas lain gitu teman Prodo. Jadi dukung England ya, jangan. Dan buat kamu teman Prodo, stay tune aja nanti di apa namanya ngerti bola selanjutnya di hari Kamis depan ya, pukul 1 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo 13 waktu Indonesia Tengah. Dan buat kamu juga terima kasih, buat kamu juga terima kasih karena sudah mendengarkan ya teman Prodo. So langsung aja Haji akhiri ngerti bola kali ini buat kamu. Selamat siang dan bye-bye.

Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100 ribu rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10 ribu rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ih, lucu. Tapi lagi bokeh.
2: Kan bisa bayar bulan depan.
1: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
2: gampang. Bayar nanti aja.
1: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
2: Kan bisa dicicil.
1: Tapi gajiku udah mepet.
2: Ayo, mumpung lagi promo loh.
1: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Masih barengan sama Haji di Santai Siang teman Pro 2, dan kali ini kita udah masuk dalam Pro 2 Entertainment. Dalam 1 jam ke depan Haji akan menghadirkan seputar informasi tentang dunia hiburan teman Pro 2 untuk kamu, pastinya yang akan dimulai dari agensi Gold Medalist sebut tuduhan terhadap Kim So Hyun terbukti tidak benar. Kemudian ada film The Round Up 5 resmi mulai tayang ya teman Pro 2. Kemudian BTS hingga G-Dragon, dan ada fakta-fakta mengejutkan tentang K-pop teman Pro 2. Buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Aja bakal muterin koleksi yang enak juga ya teman Pro 2. Ini dari tahun 2018, ada Serpihan Hati by Adera.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.

Duka by Last Child, teman Pradua, the one song yang baru aja kamu dengarkan. Masih barengan sama Haji, teman Pradua, dan kali ini teman Pradua ternyata ada informasi terbaru nih dari agensinya Gold Medalist, teman Pradua, yang merilis pernyataan resmi terkait dugaan hukum terhadap Kim Sehyun dari kanal YouTube Hover Lab, teman Pradua. Dan pernyataan tersebut menjelaskan hasil penyelidikan terhadap berbagai tuduhan yang sebelumnya diarahkan ya kepada aktor Kim Sohyun, teman Pradua. Maksud aja tadi gugatan hukum terhadap Kim Seui ya, teman Pradua, dari kanal YouTube Hover Lab. Kemudian Gold Medalist menyebut berbagai tuduhan serta bukti yang disampaikan sama Hover Lab yang dinyatakan tidak benar berdasarkan penyelidikan resmi, teman Pradua. Agensi juga menegaskan percakapan Kakao Talk yang dipublikasi sebelumnya terbukti telah dimanipulasi dan direkayasa pihak tertentu. Dan menurut agensi, percakapan Kakao Talk tersebut berasal dari pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Kim Sohyun. Rekaman suara mendiang yang sebelumnya dipublikasikan juga disebut sebagai materi manipulatif menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Gold Medalist menjelaskan ya, pengadilan telah menerbitkan surat perintah penangkapan kepada atau terhadap Kim Seui setelah penyelidikan berlangsung menyeluruh, teman Pradua. Kasus tersebut juga mencakup dugaan penyelenggaraan penyebaran informasi palsu, ancaman, penguntitan serta distribusi materi ilegal berkaitan dengan kejahatan seksual, teman Pradua.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji Hasbi, edisi Kamis 28 Mei 2026, pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, agensi grup AIF Starship Entertainment kembali memperbarui proses hukum terhadap pelaku penyebaran konten berbahaya daring. Perusahaan menegaskan akan terus menempuh jalur pidana dan perdata tanpa memberikan keringanan kepada pelaku pelanggaran. Starship Entertainment menjelaskan identitas sejumlah akun penyebar konten jahat terhadap AIF telah berhasil diidentifikasi. Akun-akun tersebut berasal dari berbagai platform daring dan kini sedang menghadapi proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, datang dari dunia perfilman Indonesia. Film horor terbaru berjudul Gadut Gendong menghadirkan kisah duka, kutukan, dan teror penuh misteri. Cerita film ini mengikuti perjalanan seorang pengamen jalanan yang terjebak dalam kuasa gelap mengerikan. Darso hidup sebagai pengamen jalanan dengan mengenakan kostum badut gendong demi menghadapi keluarganya. Ia menyimpan harapan sederhana untuk hidup bahagia bersama sang istri tercinta. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, film aksi Korea Selatan The Roundup 5 resmi memulai proses syuting. Produksi film kelima dari franchise populer tersebut diketahui dimulai pada 24 Mei 2026. Kabar dimulainya syuting diumumkan pada Selasa 27 Mei 2026. Bersamaan dengan itu, jajaran pemain yang akan terlibat dalam film juga telah dikonfirmasi. Para pemain tersebut diantaranya adalah Kim Jae-yong, Soo Hyun-woo, Lee Hak-ju, Baek Hyo-jin, dan Kim Min-ho. Demikian info Pro 2, tetaplah bersama kami di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa mengakses rri.co.id.
2: Sekian info Pro 2 kali ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: melakukan.
1: Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.

0: Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan sebutan kendaraan umum yang biasa disebut BEMO oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. BEMO yang satu ini bukanlah angkutan umum yang biasanya kamu gunakan sampai saat ini seperti angkot dengan roda 4 pada umumnya. BEMO dikenal sebagai becak motor atau sepeda motor dengan roda 3 adalah salah satu mode transportasi ikonik di Indonesia pada tahun 1980-an. Kendaraan berbentuk lucu dan unik ini dulunya sempat menjadi raja jalanan di sejumlah negara Asia termasuk Indonesia. Bentuk unik serta kapasitas muatan penumpang dan barang yang lebih besar dari bajai dan becak membuat BEMO menjadi sarana angkutan favorit di negara kita pada era 60-an hingga awal tahun 80-an. BEMO mulai dipergunakan di Indonesia pada awal tahun 1962 di Jakarta untuk menyemarakan perhelatan olahraga Ganevo. Setelah laku keras di Jakarta, BEMO mulai merambah ke daerah-daerah lain di Indonesia. Kehadiran BEMO saat itu dimaksudkan untuk menggantikan becak karena kendaraan ini sangat praktis dan mampu menjangkau jalan-jalan yang sempit serta dapat melaju jauh lebih kencang daripada becak. BEMO pertama kali meluncur di Indonesia digunakan sebagai transportasi umum masyarakat dengan dipasangkan tempat duduk di kedua sisinya. Karena dianggap sudah terlalu usang dan tidak aman lagi serta asapnya yang dapat menyebabkan polusi udara, BEMO sudah dihapus.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Mempublikasi informasi yang sebenarnya itu tidak layak dikonsumsi oleh publik, tapi dibuang begitu saja dengan tujuan cuan kan?
3: Yeah.
2: Nah, kalau dia punya viewersnya bagus, berarti kan dia dapat duitnya banyak dari situ. Nah, nah itu. Jadi yang paling penting hari ini adalah pembaca atau publik atau masyarakat jeli memilih sumber bacaan, termasuk media.
4: Motivasi dia mencari tahu bacaan atau interest dia ke satu bacaan tertentu itu seperti apa. Nah, pada saat membaca itu tentang lamanya dia membaca, Kak. Jangan sampai hanya terkesan angkat buku untuk melihat yang saya sudah baca, tapi durasinya di situ juga kita lihat.

0: Selamat datang di podcastku, podcastnya RR Kupang. Bersama saya, Aji Hasbi, yang akan menghadirkan berbagai topik menarik seputar dunia pendidikan, literasi, dan perkembangan sosial masyarakat. Pemirsa dan pendengar, kali ini, di episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik dan juga penting, yaitu membangun akses ekosistem literasi digital di NTT berbasis riset dan teknologi. Seperti yang kita tahu, di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat, literasi digital ini bukan hanya sekedar kemampuan menggunakan internet, tetapi juga bagaimana manusia atau masyarakat itu bisa memahami informasi yang mereka dapat, kemudian berpikir secara kritis, dan menggunakan atau memanfaatkan teknologi untuk pendidikan dan pembangunan daerah. Di NTT sendiri punya potensi yang luar biasa banyak, dan di NTT juga pastinya juga muncul gitu tantangan meliputi akses pendidikan, kemudian akses internet, bahan bacaan, sampai dengan budaya literasi yang dinilai belum cukup kuat. Oleh karena itu, dibutuhkannya kolaborasi yang apik ya dari berbagai pihak, dimulai dari komunitas literasi, kemudian peneliti, media, sampai dengan masyarakat untuk bisa membentuk sebuah ekosistem literasi digital yang kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, di hari ini, saat ini, sudah hadir bersama kita narasumber-narasumber yang siap untuk membagikan pengalaman, kemudian riset mereka. Langsung saja, Aji Sapa, ada Kak Paskalis Lauko mewakili buku bagi Nusa Tenggara Timur. Kemudian juga ada Kak Frans Patihere sebagai jurnalis Harian Kompas. Ya. Apa kabar, Kakak?
1: Baik, Aji. Baik.
0: Baik sekali ya berarti. Mungkin, apa namanya, kesibukannya akhir-akhir ini seperti apa?
1: Siapa dulu nih?
0: Oke, dari ini mungkin kita sapaannya apa nih?
2: Pascal.
0: Kak Pascal, oke. Ya. Abangkah atau?
2: Pascal saja.
0: Pascal saja, oke. Kakak?
1: Pati,
0: ya. Oke. Kesibukannya akhir-akhir ini seperti apa, Kakak? Mulai dari Kak Pascal?
2: Ya, kalau untuk kesibukan hari ini karena memang ada usaha kecil-kecil, jadi lebih banyak di tempat usaha. Dan kesibukan terakhir itu sekarang lagi kolaborasi dengan KKN tematik dari kampus UGM yang KKN di NTT. Jadi kita kolaborasi dengan buku bagi NTT.
0: Oke, berarti cukup sibuk ya?
2: Ya, di bulan Mei ya.
0: Di bulan Mei ya? Especially. Nah, kemudian Kak Pati gimana nih kabarnya, terus juga kesibukannya terakhir ini seperti apa?
1: Ya, jadi saya dalam satu pekan terakhir ke beberapa daerah di NTT untuk seperti biasa lah wartawan melakukan liputan.
0: Ya. Berarti fokus liputan?
1: Iya pasti. Setiap hari tidak ada waktu tanpa liputan.
0: Oke, itu liputan apa tuh kalau boleh tahu Kak?
1: Iya, jadi liputan kalau kita di Kompas di daerah itu general ya isunya. Jadi isu tentang perempuan, isu tentang literasi juga, isu tentang apa namanya kesehatan, pendidikan, dan mungkin Aji masih ingat dalam beberapa waktu terakhir Kompas cukup banyak mengangkat tentang itu, isu literasi, terutama literasi yang paling basic ya, paling dibawa tentang membaca, menulis. Kita pernah menulis tentang banyak anak NTT yang sudah SMA tapi belum lancar membaca. Nah itu yang di Kompas dalam beberapa kesempatan selalu kita beri ruang untuk kita sorot itu. Begitu, Aji.
0: Wow, luar biasa, Kakak. Nah, ini bicara soal topik kita saat ini, mungkin boleh Kak Pascal dan juga Kak Pati menjelaskan sebenarnya maksud dari topik kita hari ini itu seperti apa, dan mungkin artinya seperti apa gitu.
1: Ayo, ini bagiannya Pascal nih. Saya nanti menambahkan lagi.
2: Ya, baik. Terima kasih Kak Asbi untuk pertanyaannya. Jadi apa yang melatar belakangnya, kenapa mengangkat tema atau isu ini ya, tentang bagaimana sih kita membangun akses ekosistem literasi berbasis riset dan penelitian. Jadi kalau kita bicara literasi itu kan ada beberapa aspek ya, mulai dari finansial, digital, sains, dan dan satunya lupa, tapi yang poinnya di situ adalah tentang sainsnya. Nah, kalau kita turunkan dia, sains itu kan kalau dengan topik hari ini tentang riset nih. Jadi kita coba bagaimana sih literasi sains atau the riset ini dibawa ke publik sehingga diseminasi informasi itu bisa kita sampaikan begitu ke orang. Nah, berkaitan dengan digitalnya, ya sekarang kita tahu era yang memang kita tidak bisa ini, transformasi digital ini banyak hal yang terdistrupsi, salah satunya di pendidikan juga ya. Maka dari itu menurut kami penting untuk bagaimana sih kita bicara tentang tema besarnya ini. Kita membentuk satu ekosistem yang terhubung atau terkoneksi sehingga kita kalau bicara literasi kedepannya, backbone-nya NTT ini kita mau bawa kemana nih, khusus literasi digital ya. Itu yang melatar belakangi kami untuk mengangkat tema ini, dan kami menganggap tema ini penting, dan narasumber yang memang harus kita hadirkan itu memang harus yang punya kecakapan di bidangnya. Dan kami mengundang juga ke Frans yang sudah banyak menulis tentang literasi.
0: Oke.
2: Mungkin itu.
0: Nah, kita lihat dari kacamatanya seorang jurnalis nih, Kak. Seperti apa?
1: Ya, jadi sebelum kita ngomong lebih jauh ya, saya beberapa kali melakukan perjalanan ke daerah. Di NTT, pertengahan April kemarin, saya ke Sabu. Dalam perjalanan itu, saya menguping pembicaraan antara dua anak Gen Z. Generasi Z ya, Gen Z ya, generasi terkoneksi. Di kapal itu mereka ngobrol tentang buku yang mereka baca. Bagi saya, ini good news, ini sesuatu yang bagus aja. Bahwa hari ini, anak-anak Gen Z yang selama ini kita anggap mereka itu menghabiskan waktu scroll TikTok, menghabiskan waktu untuk live di Instagram. Tapi ada yang hari ini membaca. Dan persis hari ini Litbang Kompas menulis di Kompas hari ini tentang ada sesuatu, satu berita bagus, Gen Z kita di Indonesia ini minat bacanya tinggi. Saya baca hasil surveinya ya, biar jelas ini angka-angka nih aja, jadi mesti harus kita baca. Surveinya dari Jakpat, salah satu lembaga survei opini yang berbasis di Jogja. Dia bilang bahwa dari 2240 sampel yang diambil, itu minat paling tinggi itu Gen Z, dan dia itu pada angka 26%, tertinggi loh. Lebih tinggi dari generasi milenial yang 20% dan baby boomers, generasi X yang 18%. Ini good news. Jadi bagi saya ini sesuatu yang bagus, dan apa kaitannya dengan literasi digital kan? Kita baca juga di sini baru-baru ini Reuters Institute ada Reuters itu media apa namanya, kantor berita tertua di dunia yang berbasis di London. Dia bikin riset juga. Dia bilang bahwa kecenderungan hari ini Gen Z kita itu mencari berita, mencari berita itu di apa namanya, di internet gitu. Jadi ada korelasinya. Di sana mereka mencari berita, mereka juga membaca. Apalagi hari ini kita tahu bahwa komunitas membaca di media sosial itu kan berkembang nih. TikTok punya yang namanya BookTok. Instagram punya generasi komunitas membaca yang namanya Bookstagram ya. Jadi ini sesuatu yang bagus, ini good news. Hari ini berita di Kompas yang menyampaikan bahwa minat baca yang bagus, ini sesuatu yang baik gitu. Saya ingin menyampaikan fakta hari ini demikian. Kaji.
0: Oke, itu menarik sekali karena saya juga berhubung adalah Gen Z, dan kita lihat juga kita menghabiskan waktu itu bukan hanya scroll TikTok dan apa ya, mendapatkan hiburan, tapi juga sebenarnya ada gitu hal-hal yang kita ambil, informasi yang kita ambil gitu, dan pasti juga membaca ya. Nah, menarik sekali, mungkin ketika kita ngomong soal literasi digital, Kak Pascal juga Kak Pati, gimana nih kalian melihat kondisi literasi digital masyarakat di NTT gitu, yang selama ini mungkin Kak Pascal juga lihat gitu di lapangan, dan Kak Pati sebagai jurnalis.
1: Siapa dulu nih?
0: Kak Pascal dulu, boleh.
2: Siap. Baik, kalau kami lihatnya begini ya, jadi kami ini sudah bergerak itu memang fokusnya itu ke distribusi buku ya. Jadi sudah dari 2014 sampai ke sini itu lebih banyak mendistribusikan buku. Nah, kalau kita bicara akses literasi yang berkaitan dengan tema hari ini tentang akses literasi digital, ini kalau kita mau jujur-jujur masih ketimpangan ya, antara distribusi dan display literasi secara offline maupun online. Nah, offline yang dimaksud itu misalnya begini, bagaimana kita bicara akses bacaan yang berkaitan misalnya orang di anak di kota Kupang dengan anak di pedalaman Soe, itu tidak punya hak yang sama dalam akses literasi. Itu kalau dari offline, ini buku layak baca dan lain sebagainya. Nah, kalau berkaitan dengan online-nya. Sekarang itu KSB kami di buku bagi itu kebanyakan teman-teman yang mau mendonasikan buku itu sudah bukan hanya dalam bentuk fisik buku yang ini, tapi dalam bentuk e-book, buku digital. Ya, okay. Nah, ini juga menjadi PR kami karena ketika kami misalnya mau mengirimkan e-book ini ke Pati, misalnya ke teman-teman yang di pedalaman, apakah ini bisa diakses? Karena ini kita lagi-lagi bicara nih, ketimpangan akses itu bukan hanya offline tapi online juga. Karena misalnya dia mau akses bagaimana kalau tidak ada
0: internet?
2: Nah, itu juga jadi PR.

0: angka 62 pers 62 sekian koma, yang di peringkat 2 itu ada NTB dan yang ketiga itu Maluku Utara. Apakah ini kabar baik, kabar gembira? Nanti perlu kita bicarakan lebih ini. Tapi itu tingkat kegemaran membacanya. Kalau kita lihat korelasinya dengan IPLM, indeks pembangunan literasi masyarakat, ternyata itu menurun. Nah, ini juga mungkin kita lihat dari sisi yang mana nih. Di satu sisi tingkat kegemaran membaca meningkat, di satu sisi indeks menurun. Literasi menurun. Dan itu nasional gitu. Mungkin itu dulu.
1: Nah, itu lumayan apa ya, tricky ya, karena di satu survei bilang tingkat kegemaran di atas. Nah, di satunya lagi itu menurun gitu. Itu bagaimana tuh pendapat dari...
2: Iya, itu kan kegemarannya. Apakah itu kemudian dikonversi menjadi budaya membaca? Kalau dia gemar tapi kemudian dia tidak dapat buku, dia gemar tapi kemudian dia tidak dapat akses internet untuk bisa mengakses e-book dan lain sebagainya tadi. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, Aji, bahwa di Indonesia hari ini kan informasi ini kita surplus ya, banyak sekali. Mau dari media sosial, mau dari media mainstream. Tapi apakah kualitas informasi itu dia berkualitas, dia baik atau tidak gitu? Nah, itu kan juga jadi pertanyaan. Jangan sampai orang setiap hari dia baca berita-berita hoax misalnya, itu kan juga akan berpengaruh ke literasinya dia kan. Jadi kuncinya adalah kita boleh dapatkan informasi sebanyak apapun informasi yang kita dapat, tapi itu informasi yang berkualitas.
1: Berarti di atas di atas kuantitas itu harus ada kualitas itu, kualitas membaca kita. Kalau misalnya kita katakanlah membaca banyak informasi, tapi gimana nih kita sharing informasi yang baik, informasi yang benar-benar berkualitas gitu untuk kita.
0: Mungkin saya izin menambahkan, ternyata itu Kapati ke. Ternyata waktu saya cari sumber informasi tentang tingkat kegemaran membaca, itu memang rujukan melakukan itu tuh dari kerangka UNESCO, terus dari standar PISA, kemudian diterjemahkan untuk memotret kecenderungan tingkat membaca. Nah, apa saja dinilai dari komponen ini? Ternyata ada tiga, pra membacanya, saat membaca, dan pasca membaca. Dan itu yang dinilai itu punya bobot presentasi yang berbeda. Misalnya pada saat pra itu motivasi dia mencari tahu bacaan atau interest dia ke satu bacaan tertentu itu seperti apa. Nah, pada saat membaca itu tentang lamanya dia membaca, Kak. Jangan sampai hanya terkesan angkat buku untuk melihat yang saya sudah baca, tapi durasinya di situ juga kita lihat. Terus pasca membaca itu, nah di bobot itu punya persentase yang berbeda-beda. Misalnya di pra itu 15%, di saat membaca 50%, dan pasca itu 35%. Nah, itu kan setelah pasca itu yang mendrive dia, yang tadi seperti disinggung Kapati itu, setelah dia baca itu dia dapat knowledge, dia dapat literasi, apa yang membentuk atau merubah perilakunya dia. Nah, ternyata setelah dihitung variabel itu kemudian diterjemahkan, oh ternyata NTT juga meningkat dalam hal ini. Tapi itu berbanding terbalik juga dengan misalnya yang menulis Kapati kemarin itu, di NTT itu anak-anak yang bahkan kuliah pun saja membaca antara membaca, menulis, dan numerik, kan literasi kan ada numerik juga, itu juga masih rendah. Nah, ini yang mungkin perlu kita diskusikan. Mungkin itu
1: berarti arjen juga gitu, bisa dibilang nggak? Nah, kalau misalnya ditanya soal urgensinya di NTT gitu kan, Kak, kalau dari kacamata pegiat literasi seperti apa?
0: Siapa duluan?
1: Kak Pascal.
0: Pertanyaan tadi, sorry.
1: Soal urgensinya di NTT, ini kalau misalnya dari kacamatanya kakak sendiri, seperti apa?
0: Oh.
1: Dari BB NTT.
0: Oke. Okay. Kalau urgensi, menurut saya, itu urgen sekali. Apa ya? Kita mau bicara semua hal ya, pembangunan, ekonomi, kesehatan, dalam semua aspek kehidupan itu yang menjadi fondasi utama dari literasi. Itu tidak bisa ditawar-tawar, dan memang ini jadi PR semua ya. Jadi mungkin tadi tingkat kegemaran membaca itu meningkat, itu kan semua pihak bekerja dengan caranya masing-masing.

0: asing ya, karena tidak ada yang ini pemerintah dengan jalannya dia, terus komunitas dan sebagainya. Nah, urgensinya menurut saya penting untuk bagaimana membudayakan budaya literasi itu sampai ke tingkat yang paling di bawah ya, misalnya dalam keluarga atau apa, karena itu jadi mata rantai yang tidak bisa kita bicara secara terpisah begitu. Mungkin itu
1: sangat penting ya.
0: Iya, sangat-sangat penting.
1: Nah, kemudian kalau Kapati sendiri melihat ini seperti apa nih?
2: Apanya nih? Apa yang dilihat?
1: Urgensinya di Nusa Tenggara Timur soal literasi digital.
2: Ya, penting dong, karena kan semakin ke sini apa namanya sumber informasi yang paling cepat diakses ya, ketika gawai sudah di tangan, ketika sudah ada pulsa data, sudah ada wifi, ya, di situ apa kita dengan mudah untuk mengakses informasi ya. Dan informasi itu datang dengan sendirinya ketika kita buka. Apalagi hari ini dengan sistem algoritma di Google ya, kecenderungan kita itu kan sudah dibaca oleh Google. Jadi misalnya si A dia suka baca berita yang modelnya kayak begini, ketika dia membuka Google otomatis yang ditampilkan seperti itu. Misalnya si B dia fans Barcelona misalnya, ketika dia buka YouTube, berita-berita positif tentang Barcelona itu akan muncul di beranda YouTube-nya dia itu. Jadi itu penting.
1: Nah, kalau boleh diceritain nih, kita kembali ke Kak Pascal gitu kan, programnya mungkin dari kegiatan BBNTT itu seperti apa yang mengarah pada topik kita pastinya. Dan pengen tahu juga sejauh mana sih dampak yang sudah dirasakan gitu dari program-program yang sudah dilaksanakan.
0: Baik. Pasti, kalau pertanyaannya itu sebenarnya kalau mengacu ke topik, kami baru saja MOU bersama satu lembaga, dia pusatnya di Solo, saya sebut saja, tidak apa-apa ya, Serangkaian. Jadi Serangkaian ini dia coba untuk mengkolej atau menjembatani hasil-hasil riset atau penelitian yang basisnya itu di kampus itu dia buat dalam format populer untuk bisa dikonsumsi atau bisa diakses oleh banyak orang. Jadi kerjasama yang dimaksudkan itu mereka coba untuk mempopulerkan riset-riset tanpa menghilangi substansi dari hasil riset itu ya, kemudian diterjemahkan, jadi mereka punya skema untuk ke komunitas dan ke segmen yang berbeda. Tapi ke komunitas itu hasil-hasil riset itu setelah dibuat dalam format populer dikasih ke kami komunitas untuk itu didistribusikan ke masyarakat sehingga bisa diakses. Jadi pengetahuan itu bukan tidak berhenti di laboratorium, tidak berhenti di ruang-ruang megah kampus, tapi itu bisa diakses oleh semua orang. Jadi berkaitan dengan topik hari ini, menurut itulah tujuan kita. Maksudnya kita dari buku bagi NTT juga menjadi jembatan untuk menghubungkan riset-riset atau hasil penelitian itu yang bisa diterapkan atau diaplikasikan di kehidupan sehari-hari gitu. Yang tentunya kontekstual dan kekinian dengan budaya-budaya kita di NTT. Itu yang online. Kalau untuk yang online yang lain itu selama ini sih sederhana, Hasbi. Jadi kami coba di Instagram itu kami meyakini kalau ini tidak bisa dikerjakan oleh satu atau dua komunitas. Bagaimana kita bangun jejaring, bangun kolaborasi. Jadi setiap termasuk dengan Kak Frans juga kami jejaring, dan beliau ini salah satu orang yang rutin mendonasikan bukunya.
1: Oh iya.
0: Jadi, beliau dapat buku kasih ke kami, kami distribusikan ke taman baca. Jadi kami yakin dan percaya ketika kita misalnya di ini kalau online ya, di Instagram itu kalau teman-teman di daerah atau teman-teman yang komunitas literatis sih, bukan saya bagi buku, ketika buat giat dia posting dan akun misalnya akun kolaborator, dan kita lihat traffic untuk jangkauannya itu lumayan masif. Nah, ini yang kami dorong supaya ekosistem yang dibuat itu hal-hal yang teknis, simple, tapi itu membumi, bisa mereplikasi praktek-praktek baik. Literasi ini bisa tersampaikan ke masyarakat. Sehingga ini jadi gerakan bersama. Mungkin itu.
1: Oke. Berarti apa ya? mempermudah aksesnya gitu ke masyarakat biar mereka juga bisa gitu untuk apa ya namanya berkolaborasi ya. Nah kemudian kalau misalnya dari perspektifnya media dan jurnalistik nih Kak Pati, seberapa penting sih riset dan penelitian dalam membangun ekosistem literasi digital di Nusa Tenggara Timur?
2: Ya penting banget, penting sekali. Karena dari mana kita tahu seseorang atau kalau komunitas itu dia punya minat baca yang tinggi, apa yang dia konsumsi di situ dan apa efeknya setelah dia membaca sebuah apa namanya literatur misalnya, itu penting untuk dilakukan riset. Saya setuju dengan riset. Hanya kita pertanyaan kita, apakah secara spesifik sejauh ini sudah ada atau belum riset mengenai literasi di NTT secara khusus NTT? Nah ya. itu yang kita belum punya cukup data terkait itu. Ya.
1: Oke, berarti datanya memang belum cukup gitu untuk?
2: Enggak, maksudnya kita belum tahu ya lembaga mana yang sudah melakukan riset secara spesifik ke apa namanya ekosistem literasi di NTT ya.
1: Oke, okay. Nah kalau misalnya menurut pengamatan Kompas sendiri gitu kan, apa persoalan utama gitu yang bisa dibilang yang sering terjadi dalam arus informasi digital saat ini?
2: Pemahaman orang ya, pemahaman. Jadi banyak orang yang masih terjebak dengan berita-berita yang kita belum tahu sumber kebenarannya ya. Jadi orang begitu mudah percaya pada informasi. Apalagi kita tahu hari ini bahwa di grup-grup WA itu dalam satu menit saja itu puluhan orang ngirim link berita, mengirim apa namanya laporan yang dikopi dari medsos misalnya. Itu ramai sekali. Tapi apakah informasi itu benar atau tidak? Nah, kebanyakan ya, bukan kebanyakan, saya tidak mengatakan kebanyakan, tapi banyak. Lebih dari 200 banyak. Banyak orang tidak melakukan check and recheck, tidak apa namanya membaca dengan saksama, lalu tiba-tiba itu sudah langsung di share. Dan itu misalnya kalau misalnya sesuatu yang bagus kan oke. Okay. Yeah. Tapi kalau misalnya itu informasi tidak benar dan cenderung hoax, itu akan berdampak luas. Jadi check and recheck apa namanya terhadap sebuah informasi itu yang memang masih menjadi tantangan gitu.
1: Nah kalau misalnya personally dari Kak Pati sendiri gitu, cara untuk kita bisa apa ya tahu bahwa informasi ini benar nih dan boleh dibagikan itu seperti apa selain dari check and recheck tadi?
2: Ya itu kan kita bisa lakukan sendiri. Misalnya ketika Anda mendapat sebuah tautan berita misalnya, Anda cek ini dari media yang mana? Kalau media mainstream, media yang sudah dikenal pada umumnya di Indonesia, itu berarti kita bisa yakini bahwa itu informasi yang benar ya. Karena apa? Media itu bekerja dengan standar kerja yang tinggi. Seorang reporter misalnya di lapangan ketika dia mendapat informasi itu, dia cek dari lapangan, dia tanya ke semua sumber terkait. Setelah itu diolah oleh editor, lalu dipublish. Jadi proses kerjanya itu panjang. Berbeda dengan, dan satu lagi, kode etik. Nah berbeda dengan konten kreator kan. Hari ini misalnya di FB Pro orang mempublikasi informasi yang sebenarnya itu tidak layak dikonsumsi oleh publik, tapi dibuang begitu saja dengan tujuan cuan kan. Nah, kalau dia punya viewersnya bagus, berarti kan dia dapat duitnya banyak dari situ. Nah itu. Jadi yang paling penting hari ini adalah pembaca atau publik atau masyarakat jeli memilih sumber bacaan termasuk media.
1: Iya, karena bahkan cari pasangan pun kita memilih ya, kita check and recheck dulu gitu.
2: Masa jangan langsung dihitung.
1: Iya, benar.
0: Ya, mungkin saya tambahkan Kak Pati. Nah, ini kan kaitannya dengan literasi ya. Kalau dari pandangan kami itu literasi itu kan ada beberapa poin ya yang punya kaitan itu. Yang pertama cakap digital, itu bagaimana cara kita untuk menggunakan perangkat itu ya, untuk mengakses informasi, terus ada proses literasinya, itu yang bagaimana kita mengambil informasi-informasi itu. Terus yang ketiga itu tentang budaya ya, etika, yang tadi Kak Pati bilang, bagaimana di ruang-ruang digital itu etikanya seperti apa. Dan yang paling terakhir itu tentang data atau privasi, pasti itu juga menurut kami jadi literasi yang penting karena sekarang itu kita tidak tahu ya, kita punya data di digital itu kita seenaknya kaget ada WA masuk pinjaman online misalnya.
1: Atau kayak cuman link aja kita klik gitu.
0: Ya, jadi hal-hal ini menurut kami yang untuk dari lihat dari perspektif literasinya itu menjadi penting untuk kita perhatikan bersama. Mungkin itu.
1: Oke. Nah, mungkin kita ke Kak Pati sendiri nih. Dari pandangannya Kak Pati, apakah anak muda di NTT saat ini tuh mulai menunjukkan ketertarikan terhadap literasi digital dan budaya riset?
2: Saya lihat ada di warung-warung, di warung-warung kopi misalnya ya, atau di jalanan. Tadi yang saya cerita waktu saya ke Sabu, saya naik kapal itu, anak-anak ngobrol sambil baca novel digital di handphone mereka itu salah satu indikator ya yang menurut saya semakin kesini semakin literat.
1: Semakin literat. Nah, mungkin karena waktu kita juga sedikit gitu. Sebenarnya ada banyak sekali hal yang mau dibagikan gitu, Kak. Mungkin menurut pengamatan media sendiri gitu, apa sih dampak paling nyata ketika masyarakat memiliki kemampuan literasi digital yang baik?
2: Ya, artinya kan dia tidak mudah menelan informasi. Informasi yang datang itu diolah, kemudian dia menyampaikan informasi itu kepada orang lain, dan dia meyakini bahwa sebelum dia menyampaikan, dia meyakini bahwa informasi itu benar-benar informasi yang benar begitu. Itu yang paling penting. Pemahaman dia terhadap sebuah informasi.
1: Oke, sebelum kita menutup podcast hari ini, mungkin saya mau minta pesan singkat dari Kak Pascal dan juga Kak Pati untuk bagagaimana nih generasi muda di NTT saat ini terkait dengan literasi digital. Dari Kak Pascal dulu boleh.
0: Ini closing statement sekalian. Yeah. Oke. Baik, kalau berkaitan dengan tema hari ini, kami punya keyakinan bahwa akses terhadap pengetahuan itu bukan sesuatu yang privilege ya. Artinya semua orang berhak untuk mengakses itu, dan di era sekarang arus informasi bisa diakses di mana saja, di ruang dan waktu yang berbeda, tergantung bagaimana cara kita untuk mengakses itu untuk sesuatu yang positif atau negatif. Jadi kata kuncinya adalah akses terhadap pengetahuan adalah bukan privilege tapi hak semua orang untuk bisa mendapat. Dan yang paling terakhir untuk closing statementnya, untuk semua teman-teman gerak penggiat komunitas literasi, semua teman-teman yang lagi berjuang atau bergerak dengan caranya masing-masing, teruslah berjuang, kita terus bersinergi, berkolaborasi dengan cara dan ini ya, kita masing-masing. Kami juga sekarang ini masih membuka donasi untuk kegiatan sinergi dan kolaborasi kami dengan kampus-kampus dari luar. Jika Bapak Ibu teman-teman yang mau mendonasikan buku untuk kami bantu distribusikan, nanti bisa DM di Instagram kami. Ketentuannya itu bukunya tidak boleh sara, masih layak baca, tidak ada konten pornografi. Mungkin itu. Terima kasih.
1: Kak Pati, silakan.
2: Ya, terima kasih. Jadi saya sampaikan bahwa saya sebagai jurnalis, tapi saya juga aktif di kegiatan literasi. Saya tidak hanya menulis tentang kegelisahan saya terkait literasi di NTT, tapi saya membuat buku, mencetak buku, dan membagikan secara gratis. Nah, itu tanggung jawab moral saya terhadap perkembangan literasi di NTT. Terkait literasi digital, saya cuma berpesan bahwa anak muda Gen Z di NTT, anak muda kita semua untuk bijak memanfaatkan ruang digital itu untuk mengambil informasi ataupun membagikan informasi di ruang digital. Itu saja.
1: Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Pascal dan juga Kak Pati. Mungkin pendengar dan pemirsa, dari perbincangan hari ini tuh kita belajar bahwa literasi digital tuh membutuhkan kolaborasi antar komunitas, media, kemudian peneliti, dan masyarakat yang menjadi kunci gitu dalam membangun ekosistem literasi digital yang inklusif dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih banyak Kak Pascal dan juga Kak Pati atas pengalaman dan juga insight ya yang bisa dibagikan sama masyarakat. Dan terima kasih. Mungkin Aji pamit undur diri, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast Go berikutnya.

0: Okay, what about...
1: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman Pro 2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer, akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan jangan mau kalau disuruh transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu. Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.
2: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bergerak atau berpindah, teman berdua udah jadi sifat dari manusia. Move on. Jadi kamu-kamu yang gagal move on harus belajar nih sama kisah The Migration of the Monarch Butterfly. Ini adalah fenomena alam yang luar biasa. Ada kupu-kupu monarch yang ukurannya kecil banget, dan mereka ini melakukan migrasi perjalanan sejauh 4.000 mil setiap tahun dari Amerika Utara ke Meksiko. Yang lebih anehnya, mereka ini gak punya GPS ya untuk menuju tujuan mereka. Kupu-kupu yang hidupnya biasanya beberapa minggu ini bisa menemukan jalan ke hutan-hutan di Meksiko hanya dengan insting. Dan yang lebih uniknya lagi, teman berdua, mereka gak cuman jalan sendiri pakai generasi mereka, tapi migrasi ini melibatkan beberapa generasi melakukan perjalanan. Seru ya. Gimana tuh? Pasti mikir kan, kok bisa ya kupu-kupu sekecil itu tahu jalan tempat yang ribuan kilometer jauhnya? Ini adalah salah satu fenomena alam yang menakjubkan. Dan para ilmuwan juga masih berusaha mencari penjelasan bagaimana kupu-kupu bisa melakukan perjalanan begitu jauh tanpa alat bantu apapun. Seru ya? Jalan-jalan gak pakai maps tapi gak kesasar. Beda nih sama kita-kita. Udah ngelihat maps, udah diarahin pakai suara pula, tetap aja kesasar. Aneh, tapi nyata.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2. Kali ini aja harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu, tapi jangan khawatir ya. Setelah ini akan ada Yunda yang akan nemenin kamu dari sore ceria sampai dengan jangka malam nanti. So, buat kamu yang sedang dalam perjalanan, baru pulang dari weekend ya kamu, teman Pro 2, entah kemana, tapi hati-hati di jalan sampai di tujuan dengan selamat. Dan boleh tuh sebelum jalan pulang mampir ke tempat jajanan atau mungkin martabak, ya itu sangat enak sih teman Prado untuk dibawakan ke keluarga gitu, ke orang tercinta di rumah yang lagi nungguin. So buat kamu stay tune aja di Prado FM Kupang, teman terbaik kamu. The last song untuk Haji buat kamu dari koleksinya Aurora dengan Run Away.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Mix Pro 2. Bergerak atau berpindah atau memperdu ada jadi sifat dari manusia. Move on. Jadi kamu-kamu yang gagal move on harus belajar nih sama kisah The Migration of the Monarch Butterfly. Ini adalah fenomena alam yang luar biasa. Ada kupu-kupu monark yang ukurannya kecil banget dan mereka ini melakukan migrasi perjalanan sejauh 4.000 mil setiap tahun dari Amerika Utara ke Meksiko. Yang lebih anehnya, mereka ini gak punya GPS ya untuk menuju tujuan mereka. Kupu-kupu yang hidupnya biasanya beberapa minggu ini bisa menemukan jalan ke hutan-hutan di Meksiko hanya dengan insting. Dan yang lebih uniknya lagi teman perdua, mereka gak cuma jalan sendiri pakai generasi mereka, tapi migrasi ini melibatkan beberapa generasi melakukan perjalanan. Seru ya. Gimana tuh? Pasti mikir kan, kok bisa ya kupu-kupu sekecil itu tahu jalan tempat yang ribuan kilometer jauhnya? Ini adalah salah satu fenomena alam yang menakjubkan. Dan para ilmuwan juga masih berusaha mencari penjelasan bagaimana kupu-kupu bisa melakukan perjalanan begitu jauh tanpa alat bantu apapun. Seru ya? Jalan-jalan gak pakai maps tapi gak kesasar. Beda nih sama kita-kita. Udah ngelihat maps, udah diarahin pakai suara pula, tetap aja kesasar. Aneh, tapi nyata.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Wes, ada yang enak nih.
4: Ini aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
2: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Ribet ya, mesti masak sana sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
4: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
2: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
4: Oh no. Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Dari kawasan Tompelo nomor 8 Wibowo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Akhirnya ya Yunda kembali hadir menemani kamu tentunya di sore ceria bikin sore kamu makin berwarna. Masih spesial hari libur ya. Menemani teman Pro 2. Wow, ini gimana kabarnya? Yunda berharap masih semangat selalu, apalagi kalau udah sore-sore kayak gini ya teman Pro 2, langitnya tuh kayak bagus banget ya. Ini pasti sunsetnya juga cantik banget nih untuk kamu yang ada di pinggir-pinggiran pantai gitu ya, sedang menikmati suasana sore bersama dengan orang-orang terkasih, atau kamu yang mungkin lagi sementara berkendara teman Pro 2, yang lagi sibuk-sibuk di tempat kerja karena mungkin udah harus masuk ya, atau yang tidak libur sama sekali. Aduh, semangat aja teman Pro 2. Yunda masih hadir dan akan menemani kamu tentunya di sore hari ini dengan beragam informasi yang fresh, terupdate, topik-topik seru, lagu-lagu yang enak-enak udah pasti ya yang akan terus Yunda hadirkan. So, Yunda juga masih kasih kesempatan untuk kamu yang pengen request lagu, mau gabung, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, salam-salamnya, mau kasih informasi terkini di lokasi kamu juga ya, di tempat kamu ada yang seru mungkin ya, yang pengen kamu bagikan, langsung gabung aja. Kita masih seru-seruan tentunya di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: panas banget sih. Capek lagi jalan kaki. Mana jalanan macet. Trotoar banyak yang dagang lagi.
1: Woi, Mak. Minggir.
0: Ya Allah, astagfirullahalazim.
1: Makanya, Mak, kalau jalan ke kiri kanan.
0: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet motor bisa naik trotoar, lonong masuk gitu aja?
1: Ya udah, minggir.
2: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pradu. Koleksi dari Marshmello dengan Silent featuring Khalid ya, baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Dan pastinya Yunda masih temani kali ini di sore cira, bikin sore kamu makin berwarna dengan satu informasi fresh ya. Kita bakal ngomong soal Sheila on 7, teman Pradu. Siapa nih penggemarnya? Jadi setelah lama vakum dari panggung musik ya, akhirnya mereka comeback. Tapi comebacknya band asal Jogja ini tidak berlangsung lama, teman Pradu, karena sepanjang 2026 ini ternyata mereka hanya dijadwalkan tampil dalam 2 konser utama ya, termasuk di Bali juga. Jadi kembalinya Sheila on 7 ke industri musik ini ditandai lewat konser Polyphony Bali di 4 Juli 2026 nanti di Bali United Training Center Gianyar. Dan untuk alasan kembalinya band ini diungkap oleh sang basis Adam Muhammad Subarka. Memang pasca pandemi kemarin ya di COVID-19, mereka tuh kayak berusaha untuk memulihkan kembali Sheila on 7, teman Pradu ya. Jadi dia juga menjelaskan bahwa seluruh personil ini sempat memutuskan untuk berhenti tampil sejak COVID-19 melanda Indonesia. Dan akhirnya mereka comeback lagi ya di 2022, dan saat itu mereka juga mulai rutin nih tampil di berbagai acara dan juga konser musik, teman Pradu. Dan untuk berita terbaru nih ya, Yunda lihat bahwa mereka bakalan konser di Jakarta nih di tanggal 29 November sampai dengan 1 Desember 2024, teman Pradu ya. Wih, ini kayaknya udah dinantikan sekali ya sama penggemarnya Sheila on 7. Aduh, ini salah satu wishlist Yunda sih, teman Pradu, pengen nonton konser mereka, kayak kembali bernostalgia gitu ya. Aduh, kayaknya supaya mengobati rasa rindu ya, kita nostalgia dulu deh dengan koleksi-koleksi dari Sheila on 7. Kali ini datang dari punyanya mereka. Seberapa pantas ya untuk teman Pradu yang mungkin masih bingung, kira-kira seberapa pantas sih aku buat si Joey.

0: Salah satu olahan telur yang menjadi favorit banyak orang adalah telur ceplok atau telur mata sapi. Kenapa disebut telur mata sapi, padahal berasal dari telur ayam? Ternyata istilah telur mata sapi berasal dari orang Prancis yang datang ke Indonesia. Pasalnya, orang-orang Prancis menyebut telur ceplok dengan nama oil de boeuf, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris berarti bull's eye alias telur mata sapi. Penyebutan telur mata sapi ini semakin dipertegas dengan bagian kuning telurnya yang terlihat seperti mata yang besar atau mata sapi. Bagi masyarakat Indonesia sendiri, telur ceplok berasal dari bahasa Jawa yang merujuk pada bunyi yang dihasilkan ketika memecahkan telur dan menjatuhkannya ke penggorengan. Selain memiliki rasa yang enak, telur mata sapi memiliki banyak manfaat jika dikonsumsi dalam porsi yang cukup.
1: Sore Ceria with Pro 2.

Heat stroke adalah penyakit terkait panas yang terjadi ketika tubuh tak mampu lagi mengontrol suhunya. Kondisi ini menyebabkan suhu tubuh naik dengan cepat, mekanisme berkeringat gagal, dan tubuh tidak dapat mendinginkan dirinya sendiri. Saat heat stroke terjadi, suhu tubuh bisa naik hingga 41 derajat Celcius atau lebih dalam waktu 10 hingga 15 menit. Heat stroke dapat menyebabkan cacat permanen atau kematian jika penderitanya tidak mendapatkan perawatan darurat. Pertolongan pertama yang bisa dilakukan untuk mencegah heat stroke adalah menghubungi layanan darurat. Bawa penderita ke ruangan dengan suhu lebih dingin. Lepas pakaian berlebih seperti jaket, sepatu, kaos kaki, dan celana ketat tebal. Kompres penderita dengan air dingin untuk membantu menurunkan suhu tubuhnya. Basahi muka, leher atau lengan, paha dan kaki. Jangan gunakan es untuk orang yang lebih tua, anak kecil, pasien dengan penyakit kronis, atau siapapun yang mengalami heat stroke yang tidak disebabkan oleh olahraga berat. Melakukannya bisa berbahaya. Apabila penderita dalam kondisi sadar, dapat diberikan air dingin sebanyak-banyaknya untuk diminum.

0: Eh sis, anterin aku yuk belanja bulanan. Udah habis semua nih stok di kosan.
1: Yuk, gas. Jangan lupa bawa tas belanjaan sendiri ya.
0: Ngapain bawa sendiri? Kan nanti dapat plastik belanjaan di sana.
1: Haduh. Tahu nggak? Plastik itu merupakan limbah yang membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Kalau kamu terus-terusan belanja tanpa bawa tas belanja sendiri, sampah plastik bakalan jadi gunung plastik. Kamu mau tidur di atas gunung sampah plastik?
2: FOMO, Fear of Missing Out, atau perasaan takut tertinggal hal-hal baru, seperti berita atau suatu tren. Istilah FOMO pertama kali diperkenalkan tahun 2004 dan masuk kamus Oxford pada 2013. Salah satu penyebab FOMO yaitu penggunaan media sosial yang masif, seperti kebiasaan mengecek ponsel setiap saat, seakan tidak ingin terlambat mendapatkan informasi terbaru dari media sosial. FOMO yang dibiarkan dapat memicu munculnya hal negatif seperti stres, kelelahan, depresi, dan masalah tidur. Bahkan dapat memicu munculnya masalah finansial seperti rela mengeluarkan banyak biaya demi tetap up to date. Emosi negatif dari FOMO bisa dihindari dengan membatasi waktu di sosial media serta menjaring konten yang ingin dilihat.

Masih di 90,9 MHz Pre2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pre2, Yuna masih hadir dengan informasi terupdate dan fresh untuk kamu. Kali ini datang dari Prince of Manchu Pop Love Song, Michael Guang Liang, yang mana dia ini siap kembali menghibur Jakarta dengan mengumumkan konser Lonely Planet 3.0 di Spike Ardam Peak 2, ya. Dan konser ini akan diadakan pada Sabtu 6 Juni 2026 dan kembali dipromotori oleh Color Asia Live, teman Pre2 ya. Dan Michael Guang Liang ini juga dikenal sebagai Michael Wong. Dia ini merupakan penyanyi pop Mandarin kelahiran ya, Ipoh, Malaysia. Dan ia mengawali karirnya bersama Rock Records dalam duo bersama Victor Wong sebelum akhirnya bersolo karir ya pada tahun 2000. Dan mulai dari situ, teman Pre2, Guang Liang ini juga sudah merilis sejumlah album yang cukup sukses, termasuk karya iconic Fairy Tale ya, juga dikenal luas lewat kontribusinya di dunia film dan drama Tiongkok. Nah, lagu-lagunya ini juga syarat akan emosi dan juga permainan piano yang khas, menjadi ciri yang mana selalu dirindukan oleh para penggemarnya ya. Dan kembalinya Michael ke Jakarta kali ini memang terasa semakin spesial, karena dalam kurun waktu 2024 sampai 2026 Indonesia ini menjadi salah satu destinasi favorit dia ya, menandakan kuatnya ikatan emosional antara sang musisi dan juga penggemar di tanah air. Dan tidak hanya itu ya, teman Pre2, bukan hanya menghadirkan nostalgia untuk konser Lonely Planet 3.0 ini, juga memang digadang-gadang akan dikemas dalam skala produksi yang cukup besar dan bakalan spektakuler sih. Nah, ini kayak terinspirasi dari konsernya di Stadion Merdeka Malaysia tahun lalu ya, teman Pre2. Jadi untuk kamu yang kepo dan pengen nonton, nanti langsung aja cari informasi ya untuk konsernya Lonely Planet 3.0. Nah, kita masih akan terus hadirkan beberapa informasi lainnya untuk kamu. Masih akan ada lagu-lagu seru yang masih Yunda hantarkan di ruang dengar kamu, teman Pre2. Yunda mau kasih kamu satu nomor lagu. Kali ini datang dari Pink dengan Never Gonna Not Dance Again, spesial untuk teman Pre2 yang sedang mendengarkan. Enjoy!

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pre 2. Kita masih seru-seruan dengan koleksi-koleksi yang tidak pernah bosan hadir di ruang dengar kamu ya. Dan kali ini datang dari aktor asal Thailand, teman Pre 2 ya. Ada Win Metawin ya. Dia ini dipastikan bakal kembali mendatangi Indonesia untuk menyapa para penggemarnya secara langsung pada tahun 2026 ini. Dan agenda pertemuan itu digemas melalui acara fan meeting solo dalam waktu dekat ini, teman Pre 2. Ini lihat ya untuk informasinya, karena lagi ramai juga nih di media sosial. Oh, Win Metawin akan gelar eksklusif solo fan meeting bertajuk Just You and Win, yang mana akan digelar di Balai Kartini Kartika Expo Center Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2026. Wih, para penggemar udah antusias banget sih ini, teman Pre 2 ya. Dan ini kembalinya Win ini pasti jadi angin segar ya buat para penggemar. Dan momen ini menjadi kedatangan ketiga bagi Win Metawin ke Indonesia, yang mana sebelumnya sang aktor tercatat udah 2 kali ya menghelat acara bersama para penggemar di tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Nah, kunjungan pertamanya itu berlangsung di 15 Oktober 2022 bersama para pemeran serial F4 Thailand ya, Boys Over Flowers, ada Brad Fashirafit, terus ada Jay Dirawat dan juga Nani Run Kit ya. Dan untuk kunjungan kedua bertajuk Win Solo Fan Meeting in Jakarta digelar di Dekasa Wulangka Hall pada 11 Februari 2023, dan ini merupakan kedatangan yang ketiga kalinya ya bagi Win Metawin di Indonesia. Itulah tadi beberapa informasi-informasi fresh terbaru ya dan terupdate untuk kamu, teman Pre 2. Semoga jadi angin segar juga, dan pastinya untuk kamu yang pengen gabung ya, kita masih bakal seru-seruan. Tapi Yunda sudah harus mengakhiri kebersamaan kita di sore ceria kali ini. Terima kasih banyak ya yang udah pantau dari tadi pagi, siang sampai di sore menjelang malam. Udah malam juga sih, di luar udah gelap sih, teman Pre 2. Yunda masih akan seru-seruan menemani kamu. Setelah ini akan ada info Pre 2. Kita bakalan berlanjut di rangkaian Jaga Malam. Masih banyak keseruan lainnya yang akan hadir menemani kamu di hari ini, teman Pre 2. So stay tune terus di Pre 2 FM Kupang. Yunda mau lihat nih, mau kasih lagu apa ya buat teman Pre 2 biar bikin vibesnya makin seru. Oh, ada datang dari Dasbird Conventional, Here's to Moving On. Ini lagu yang enak banget sih, teman-teman. Pre 2 Indah hadirkan spesial untuk kamu yang sedang mendengarkan. Enjoy.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di hari Kamis, tanggal 28 Mei tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, datang dari Drake yang kembali mengambil inspirasi dari musik Lake Lee untuk album terbarunya Iceman. Dan setelah sebelumnya menggunakan sampel lagu Little Bit dalam mixtape So Far Gone pada 2009, kali ini Drake menginterpolasi hit besar Lake Lee, I Follow Rivers, dalam lagu jenis STVU yang dirilis pada Jumat kemarin. Dalam kesempatan, Lake Lee mengaku menyukai energi yang dibawakan Drake di lagu tersebut dan menyebut bahwa koleksi ini memiliki nuansa hip-hop yang mentah, emosional, dan penuh energi balas dendam. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, aktor Korea Selatan An Hyo Shop akhirnya resmi memulai debut solonya dengan lagu Something Special bersama Khalid. Dalam wawancara, An Hyo Shop mengaku merasa sangat bahagia karena proyek tersebut berhasil membawanya kembali ke dunia musik dalam skala global. Ia bahkan langsung menerima tawaran proyek-proyek yang cukup fandom dari Musico, hanya bermodal demo lagu dan penjelasan singkat tentang konsepnya. Dan saat pertama kali mendengar demo itu sambil berkendara di tepi Sungai Han pada hari yang cerah, ia mengatakan momen tersebut terasa sempurna. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Ludacris resmi merilis video musik terbaru untuk single Pull Over yang diproduksi oleh Digitomp dan dirilis melalui DTP Records serta Def Jam Recordings. Dan video musik ini menjadi penanda comeback besar Ludacris sekaligus bagian dari perjalanan menuju album solo pertamanya dalam lebih dari satu dekade. Dengan konsep visual penuh humor dan juga adegan serials, Pull Over membawa nuansa nostalgia khas video musik hip-hop era 2000-an. Dan untuk proyek ini, ia kembali bekerja sama dengan sutradara video musik bernama Dave Meyers dan juga Cam Erickson. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam. Stay tune terus di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2. Kalau tadi kalian dengar musik-musiknya ini, udah tahu nih lagu siapa kan? Nah, kali ini ya teman Pro 2, untuk kamu warga Kupang, siap-siap pecah bareng legenda musik Indonesia. Hard Rock Indonesia Enterprise mempersembahkan Hard Rock The Legend Concert bersama Iwan Fals and Band. Teman Pro 2, catat tanggalnya ya, bertempat di Stadion Oepoi Kupang di bulan depan ini ya, 6 Juni 2026. Nikmati konser penuh nostalgia dengan lagu-lagu legendaris yang siap bikin semua bakalan ikut bernyanyi. Karena untuk tiketnya udah tersedia ya di Artatix dengan harga mulai Rp150.000 untuk Festival Zone dan Rp350.000 untuk Rockstar Access. Jadi buruan war tiket kamu sekarang sebelum kehabisan ya teman Pro 2. Dan untuk informasi selengkapnya bisa kamu cek di Instagram @pentasmemory atau menghubungi nomor 082 297 216 385. Yunda ulangi, kamu bisa menghubungi nomor 082 297 216 385. Hard Rock The Legend Concert Experience by Pentas Memory, karena musik legendaris tak pernah mati. Kita dengerin koleksi Iwan Fals dengan Pesawat Tempurku spesial untuk kamu para penggemar yang siap menantikan konser sang legenda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih di 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu koleksi dari Vidial Diano dengan status palsu. Aduh, lagunya masih enak-enak didengar ya teman Pradua. Dan pastinya Yunda ucapkan selamat malam saja untuk yang udah gabung di streaming maupun terestrial, yang sedang pantau ya, atau yang lagi setia pantau dari tadi ya. Yunda ucapkan selamat malam saja. Dan akhirnya kita udah ada di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Pukul 19 ini pastinya Yunda akan hadirkan informasi terupdate dari dunia perfilman ya, untuk kamu yang mungkin lagi cari rekomendasi film buat ditonton ya di akhir pekan atau di liburan nanti, atau kamu yang pastinya mau cari yang lagi hype di dunia perfilman ya, para aktor dan aktris, untuk berita-beritanya bakalan Yunda hadirkan setelah ini teman Pradua. Dan pastinya Yunda masih kasih kesempatan untuk kamu yang mau gabung, mau kirim salam, mau request lagu, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, atau yang sekedar mau berbagi informasi di tempat kamu ya, kayak lagi nonton konser atau lagi ada yang hype yang pengen kamu bagikan, boleh banget. Langsung gabung aja di line WhatsApp kita 0811382090 atau di Facebook Pradua Kupang, Instagram @RRIPraduaKupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Karena udah ada yang gabung juga nih di line WhatsApp kita. Yuna mau bacain dulu, ada Kak siapa nih? Wih, yang selalu setia buat request ya. Kak Caca, dari mana nih Kak Caca kalau boleh tahu? Halo Kak, izin request lagu Haha punyanya Sabrina Leanor ya. Makasih. Terima kasih untuk Kak Caca yang udah gabung di lain WhatsApp kita ya. Dan ada beberapa teman Pradua juga yang dari pagi sampai siang juga udah request lagu. Tadi udah diputerin beberapa ya teman Pradua. Terima kasih Kak Caca. Setelah ini bakal Yunda puterin untuk kamu teman Pradua. Jadi yang mau request lagu kayak Kak Caca bisa langsung gabung aja. Karena untuk lagu yang satu ini teman Pradua yang paling setia di request sama fans dari Sabrina yang udah gabung terus setiap hari, karena ini merupakan lagu yang bikin semangat juga sih untuk kita para kaum wanita yang biasanya tuh lebih ke apa ya, menertawakan rayuan klise dari pria-pria yang maybe manipulatif gitu teman Pradua. Semoga bukan ke kamu ya.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya, karena yang kita pakai sekarang itu stok terakhir seumur hidup.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Koleksi tadi dari Yura Yunita. Yes, semakin bikin kita makin semangat ya. Jadi stimulus yang positif banget. Kita tuh harus bahagia, teman Pradua, kayak judul lagu tadi. Nah, kali ini kita mau lihat dulu untuk informasi seputar dunia perfilman yang Yunda mau hadirkan untuk teman Pradua ya, yang sedang pantau. Yunda ucapkan selamat malam saja ya. Kita lihat kali ini datang dari Masha and the Bear, teman Pradua. Ya, Masha and the Bear ini merupakan salah satu serial animasi yang cukup populer di dunia ya. Dan untuk animasi asal Rusia itu memang tidak hanya digemari, tapi memang berhasil mencetak rekor resmi karena salah satu episodenya ini paling banyak ditonton di YouTube, teman Pradua. Nah, episode itu adalah salah satu episode yang didombatkan sebagai video kartun yang paling banyak ditonton di YouTube oleh Guinness World Record ya. Dan pencapaian luar biasa itu membawa tayangan tersebut memecahkan rekor global sebagai video animasi keluarga dengan jumlah pemirsa terbanyak sepanjang sejarah platform digital tersebut. Dan episode legendaris yang sukses mencetak rekor itu bertajuk Recipe for Disaster, yang merupakan episode ke-17 dari musim pertama Masha and the Bear, teman Pradua ya. Jadi berdasarkan data dari Guinness World Records, animasi yang diproduksi studio Animecart di Rusia di 31 Januari 2012 ini berhasil mengumpulkan angka pemirsa yang cukup fantastis, tuan Pradua, yakni sekitar 3.358.652.620 penayangan per data 18 Desember 2018. Ih, gila ya. Cukup banyak ditonton nih, pantas dapat Guinness World. Punya pacar harus lebih keren. Terus kan banyak nih ya yang bertanya-tanya, terus daya tarik dari episode itu tuh di mana yang bikin banyak digenrongi ya? Ternyata terletak di plot ceritanya yang sederhana tapi sangat menghibur. Nah, kisah ini bermula saat si beruang sedang asyik main catur, terus diganggu nih sama Masha yang merengek minta makan. Nah, si beruang ini kemudian memasakkan bubur untuk Masha, tapi bocah perempuan itu tidak suka gitu ya. Dan hal itu membuat beruang pergi meninggalkan dengan perasaan yang cukup kesal. Dan Masha ini kayak frustasi sama bubur hambar buatan beruang yang akhirnya memutuskan untuk masak buburnya sendiri gitu. Tapi situasi mulai berubah menjadi kekacauan massal saat bubur ajaib hasil eksperimen Masha ini terus mengembang secara tidak terkendali. Jadi luapan bubur yang masif itu seketika membanjiri seluruh sudut rumah beruang sampai meluber ke area hutan dan sekitarnya. Dan keberhasilan episode Recipe for Disaster ini melintasi batas negara, bahkan bahasa, dan tidak lepas dari tangan dingin oleh Kuzovkov yang merupakan pencipta bersama dengan seluruh staff tim kreatif Animecart, teman Pradua. Wih, keren ya. Selamat untuk Masha and the Bear yang dapat Guinness World Record. Dan pastinya ini jadi tontonan yang sangat apa ya, banyak dicari sama anak-anak sih ya, teman Pradua. Kita masih akan terus hadirkan informasi lainnya untuk kamu. Stay tune di Pradua RRI Kupang, teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Siapa di sini yang dapurnya masih menggunakan lap dari baju bekas? Lap dari baju bekas mungkin terlihat praktis dan murah, tapi tahukah kamu, baju yang sudah lama tersimpan bisa menjadi sarang debu, jamur, bakteri, bahkan sisa bahan kimia dari pewarna kain. Saat digunakan untuk membersihkan meja makan, peralatan dapur atau piring dari debu, zat berbahaya yang ada dalam serat kain bisa menempel pada makanan yang kamu konsumsi. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan seperti alergi, infeksi kulit, hingga masalah pernapasan bisa meningkat. Jangan sampai niat membersihkan justru membawa penyakit. Gunakan lap bersih yang memang khusus dibuat untuk dapur dan rumah, bukan baju bekas yang sudah tidak layak pakai. Bersih itu penting, tapi lebih penting lagi menjaga keluarga kamu agar aman dari penyakit.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Koleksi dari iCloud dengan cantik ya. Ini merupakan cover dari lagunya Kahitna Teban Pradua. Enak ya vibes-nya. Nah, kita masih seru-seruan dengan informasi film yang terakhir. Yuna menghadirkan untuk kamu datang dari film fiksi ilmiah baru. Ya, ini baru banget nih. Berjudul Disclosure Day. Dan ini merupakan garapan sutradara Steven Spielberg yang menuai pujian setelah diputar perdana untuk pers menjelang penayangan film di bioskop pada 12 Juni 2020. 26 nanti. Jadi menurut informasi, untuk film bertema UFO itu antara lain dipuji sebagai karya terbaik Spielberg dalam 2 dekade terakhir. Ih, langsung dibikin penasaran nih. Tayangnya masih 12 Juni ya, teman-teman Pro2. Dan peran artis Emily Blunt yang dinilai cukup menonjol dalam film itu juga mendapat pujian dari wartawan film. Dan bahkan mereka ini menyebut bahwa Disclosure Day ini sebagai film penuh ketegangan yang memadukan kisah pengejaran, romansa, dan misteri dalam bungkus keajaiban fiksi ilmiah. Dan pemimpin redaksi Collider, Steven Winthrop, juga menyebut bahwa Disclosure Day ini sebagai karya yang cukup luar biasa dan menilai bahwa penampilan dari Emily Blunt dalam film tersebut juga keren banget sih, teman Pre2. Bahkan mereka juga sempat menyoroti sinematografi yang cukup memukau, naskah karya David Cobb yang seperti paduan The X-Files dengan Alkitab, serta musik terbaik karya garapan John Williams dalam film tersebut ya. Dan bahkan untuk film ini juga udah dikasih sedikit bocorannya ya, teman Pro2, spoiler juga. Ini menceritakan seorang pembawa acara perkiraan cuaca televisi di Kansas City. Emily Blunt ini berperan sebagai ahli meteorologi TV Kansas City yang tiba-tiba dikuasai oleh kekuatan ekstraterestrial misterius yang mana merekam segmen cuaca secara langsung. Dan banyak ya nama-nama keren yang hadir dalam proyek ini. Bahkan untuk Disclosure Day ini merupakan film ke-37 yang disutradarai oleh Spielberg, yang mana menggarap film fiksi ilmiah terkenal seperti E.T. The Extraterrestrial, terus ada Close Encounters of the Third Kind ya, teman Pro2, bahkan beberapa judul yang gak kalah keren. Tapi katanya ini bakalan keren banget sih, teman Pro2. Tayangnya masih di 12 Juni 2026. Bentar lagi kayaknya ya. Dan itulah tadi beberapa informasi film Yunda hadirkan untuk teman Pro2. Semoga kamu dapat insight yang seru dan bisa jadi rekomendasi buat kamu yang lagi cari-cari film, buat ditunggu, yang lagi hype web, yang lagi happening. Dan itu dia dari Disclosure Day ya, teman Pro2. Kayaknya bakalan Yunda tonton deh. Dan pastinya kita masih seru-seruan karena di pukul 20 bakalan ada informasi terupdate juga, topik-topik seru yang akan Yunda hadirkan masih dalam rangkaian jaga malam. So stay tune terus di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pradua. Masih ditemani sama Yunda dan kita udah di pukul 20 ya. Kali ini Yunda mau kasih satu topik seru untuk kamu teman Pradua. Yang pastinya sementara pantau Pradua FM lagi pada ngapain sih? Kalau boleh tahu ya teman Pradua, aktivitas kamu sekarang dengerin Pradua sambil ngapain nih? Ada yang mungkin masih sibuk dengan pekerjaan, ada yang mungkin masih apa beres-beres kamar, beres-beres rumah. Karena kalau liburan tuh biasanya jadi waktu terbaik sih buat beres-beres ya. Atau kamu yang lagi kerja tugas ya, atau yang lagi dalam perjalanan, pokoknya enjoy di Pradua FM. Yunda hadirkan lagu-lagu yang pastinya masih akan terus menemani ruang dengar kamu. Koleksi Kalani dengan Fold teman Pradua ya. Dan ini Yunda mau kasih satu topik yang seru untuk dibahas sih. Karena kayak relate banget sama kehidupan anak-anak muda, apalagi kamu yang bergaul karib dengan aktivitas akademik atau yang suka banget membaca dari masih zaman anak sekolahan sampai sekarang pun masih suka baca nih teman Pradua. Kayak lagi capek, pikiran, overthinking tengah malam. Terus tiba-tiba kita baca sesuatu gitu, entah itu novel, komik, quotes atau lain sebagainya, malah bikin hati kayak sedikit lebih tenang teman Pradua. Nah ternyata saat kita membaca itu bukan cuma soal kita bisa menambah pengetahuan saja, tapi bisa jadi tempat healing kecil-kecilan buat pikiran yang kayaknya lagi nombok banget ya sama banyak hal. Tapi pertanyaannya, beneran gak sih membaca tuh bisa mengurangi stres dan overthinking? Nah kalau untuk kamu teman Pradua, untuk sekarang ini apakah masih menerapkan kebiasaan membaca ya sampai di umur sekarang, bahkan yang masih sibuk kerja tapi masih dikasih waktu buat apa ya, bukan dikasih waktu, masih memberikan waktu untuk membaca gitu ya. Kalau udah jadi kebiasaan biasanya agak susah terlepas sih teman Pradua, karena memang dengan aktivitas ini sangat bisa mengurangi stres, Yunda jamin sih, atau cuma sekadar distraksi sementara gitu. Nah kita bakal ngomong soal ini di sepanjang pukul 20 ini teman Pradua ya. Dan untuk kamu yang pengen gabung, yang mau berbagi informasi juga seputar topik ini, kalau menurut kamu sendiri biasanya tanda seseorang udah mulai stres atau overthinking dan butuh banget cara untuk bisa mengurangi hal itu, kalau untuk kamu tipsnya seperti apa sih teman Pradua? Kalau misalkan membaca juga salah satu rekomendasi untuk kamu yang pengen Yunda tanyain, biasanya bahan bacaan seperti apa yang kadang bikin rileks otak dan pikiran walaupun banyak hal yang harus dikerjakan. Nah setelah ini kita masih bakal seru-seruan dengan topik seru kali ini soal membaca ya di Pradua RRI Kupang teman.

0: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Aduh, kalau udah malam kayak gini ya, lagu-lagunya itu loh udah ngajak galau, padahal kita masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam nih teman Pre 2. Tapi sekarang nih ya, banyak anak muda tuh yang kayak gampang galau, merasa cemas, dikit-dikit kepikiran ya. Chatnya belum dibales sudah kepikiran, overthinking, nilai turun kepikiran ya. Postingan teman yang terlihat bahagia udah langsung bikin kita yang ngelihat kepikiran. Kadang otak tuh rasanya tidak mau diam teman Pre 2. Tapi kalau menurut kamu, kenapa sih ya overthinking tuh sekarang kayak makin sering dialami sama remaja akhir-akhir ini ya? Kalau menurut kamu kenapa nih teman Pre 2? Dijawab sendiri ya. Atau kamu yang pengen gabung untuk kasih jawabannya, bisa banget langsung gabung aja di medsos kita. Tapi menarik nih teman Pre 2. Apalagi untuk sekarang ini kan zaman serba cepat. Kita hidup di era informasi yang luar biasa banget sih. Jadi setiap hari tuh otak dipenuhi sama notifikasi, terus apa ya, hal-hal yang lagi viral tuh tiba-tiba tuh bisa orang-orang di penjuru dunia pun bisa secepat itu mendapatkan informasi kayak dari kita ini. Tiba-tiba informasi itu udah tersebar secepat itu ya, untuk informasi-informasi yang lagi booming tidak pernah terlepas dari yang namanya media sosial. Dan kayak kita lihat apa ya, komentar-komentar orang, sampai tekanan untuk selalu terlihat baik-baik saja di tengah era informasi yang sangat cepat ini. Tapi tanpa sadar teman Pre 2, itu tuh ternyata ya bikin mental kita tuh cepat capek, cepat lelah gitu, cepat rapuh gitu kan. Jadi kalau menurut kamu biasanya tanda-tanda orang-orang udah mulai stres atau overthinking tuh seperti apa sih teman Pre 2? Tapi di tengah pikiran yang rame itu ternyata masih ada orang yang memilih untuk membaca sebagai cara menenangkan diri teman Pre 2. Kayak kamu yang mungkin lebih sukanya baca novel ya, novel-novel romance gitu, atau komik, buku motivasi ya, atau cerita horor sekalipun. Tapi kalau menurut kamu teman Pre 2, kenapa sih banyak juga yang kasih apa ya, tips bahwa membaca tuh bisa bikin seseorang merasa lebih tenang. Tapi kalau ini untuk Yunda pribadi ya, setuju sih teman Pre 2, karena beberapa bacaan tuh kalau menurut Yunda ya, karena emang beberapa kalau untuk Yunda pribadi sih sering banget baca-baca buku ya, baca-baca bacaan yang kalau untuk Yunda sendiri lebih prefer sebenarnya novel, kayak novel-novel fiksi, kayak lebih menarik aja sih teman Pre 2. Tapi akhir-akhir ini nggak tahu kenapa kayak kebanyakan dapat buku self improvement gitu. Padahal harusnya kan bisa beralih dulu ya ke novel-novel, kayak bener-bener dapat penguatan ya. Apakah hidup ini terlalu rapuh terlihat sehingga teman-teman saya banyak merekomendasikan buku-buku self improvement? Ya nggak tahu ya teman Pre 2, tapi itu bisa jadi penguatan juga sih, karena kalau dari buku-buku seperti itu kita kayak dapat banyak motivasi-motivasi yang keren-keren sih dari penulis-penulis yang nggak kalah keren. Tapi memang benar, saat kita baca tuh seperti masuk dalam dunia lain, pikiran yang tadinya tuh kayak terdistraksi sama hal-hal yang bikin pusing, tapi jadi ruang untuk kita bisa beristirahat sejenak teman Pre 2. Jadi kalau untuk kamu sendiri, tips untuk bisa menghilangkan yang namanya overthinking, kalau misalkan dikasih rekomendasi untuk membaca, kira-kira kamu setuju gak sih teman Pre 2? Langsung gabung aja ya, kita masih seru-seruan di Jaga Malam Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu, teman Pre 2. Yuna masih temani dengan topik seru di pukul 20 ini ya, ngomong soal literasi membaca di era digital yang katanya tuh bisa meringankan beban pikiran, membuat kita tuh kayak healing tipis-tipis gitu, teman Pre 2. Tapi jujur aja ya, sekarang tuh tantangan terbesar adalah membaca di saat kita ada di era media sosial yang kadang bikin kita gampang terdistract, teman berdua. Tapi benar banget sih kalau yang tadi Yunda katakan, bahwa saat kita membaca tuh kan kita kayak masuk ke dunia lain. Pikiran yang tadinya penuh dengan tekanan jadi kayak diberikan ruang untuk sedikit mengambil jeda dan beristirahat. Bahkan ada penelitian yang bilang kalau misalkan kita membaca hanya beberapa menit saja, itu bisa membantu tubuh kita lebih rileks. Nah, kalau kamu sendiri, tipe bacaan yang paling cocok buat dibaca saat stres tuh yang kayak gimana sih, teman Pre 2 ya? Dan sebenarnya menarik sih, berarti membaca tuh bukan sekedar aktivitas akademik, tapi juga jadi bentuk self-care yang sederhana. Nah, kalau tadi yang Yunda katakan bahwa zaman sekarang tuh kita gampang terdistract. Nah, kalau misalkan kita baru baca buku 5 menit, udah mulai pindah ke TikTok, ke Instagram, ngelihat reels lucu gitu ya, atau ngelihat berita yang lagi hype sekarang ini, mau baca satu halaman notifikasi main masuk terus. Nah, menurut kamu kenapa sih generasi sekarang kayak apa ya, makin sulit untuk fokus membaca sih, teman Pre 2? Ada getaran membuatku rindu. Dan kalau ngomong soal membaca tuh sebenarnya lebih butuh ketenangan dan juga pikiran yang fokus ya. Sementara kalau untuk media sosial, itu malah buat kita terbiasa dengan sesuatu yang cepat dan juga singkat. Nah, biar kamu bisa tetap membaca dengan vibes yang menyenangkan dan tidak membosankan, kira-kira tipsnya buat apa sih, seperti apa sih buat anak muda, teman Pre 2 ya? Karena ada nih beberapa teman Pre 2 yang udah gabung dan berbagi sedikit cerita ya. Ini kayak Kak Delvin yang udah gabung di line Instagramnya kita. Benar Kak, tapi kalau misalkan bacaannya langsung buku tebal kayak gitu, buku tebal ya, bukunya tebal kayak gitu, kayaknya langsung males duluan sih Kak. Aduh, benar ya, benar sih teman Pre 2. Tidak harus langsung baca buku yang tebal dengan judul yang berat ya. Mulai dari yang kamu suka aja, kayak komik, novel-novel ringan, artikel, atau misalkan audiobook, itu juga bagus banget sih teman Pre 2. Yang penting bisa membiasakan otak kamu tentunya untuk bisa pelan-pelan menikmati yang namanya proses membaca, karena manfaatnya tuh bagus banget untuk menghilangkan stres.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Itulah tadi keseruan kita dengan topik seru ya, di saat membaca jadi rekomendasi terbaik untuk mengurangi ya yang namanya kecemasan, overthinking yang berlebihan yang dihadapi oleh anak-anak muda sekarang ini. Tapi memang kita juga bisa belajar ya bahwa membaca itu ternyata bukan cuma untuk menambah ilmu saja, tapi bisa jadi hal yang membantu kita menenangkan pikiran. Memang membaca mungkin tidak langsung menghilangkan semua masalah kamu sih teman Pro 2, tapi setidaknya membaca bisa memberikan jeda untuk pikiran kamu yang capek itu ya, bisa beristirahat ya, menikmati hal-hal yang menyenangkan dari bacaan-bacaan yang kamu baca gitu. Karena kadang yang kita butuhkan tuh sebenarnya bukan solusi instan, tapi ruang untuk bisa lebih tenang aja sih. Terima kasih untuk kamu yang udah berbagi dan udah mengirimkan atensinya. Kebersamaan kita masih akan berlanjut teman Pro 2. Seperti biasa di pukul 21 dengan cerita penutup hari, masih ada topik-topik seru lainnya yang Yunda akan hadirkan. Dan masih Yunda kasih kesempatan juga untuk kamu yang pengen gabung, mau request lagu, mau kasih ucapan bahagia, atau yang mau berbagi informasi-informasi terbaru yang lagi hype di tempat kamu sekarang ini, bisa banget ya. Langsung gabung aja, karena kita masih akan terus hadirkan ragam koleksi yang akan terus menemani ruang dengar kamu, lagu-lagu yang enak-enak banget sih teman Pre 2. Tetap di Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Wah, Ibu, senangnya akhirnya hujan juga di kampung kita. Kita sudah bisa persiapan untuk menanam nih.
1: Iya ya, Pak. Puji Tuhan, hujannya merata.

0: jadi warga kampung juga bisa ikut menanam di lahan mereka. Tidak dibiarkan tandus lagi.
1: Tapi Bu, lahan kita luas. Bapak rasa tidak sanggup mengelolanya sendiri. Ibu kan tahu Bapak sudah lansia begini.
0: Bapak, jangan terlalu memikirkan itu. Kan ada Ari. Ari sudah selesai sekolahnya. Sudah bisa bantu Bapak buka lahan dan menanam. Jadi Bapak tidak perlu menyewa tenaga lagi kan, Pak?
1: Iya ya, Bu. Senang sekali anak kita sudah bisa membantu kita. Oh iya, Ari di mana ya, Bu? Sejak pagi, kok Bapak nggak lihat?
2: Ibu, Bapak, Ari pulang.
0: Wah, Ari, kebetulan kamu sudah pulang. Bapak dan Ibu mau bicara nih sama kamu.
2: Nah, sama nih. Ari juga mau bicara sama Ibu dan Bapak.
0: Begini, Nak. Kamu kan sudah selesai sekolah. Bagaimana kalau kamu membantu Bapak membuka lahan pertanian dan menanam? Lumayan, Nak. Hasil pangan lokalnya nanti bisa dijual ke kota dan bisa menambah ekonomi keluarga kita.
1: Iya, Nak. Sekarang harga pangan lokal lagi bagus. Beras, pisang, singkong, dan sekarang Bapak juga mau menanam sorghum. Bapak sudah dihubungi dari pemerintah desa. Katanya hasil pangan lokal di desa kita akan disuplai untuk bahan MBG itu loh, makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Kita bisa hidup lebih baik lagi nih. Kesempatannya sudah ada, tinggal kita ambil dan manfaatkan saja. Iya kan, Bu?
0: Iya, Pak, benar. Bagaimana, Ari?
2: Bapak, Ibu, sebenarnya Ari juga punya info penting yang mau disampaikan. Ari udah diterima kerja di Kalimantan. Jadi, rencananya Kamis ini Ari mau berangkat.
0: Hah? Ari, kamu tidak boleh pergi. Tempatnya jauh dan kamu tidak punya keterampilan apa-apa. Mau kerja apa kamu di sana?
1: Iya, Nak. Ibumu benar. Sebaiknya kamu bantu kami di sini. Banyak peluang kerja di kampung kita. Kenapa kamu memilih keluar?
2: Ibu dan Bapak ini kuno sekali ya. Lihat tuh teman-teman Ari, mereka pergi merantau, sudah jadi orang, pulang beli mobil, buat rumah untuk orang tua mereka, tiap bulan kirim uang. Ibu dan Bapak tenang saja, kalau Ari pergi, hidup Ibu dan Bapak, adik-adik, semuanya Ari jamin. Bapak dan Ibu bersantai aja, nikmati masa tua, gak usah bersusah payah.
0: Nak, kenapa kamu berpikir dan berkata begitu enteng? Kamu pikir di luar sana akan lebih baik daripada di sini? Apa kamu tidak tahu berapa banyak anak-anak muda yang nekat pergi kerja merantau di luar? Tapi hilang kabar sampai sekarang kan? Entah bagaimana nasib mereka. Kamu jangan membuat kami sedih, Nak. Jangan begitu.
1: Bapak tidak setuju kamu pergi. Bapak tidak mau kehilangan kamu. Kamu harapan kami, Nak. Mana Bu? Berikan suratnya.
2: Ibu dan Bapak, Ari pergi dulu. Maafkan Ari jalannya sama teman-teman pemuda kampung, jadi tidak sempat pamitan. Ada Benny dan Yudi juga ikut. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir. Nanti Ari kabari. Doakan Ari ya. Salam.
0: Tidak! Ari, anakku. Kenapa kamu keras kepala, Nak?
1: Sudahlah, Bu. Itu sudah pilihannya. Kita sudah memberinya pengertian. Tapi inilah yang kita hadapi. Mau bagaimana lagi? Kalimantan itu jauh. Kita tidak punya ongkos untuk menyusul ke sana. Kita doakan saja biar dia bekerja dengan baik dan tidak kenapa-kenapa.
3: Siapa yang mau ngeluarin kamu?
4: Ya udah, makanya.
3: Hei kalian, Jangan malas-malas. Ayo kerja. Hari ini kita harus selesaikan pembukaan lahannya. Bersihkan semua semak belukar di sini. Jangan ada yang membakar. Minggu depan kita akan menanam. Jadi sekarang semua lahan ini harus dibersihkan. Kerahkan tenaga kalian. Kalian dibayar, jangan malas. Kerja, kerja, kerja.
2: Lahan seluas ini harus kami bersihkan manual. Apa sebetulnya?

0: sudah waktu istirahat. Kami capek. Biarkan kami makan, baru kami kerja lagi.
1: Apa katamu? Kamu digaji untuk makan? Rodi, kalian harus kerja Rodi. Di sini bukan tempatnya duduk-duduk, main HP, apalagi makan-makan. Kamu kira ini perusahaan bapakmu? Kalau kamu ngeyel, saya pastikan upah kamu tidak akan dibayar.
0: Baik, Pak. Baik, siap. Saya akan lanjutkan kerjanya.

0: Akhirnya kerja keras kita tidak sia-sia ya. Hasil panen melimpah. Petani juga senang karena hasil kali ini kita tidak perlu bingung lagi mau dijual kemana. Karena banyak hasil yang sudah disalurkan untuk program BG. Kalau saja Ari ada, dia pasti senang karena kita bisa punya pekerjaan yang menyenangkan dan menjanjikan ini. Oh iya Bu, bagaimana? Sudah ada kabar dari Ari?
1: Pak, Ibu sudah berkali-kali mencoba menghubungi Ari, tapi tidak diangkat, Pak. Ibu takut terjadi sesuatu sama Ari. Ibu tidak tahu bagaimana kabarnya, Pak.
0: Sudahlah, Bu. Kita doakan semoga Ari baik-baik di sana ya, Bu.

0: selesai menanam semua tanaman sawitnya. Apakah kami boleh menerima upah kami sekarang, Pak?
1: Apa katamu? Kamu pikir ini tanaman bunga? Begitu tanam langsung selesai gitu? Kalian harus mengawasi pohon sawit ini. Beri pupuk, jangan sampai ada hama. Urus sampai tanaman sawitnya berbuah. Baru upah kalian saya bayar. Paham?
0: Hah? Tidak bisa begitu, Pak. Ini butuh waktu lama. Kami bisa mati kelaparan kalau begini. Bukankah perjanjian kerja awal tidak begini? Kenapa Bapak seenaknya?
1: Jadi apa maumu? Kamu mau saya pecat? Biar jadi minta-minta di jalan. Kamu pikir gampang jadi gelandangan di sini? Sudah untung kamu saya kasih kerja? Dasar harap gampang kamu.
0: Ampun, Pak. Saya tidak akan bertanya upah lagi. Saya janji akan bekerja dengan baik. Ampun, Pak.
1: Nah, kalau begini kan aman dari tadi. Sudah, lanjut sana.

Apa kabar desaku? Apa kabar desa yang hijau? Apa kabar bapak dan ibu? Hari rindu kalian. Teman-temanku, cukup hanya saya yang merasakan sakit ini. Kalian jangan mengira merantau itu gampang. Kalau saja saya tetap di desa, saya dapat membantu menjaga ketahanan pangan di desa. Ekonomi di sana pasti lebih baik. Tapi sudah terlambat. Jangan ada lagi hari selanjutnya yang mengalami nasib begini. Jangan pernah kalian meninggalkan desa kalian hanya karena pekerjaan yang kalian tidak tahu ujungnya. Tetaplah membangun desa kalian. Cintai pekerjaan yang ada di sana. Karena masa depan kalian tidak hanya bergantung dengan harus merantau di tanah orang. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Sebaik-baiknya hidup di negeri orang, lebih baik hidup di negeri sendiri. Semoga kisahku jadi pelajaran berharga bagi kalian.

0: Kita udahan aja ya.
1: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan Cerita Penutup Hari. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Begadang sering dianggap hal biasa. Alasannya beragam, dari pekerjaan hingga hiburan di gawai. Namun, tanpa disadari, kebiasaan begadang dapat mengganggu jam biologis tubuh. Kurang tidur membuat tubuh lelah, konsentrasi menurun, dan emosi menjadi tidak stabil. Jika terus dilakukan, begadang dapat menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Produktivitas berkurang, aktivitas terasa lebih berat, dan kualitas hidup menurun. Tidur cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Atur waktu istirahat, kurangi penggunaan gawai di malam hari, dan biasakan tidur lebih awal. Karena tubuh yang cukup istirahat adalah kunci hidup yang lebih sehat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pradua. Yes, masih ditemani sama Yunda dan kita masih seru-seruan ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan pastinya kita udah dicerita penutup hari. Yunda mau menyapa dulu untuk teman Pradua yang baru bergabung atau kamu yang masih setia pantau dari tadi ya. Gimana kabarnya teman Pradua di hari ini? Dan semoga kalian benar-benar menikmati hari libur ini dengan sesuatu yang menyenangkan ya, yang bisa menjadi semangat ya, semangat baru buat kamu untuk menjalani hari esok ya, teman Pradua. Tapi pastinya ini kayak mau dibilang long weekend juga sih, karena kayak liburan tuh banyak banget ya awal-awal tahun 2026 ini. Tapi pastinya kita akan hadirkan topik yang bakalan menemani kamu di cerita menutup hari kali ini, bakalan Yunda spill setelah ini. Mau Yunda bacain dulu yang udah gabung di line WhatsApp kita, ada Kak Zulia. Malam Kak, jaga malam boleh ya, request remuk dari koleksinya Enjikar Valo. Dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya. Hai Kak Zulia yang lagi pantau. Setelah ini ya, Yunda mau hadirkan untuk koleksinya Enji. Dan akan Yunda kasih kesempatan juga buat teman Pradua yang mau rekomendasi topik juga boleh banget. Atau kamu yang pengen gabung buat request lagu kayak Kak Zulia atau mau salam-salamnya, boleh banget langsung gabung aja. Dan pastinya teman Pradua, Yunda mau kasih satu informasi yang fresh juga buat kamu, dimana untuk Piala Dunia 2026 ini kan makin dekat ya. Dan RRI mendorong dan juga menghimbau kepada kaum difabel sensorik netra untuk dapat mendengarkan pertandingan sepak bola dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai di bulan Juli 2026 teman Pradua. Dan pastinya ini juga jadi satu kesempatan yang baik sekali ya buat teman-teman difabel sensorik netra untuk bisa tetap mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI. Nah teman Pradua, setelah ini bakal Yunda spill topiknya untuk kamu. Kita mau dengerin dulu requestan tadi dari Kak Zulia yang udah masuk dengan remuk ya, punyanya Enji Carvalho, spesial untuk teman Pradua. So enjoy.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Masih di cerita penutup hari teman Pre2, tentunya di Pre2 FM Kupang teman terbaik kamu. Dan di jaga malam kali ini teman Pre2, Yuna berharap kamu masih tetap semangat, tetap sehat ya, penuh dengan sukacita. Tapi kalau ngomong soal semangat nih teman Pre2, kayak tiba-tiba tuh langsung merasa apa ya, malas aja gitu. Pernah tidak kamu ada di situasi seperti ini? Capek duluan atau kehilangan mood buat menjalani aktivitas gitu. Bangun pagi rasanya berat, kerjaan numpuk bikin pusing, bahkan hal yang mungkin biasanya menyenangkan itu jadi biasa aja gitu. Tapi sebenarnya ya teman Pre2, kondisi seperti ini sering disebut dengan jenuh atau burnout ringan. Dan ternyata ini juga banyak dialami sama anak-anak muda maupun orang dewasa ya, apalagi untuk kamu yang bekerja kantoran. Tapi menariknya, ada orang yang memilih untuk healing, tidur, atau scrolling media sosial pada saat ada dalam situasi ini, jenuh ya. Tapi ada juga yang memilih untuk melanjutkan dengan caranya sendiri. Tapi teman Pre2, sekarang kan hidup ini kayak di era yang serba cepat ya, target banyak, tekanan makin tinggi, belum lagi apa yang disajikan di media sosial. Akibatnya banyak orang yang cepat merasa lelah ya, secara mental. Bukan karena fisiknya capek banget ya, tapi pikirannya tuh kayak penuh banget gitu teman Pre2. Nah teman Pre2, rasa jenuh tuh sebenarnya hal yang normal. Tubuh dan pikiran kamu tuh memang butuh waktu buat istirahat. Yang jadi masalah kalau misalkan rasa jenuh itu dibiarkan terlalu lama sampai akhirnya membuat kamu kehilangan yang namanya motivasi. Karena pada akhirnya kalau misalkan hal ini dibiarkan, kamu bakalan kerjanya jadi tidak fokus, apa ya, gampang marah, malas untuk berinteraksi teman Pre2. Bahkan kamu merasa bahwa semuanya tuh membosankan. Tapi kalau memang iya, mungkin itu pertanda bahwa memang tubuh kamu teman Pre2 memberikan tanda bahwa dia tuh lagi capek banget, kamu tuh lagi capek banget dan memang butuh jeda untuk istirahat.

0: Okay, what about...
1: I'm a fool with you.
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
5: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya?
6: Iya, Ma.
5: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
6: Ma.
5: Iya, Dek.
6: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga?
5: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
6: Terus, kalau Adek, berharga juga, kan?
5: Hah?
7: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
8: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam, hanya di Prodo FM Kupang.
2: Teman terbaik kamu.
3: FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita sudah di penghujung dari kebersamaan kita kali ini di Jaga Malam, dan terima kasih banyak ya untuk kamu yang sudah mengirimkan atensi, yang udah setia pantau dari tadi pagi, siang, sore sampai di malam hari ini, teman Pro 2. Dan kayaknya banyak dari kamu yang udah bersiap buat istirahat ya. Besok udah masuk lagi kerja, tapi setelah itu libur lagi nih. Tapi kayaknya banyak yang work from home juga ya, atau kamu yang bakalan sibuk banget karena baru masuk liburan setelah cuti bersama. Apapun itu aktivitas kamu, teman Pro 2, Yunda berharap kamu selalu dikelilingi oleh orang-orang baik ya. Setiap apapun yang kamu kerjakan, jika itu hal yang positif, akan memberi berkah tersendiri untuk kamu. Dan pastinya jika kehidupan kamu mungkin penuh dengan tantangan atau tekanan atau hal-hal yang tidak mengenakan, bahkan bikin kita tuh kayak pengen menyerah, Yuna berharap kekuatan kamu ya, melalui perhatian, kasih sayang dari orang-orang terkasih ya, bahkan motivasi dari dalam diri kamu, semangat yang membara dari hati dan pikiran kamu, tetap menjadi kekuatan terbaik untuk kamu bertahan dalam setiap situasi. Dan terima kasih banyak ya untuk kamu yang sudah setia pantau. Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Kita bakal ketemu lagi besok dengan rangkaian acara yang seru, penyiar-penyiar kece yang bakal terus menemani aktivitas kamu, teman Pre 2. Dan setelah ini akan ada jazz music yang akan hadir ya, menemani sampai di pukul 00 nanti. Jadi tetap jadikan dirimu sebagai headline, teman Pre 2, karena kita Indonesia. Yunda pamit and

0: Boleh mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
0: Baik mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
0: Oke mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
0: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
1: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
0: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
0: Masih mending saya mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak.
2: Wih sekalian. Keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
3: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
3: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
3: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
2: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
0: Sehat itu mahal, tetapi cara untuk mendapatkan hidup sehat tidak selalu mahal. Nyatanya, dengan tersenyum bisa membuat kita menjadi sehat. Tersenyum dapat melepaskan serotonin dan dopamin dalam tubuh seseorang, di mana hormon-hormon inilah yang mengendalikan tingkat stres dan membuat kita menjadi bahagia. Sudahkah kita tersenyum di hari ini?
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pradua, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Kamis tanggal 28 bulan Mei tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Nenokatu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Jumat tanggal 29 bulan Mei tahun 2026 dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pradua FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program A2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini Jumat 29 Mei 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari kawasan Tomelo Lapono Ibobo, saat ini teman Pro 2 sedang mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Pro 2 untuk hari Jumat kita, Jumat terakhir di bulan Mei, tepatnya 29 Mei 2026. Pagi kamu ditemani oleh saya Angela Ivania, dari sekarang sampai di pukul 11 siang nanti. Angela hadirkan tinjauan acara siaran ya teman Pro 2 yang kita awali pagi ini dari Just Music pagi Pro 2, lagu-lagu Indonesia bersemangat, dan tentunya ada renungan dari Mimbar Agama Kristiani yang nantinya juga akan kamu dengarkan sampai di pukul 6 pagi nanti. Dan menyapa pagi teman Pro 2, memulai awal perjumpaan kita juga Angel hadirkan jumlah informasi terbaru untuk teman Pro 2 sampai di pukul 11. Nantinya di pukul 8 juga ada perbincangan singkat ya, wawancara singkat kita bersama dengan salah satu pelayan yang ada di Kota Kupang. Setelah itu di pukul 9 kita juga akan menghadirkan Green Radio teman Pro 2. Kita bakal membahas kembali topik-topik menyenangkan, bicara soal lingkungan, kemudian juga sampai di pukul 10 dan 11 Pro 2 Hitlist dengan koleksi lagu-lagu terbaru yang bisa kamu request ya, sampai di pukul 12 siang dalam rangkaian santai siang Pro 2 hingga sore ceria, dan juga ada jaga malam. Itu dia tinjauan acara untuk sepanjang pagi hari ini. Selamat pagi untuk semua teman Pro 2 yang lagi baru bangun memulai aktivitasnya. Semoga di hari-hari terakhir kita untuk bulan Mei kita diberikan keberkahan, sukacita, dan kebahagiaan. Amin ya. Dan ini dia teman Pro 2 yang hadirkan Jazz Music pagi Pro 2. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yes.

0: VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending...
2: Pro 2FM.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah

Tuhan semesta alam, rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat, adapun setelahnya. Teman Produa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi bersama saya, Elvira, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Kupang, mengisi mimbar pagi ini dengan tema 10 Hikmah Kurban di Hari Raya Idul Adha bagi Umat Islam. Berkurban menjadi salah satu ibadah yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensucikan harta. Namun ternyata, hikmah berkurban bukan hanya untuk mensucikan harta dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ibadah kurban merupakan salah satu bentuk ketaatan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan setiap tanggal 10 Zulhijjah atau Hari Raya Idul Adha. Melalui ibadah ini, umat Islam diajak untuk meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan ketaatan Nabi Ismail alaihissalam dalam melaksanakan perintah Allah. Di balik penyembelihan hewan kurban tersimpan makna spiritual yang mendalam serta banyak pelajaran yang dapat diambil. Sejak tanggal 10 Zulhijjah, umat Islam di Mekah melangsungkan perangkaian ibadah haji, sementara umat Islam di belahan dunia lainnya melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan menyembelih hewan kurban. Pengertian hewan kurban sendiri erat kaitannya dengan belajar ikhlas dan bersyukur dengan mengeluarkan harta kekayaan milik pribadi untuk disedekahkan dalam bentuk hewan kurban. Hikmah berkurban. Definisi kurban adalah persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk atau wujud ketaatan muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, ada banyak hikmah yang akan dapat kita ambil saat berkurban. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan ketakwaan dan lebih dekat dengan Tuhan. Dalam hadis Ibnu Majah tertulis yang artinya, dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendapatkan dirinya dalam keadaan lapang, lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekat ke tempat sholat id kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sejalan dengan itu, maka dengan berkurban, Anda semakin dekat dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Hikmah yang kedua adalah menjalankan ibadah yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata salah satu ibadah atau amalan sunnah yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah saat umat Islam berkurban. Dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan cucu anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah atau menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya, darahnya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Yang ketiga, menyiarkan Islam melalui kisah Nabi Ibrahim. Ibadah kurban menjadi media untuk menyiarkan agama Islam berlandaskan perintah yang diterima Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Meskipun pada akhirnya Allah mengganti putranya dengan seekor unta, akan tetapi rasa bentuk ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu disiarkan ke seluruh umat di dunia, seperti yang tertulis dalam surat Quran Surat Al-Hajj yang artinya,
Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekinkan. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Quran Surat Al-Hajj ayat 34. Yang keempat, mendapatkan ganjaran pahala di setiap helai bulu hewan kurban. Tahukah Anda bahwa janji Allah mendatangkan pahala bagi yang berkurban tidak sebatas saat Anda berniat dan berkurban. Ternyata di setiap tanduk, kuku, hingga setiap helai bulu hewan kurban akan memberikan ganjaran pahala bagi yang berkurban. Dalam hadis Tirmizi, Ibnu Majah tertulis yang artinya, tiada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari kurban yang lebih dicintai Allah selain daripada menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya, hewan kurban itu pada hari kiamat kelak akan datang beserta dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya, sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, ia, yaitu pahalanya, telah diterima di sisi Allah. Maka beruntunglah kamu semua dengan pahala kurban itu. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Hikmah yang kelima adalah mensucikan diri dan harta. Selain berzakat, bersedekah, dan berkurban juga bisa dijadikan wadah untuk mensucikan diri dan harta kekayaan. Tidak dipungkiri, baik Anda ketahui ataupun tidak, mungkin ada bagian-bagian haram di dalam rezeki Anda. Untuk mensucikan harta dan diri Anda selama satu tahun tersebut, Anda bisa berbuat kebaikan dengan cara bersedekah melalui daging kurban. Dalam hadis Tirmizi tertulis, setiap kebaikan adalah sedekah yang berfungsi untuk mensucikan diri dan harta. Ibadah kurban adalah amal kebaikan yang amat disukai Allah di hari raya Idul Adha. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam, menyiarkan dan meningkatkan rasa kepedulian sosial. Bagi yang berkurban, tidak semua daging hewan kurban akan Anda nikmati sendiri. Ada aturan tersendiri mengenai beberapa besaran daging hewan kurban yang akan diberikan kepada yang berkurban. Sedangkan sisa daging kurbannya akan dibagikan kepada fakir miskin dan masyarakat sekitar yang termasuk orang-orang penerima daging kurban. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa syukur dan ikhlas. Pandai bersyukur termasuk ibadah sunnah yang diwajib dimiliki setiap umat Islam. Rasanya akan jadi percuma bila Anda rajin beribadah namun sulit untuk merasakan syukur dan ikhlas. Karena pada dasarnya setiap rezeki yang Anda dapatkan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh yang ada di muka bumi ini hanya milik Allah. Sebagai umat Islam, Anda harus ikhlas bila sewaktu-waktu apa yang menjadi milik Anda akan hilang. Di saat Anda mendapatkan rezeki tertentu, Anda pun harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, melatih kebiasaan berzikir. Salah satu amalan sunnah saat Anda berkurban, yakni melantunkan basmalah, zikir dan takbir saat menyembelih hewan kurban. Secara khusus, dalam surat Quran Al-Hajj tertulis perintah bertakbir selama 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang ditentukan. Quran Surat Al-Hajj ayat 28. Yang kesembilan, melatih diri meninggalkan larangannya. Baik umat Islam yang berkurban maupun yang tidak berkurban, seluruh umat Islam diwajibkan untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari puasa sunnah sebelum hari raya Idul Adha, melakukan sholat Idul Adha, dan amalan sunnah khusus bagi yang berkurban. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa, jika kalian telah menyaksikan hilal Zulhijjah, maksudnya telah memasuki satu Zulhijjah, dan kalian ingin berkurban, maka hendaklah sahibul kurban tidak memotong rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir hikmahnya adalah melatih diri terhindar dari sifat buruk. Hikmah yang terakhir yakni melatih diri untuk menghindari sifat buruk, seburuk sifat binatang. Beberapa di antaranya sifat rakus, serakah, tamak, dan egois, ingin menang sendiri. Itulah hikmah kurban yang akan Anda dapatkan saat ikhlas dan ridho menyisihkan sebagian harta untuk berkurban. Teman Pro 2 yang berbahagia, sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang berkurang berkenan di hati para pendengar, kami mohon yang sebesar-besarnya.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para pendengar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian kiranya, dan akhir kata saya aturkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
3: Pro 2 FM,

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
6: Pro 2 FM,

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Angel hadirkan info pagi Pro 2 FM Kupang untuk teman Pro 2 di Jumat pagi ini 29 Mei 2026, menghadirkan 3 informasi terbaru dari kbrnrri.co.id. Teman Pro 2, kita awali informasi pagi ini dari sejumlah klub Super League yang mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija, Jakarta, dan Borneo FC. Dari pengamat sepak bola Daniel Siahaan menilai perubahan dilakukan demi target yang lebih tinggi musim depan. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi yang lebih besar. Kemudian kita juga punya informasi teman Pro 2 dari animo masyarakat non-muslim ya, yang menyerahkan hewan kurban Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah ke Masjid Istiqlal Jakarta cukup tinggi. Hal ini yang disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dan Menak sendiri mengatakan Idul Adha identik dengan bulan berbagi, sehingga masyarakat diharapkan dapat menikmati protein dari daging kurban. Karena itu antusiasme masyarakat untuk menyerahkan kurban di Istiqlal cukup tinggi. Dan kita tutup informasi pagi ini dari Netflix yang secara resmi mengumumkan Enola Holmes 3 yang nantinya akan dibintangi oleh Millie Bobby Brown, yang akan tayang secara perdana pada 1 Juli 2026. Teman Pro 2, film ketiga ini memindahkan latar aksi dari London ke Malta, tempat Enola menghadapi kasus yang paling rumit dan berbahaya sejauh ini. Kisahnya mengikuti Enola saat ia berusaha menyelamatkan kakaknya Sherlock Holmes, Henry Cavill, yang diculik secara misterius. Yang mana tiga informasi ini secara lengkap teman Pro 2 dapat membaca melalui rri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Good morning. Selamat pagi teman Pro 2, udah hari Jumat aja. Hehehe. Ini Jumat terakhir kita ya, bukan Jumat main-main nih teman Pro 2, karena di 29 Mei 2026 yang artinya adalah ini hari-hari terakhir kita di bulan Mei ini. Dan Angel juga mau menyapa untuk semua teman Pro 2. Good morning. Selamat pagi, selamat mulai aktivitas dan hari kehidupan kamu di hari Jumat pagi ini. Angel juga udah siap banget bakal menemani teman Pro 2 dari sekarang sampai di siang nanti ya. Apa kabar teman Pro 2 yang udah pada bangun? Baik, tidurnya juga nyenyak, tidurnya enak. Jadi kalau udah tidur yang berkualitas, pasti kalau kita bangun juga dengan perasaan yang happy ya. Apalagi hari ini hari Jumat, kerjanya dari rumah aja. Libur yang panjang nih teman Pro 2 sampai di awal bulan nanti. Nah, tugas Angel menemani teman Pro 2 dan Angel hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Kupang sepanjang hari ini di Jumat ya, 29 Mei 2026. Maksudnya informasi perakiraan cuaca Angel kutip dari www.bmkg.go.id. Oke, teman Pro 2, kita lihat dulu untuk perakiraan cuaca.

di 55%, sementara kecepatan anginnya dari 11 km per jam naik menjadi 14 km per jam dan arah angin menuju ke timur. Di siang hari nanti suhu di kota Kupang lumayan ya, 30 dan 29 derajat Celcius dari pukul 11 hingga pada puncaknya pukul 14 siang alias pukul 2 siang nanti teman berdua, dengan kelembapan udaranya 48% turun menjadi 48 turun menjadi 47% dan kecepatan anginnya dari 12 km per jam. Dan untuk malam Sabtu nanti dari sore hingga malam ya, suhunya mulai turun dari 26 menjadi 24 derajat Celcius dan cerah hingga berawan di malam hari nanti dengan kelembapan udaranya dari 65% di sore hari dan naik menjadi 73% di malam hari. Sementara untuk kecepatan anginnya untuk sore hingga malam dari 15 km per jam turun menjadi 10 km per jam. Jadi yang pasti teman pro 2, sepanjang hari ini kota Kupang cerah dan cerah berawan dari siang hingga malam hari nanti ya. Oke, itu dia informasi perkiraan cuaca Angel hadirkan untuk teman pro 2, yang pastinya untuk kamu yang akan melakukan aktivitas di sepanjang pagi hari ini juga semangat pagi untuk semua. Mari kita menghabiskan hari-hari terbaik kita di akhir bulan Mei ini dengan tekad perjuangan dan juga penuh dengan sukacita. Selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kita teman pro 2, karena lagu-lagu asik dan kamu juga udah bisa ikutan gabung di 08 11 38 20 90 90, di line WhatsApp kita dan juga line telepon untuk teman pro 2 juga yang mau menyapa orang-orang terkasih di 0380 829 377. Ditunggu sampai di pukul 11 siang ini ya.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Pintu Rahasia by Lala Huta pagi ini untuk kebersamaan kita di hari yang baru, teman Pro 2, untuk Jumat 29 Mei 2026. Setiap hari Jumat pastinya kamu bakal mendengarkan suaraku, Angela Ivania, dari subuh banget ya sampai selesai nanti di pukul 11 siang. Angel juga udah menyiapkan lagu-lagu terbaru yang bisa kamu request, atau mungkin juga teman Pro 2 yang pengen ada lagu-lagu yang mengingatkan kamu dalam momen-momen terbaik ya, teman Pro 2, boleh banget langsung aja kamu juga bisa request di 08 11 38 20 90 90. Okay, good morning, selamat pagi untuk semua teman Pro 2, selamat beraktivitas, dan yang pasti ini juga aktivitas mungkin kayak ngantor terakhir kali ya, tapi ini kayaknya gak berlaku deh untuk teman-teman yang harus masuk di hari Sabtu, apalagi tanggal 31 Mei karena juga akhir bulan. Ini biasanya kalau di swasta tutup buku ya istilahnya, teman Pro 2. Correct me if I'm wrong ya. Selamat pagi, dan yang pastinya semangat untuk teman Pro 2 juga. Ini tinggal tersisa 2 hari lagi ya. Kita bakal menyapa bulan yang baru dan semangat yang baru juga. Tapi kalau yang Angel lihat di bulan Juni nanti nih, terjatuh padahal hanya sebuah senyuman. Terjebak rasa cinta. Ya, ada lumayannya juga teman Pro 2, karena nanti di 16 Juni akan ada hari libur juga, di mana peringatan 1 Muharram tahun baru Islam 1448 Hijriah ya. Ya lumayan lah teman Pro 2, karena di bulan Mei ini betul-betul penghabisan banget ya. Segala macam hari itu pasti mengingatkan kita dengan momen-momen terbaik. Yang pastinya kamu juga bisa membuat hari Jumat ini, sepanjang hari ini, menjadi momen terbaik kamu. Dan pastinya juga bisa memberikan inspirasi kepada orang-orang sekitar atau orang-orang tersayang. Oke, teman Pro 2, sejumlah informasi juga sudah siap Angel bagikan untuk kamu. Dan ini banyak banget informasi-informasi terkait dengan apa sih yang lagi terjadi saat ini. Nah, salah satunya ini yang lagi menjadi pro dan kontra juga ya, di mana pemerintah resmi memangkas tarif pajak penghasilan royalti penulis dari 15 menjadi 1,5% final. Di mana kebijakan ini disepakati dalam rapat koordinasi terbatas yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Ekraf, serta sejumlah pihak terkait sebagai bentuk dukungan terhadap industri kreatif dan penerbitan yang ada di Indonesia. Kalau dari Menteri Ekraf, Teuku Rifki Harsya, menyebut kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi para penulis yang sudah diperjuangkan sejak tahun 2017. Karena selama 2025 hingga awal 2026, teman Pro 2, pemerintah juga melakukan berbagai diskusi bersama penulis, penerbit, ilustrator, komunitas, hingga akademisi untuk menyusun skema perpajakan yang dinilai lebih adil bagi pelaku industri kreatif. Dan kebijakan ini juga nantinya bisa diharapkan menjadi angin segar nih bagi para penulis untuk terus berkarya ya, maksudnya teman Pro 2, untuk terus menghadirkan pojok literasi yang lebih banyak, lebih bervariasi, dan tentunya juga mendorong industri penerbitan nasional yang semakin kencang dan juga berkembang.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yuk. Cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu sejarah, baru saja dikukuhkan oleh Alwi Farhan yang pertama kali menaklukkan tunggal nomor 1 dunia Shi Yuki pada gelaran Singapura Open 2026. Teman Pro 2, Alwi Farhan yang kalau mau dibilang peringkat 13 ya, ini mengalahkan wakil China yang merupakan pemain peringkat 1 dunia Shi Yuki dalam babak 16 besar Singapore Open 2026 di Singapore Indoor Stadium pada hari Kamis kemarin, di mana skor 21-16, 19-21 dan 21-14. Dan yang pasti ini juga merupakan pertemuan pertama bagi kedua pemain, baik itu Alwi Farhan dan juga Shi Yuki. Tapi yang pasti ini merupakan kebahagiaan bagi Alwi ya, karena untuk pertama kalinya dia bertanding, bukan bertanding seperti apa, tapi pertama kali melawan Shi Yuki dan langsung dapat menaklukkan pebulu tangkis nomor 1 dunia ini. Dan yang pastinya teman berdua, gelaran Singapore Open 2026 juga masih akan terus dilaksanakan ya. Kita dukung atlet-atlet pebulu tangkis kita, baik itu dari nomor ganda campuran, kemudian juga ganda putra, putri, dan yang pastinya dari single putra putri ya teman Pro 2. Dan semangat pagi juga untuk semua teman Pro 2, banyak banget informasi-informasi terkait dengan dunia olahraga juga yang bisa kamu dengarkan pagi ini maupun nanti di pukul 1 siang ya. Kita juga punya event menarik atau acara menarik di setiap Kamis, ada Pro 2 Sport spesialnya di setiap hari Kamis. Kayak kemarin tuh teman Pro 2 kita bakal membahas terkait juga pergelaran Piala Dunia. Ada obrolan menarik bersama dengan fans atau supporter bola, kemudian juga ada informasi-informasi terbaru dan trivia-trivia terkait dengan perhelatan Piala Dunia yang nantinya akan datang atau yang sudah selesai ya. Gimana teman Pro 2, udah siap ya dengan pesta bola dunia? Dan yang pasti kamu juga bisa mendengarkan ya melalui kanal RRI di Programa 1, Programa 2, Programa 3 dan juga Programa 4 RRI Kupang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Jangan lupa sarapan teman Prodi, meskipun udah keburu banget ya dengan aktivitas dan juga perjalanan yang panjang banget. Meskipun hari Jumat kata orang itu ya hari yang pendek karena enggak terlalu banyak waktu yang bakal kita spend ya di tempat kerja apalagi di sekolahan. Ini hari terakhir juga ya sekolah di bulan Mei ini maksudnya. Jadi yang pasti semangat pagi untuk teman Prodi juga. Ini yang lagi sementara berkendara di jalan, hati-hati di jalan untuk semua teman Prodi sampai tujuan dengan selamat dan tetap aman. Jangan lupa juga memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kadang tuh kayak kita udah hati-hati banget, tapi ya itu dia teman Prodi. Kalau di sekitar kita juga tetap aja ya, kayak udah waspada, udah hati-hati, malah orang lain yang gak bisa hati-hati. Aduh, tapi kalau bicara soal hari libur, memang bulan Mei ini juaranya ya. Kayak gak kerasa banget gitu, meskipun Mei ada 31 hari. Tapi kayak singkat banget, karena itu dia teman Prodi libur. Apalagi kemarin juga teman-teman yang muslim juga baru saja merayakan hari raya Idul Fitri. Idul Adha maksudnya. Ini gila semangat banget soalnya. Idul Adha, jadi ya dari Idul Adha di hari Rabu, terus hari Kamis juga cuti bersama. Ada yang udah harus kembali aktivitasnya di hari Jumat ini, atau juga tetap WFA ya teman Prodi. Kalau Idul Adha maksudnya teman Prodi, itu kayak kita susah menolak banget makan enak. Apalagi di akhir bulan seperti daging-dagingan. Ya, hari raya kurban identik dengan yang enak-enak teman Prodi. Seperti daging kambing, kemudian juga sapi ya. Nah, teman Prodi ini biasanya dibuat gulai, apalagi nih tongseng, dibuat sup sate. Ih, sedep, jadi lapar ya pagi ini teman Prodi. Tapi ternyata makan daging juga ada batas amannya loh teman Prodi. Ini dari rekomendasi WHO ya dan FAO. Konsumsi daging matang ya, daging merah yang matang sebaiknya enggak lebih dari 500 gram per minggu. Iya, jadi dalam satu minggu tuh hanya kita disarankan hanya boleh 500 gram yang harus atau yang dapat kita konsumsi saja. Jadi kira-kira cuma 7 sampai 100 gram ya per hari alias seporsi kecil aja. Ini sebenarnya udah cukup untuk membantu memenuhi protein di tubuh kita. Karena ya itu dia, kebanyakan makan daging terus-terusan ini juga bisa membuat tubuh kita kewalahan. Mulai dari kolesterol yang naik, sampai resiko tekanan darah tinggi. Dan yang pasti cara mengolah daging ini juga ngaruh banget ternyata. Jadi jangan semua daging ini dimasak pakai santan yang tebal banget ya, atau dibakar sampai gosong. Nah, supaya tetap aman, teman Prodi juga bisa memilih mengkombinasi dengan olahan rebus atau panggang. Dan jangan lupa juga makan sayur, buah-buahan dan olahraga, itu yang paling utama ya, supaya membuat tubuh kita tetap balance. Makan enak boleh, tapi tetap pada porsi dan juga dengan kebutuhan masing-masing teman Prodi.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Hey Kupang, waktunya

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
6: Pro 2 FM.

everything's gonna be alright, Mantra 2. Apalagi di akhir bulan seperti sekarang ini ya, kita merasa kayak deg-degan, ada sesuatu gitu, kayak ada ketakutan atau mungkin ketidakjelasan hubungan kali ya, gak jelas. Dan masih banyak informasi-informasi seru yang pastinya masih akan terus Angel hadirkan, teman Pro 2. Udah pada tahu belum sih dari Menteri Kebudayaan Fadlison ya, yang mengungkapkan buku sejarah yang berjudul Sejarah Indonesia, Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global, ternyata udah dapat diakses oleh umum ya atau publik pada Agustus 2026 kemarin, teman Pro 2. Memang sih yang Angel tahu memang udah terbit ya, dan memang diperuntukkan untuk umum, jadi gratis gitu. Tapi ya itu kayak mungkin kurangnya akses untuk kita mengetahui bahwa buku sejarah yang sudah dibuat ini bisa kita baca secara gratis ya, bisa kita baca secara gratis, teman Pro 2. Jadi dari Menteri Kebudayaan Fadlizon ketika usai salat Idul Adha di Masjid Istiqlal pada hari Rabu 27 Mei kemarin menjelaskan bukunya udah terbit sebenarnya, tapi memang sedang diedit kembali oleh pemerintah dengan wajahnya, desain bukunya, dan yang pastinya bulan Agustus ini akan dihadirkan. Nah, sebelumnya kan dari Kementerian Kebudayaan juga telah meluncurkan ya buku tersebut pada Minggu 14 Desember 2025. Namun dalam proses penyusunannya, teman Pro 2, memang ada polemik di masyarakat yang sempat meminta agar proyek penulisan ulang sejarah ini dihentikan. Tapi yang pastinya kalau dari Menteri Kebudayaan sendiri memandang masukan ini sebagai bagian dari proses demokrasi yang wajar. Dan dari Menteri Kebudayaan Fadlison juga menegaskan buku sejarah yang baru ini disusun melalui proses penulisan yang sangat ketat dengan melibatkan banyak pakar. Dan ia juga memastikan buku ini merupakan hasil kerja kolektif dari para ahli sejarah ya, teman Pro 2. Sebanyak 123 sejarawan dari 34 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dan yang pasti buku sejarah Indonesia yaitu Dinamika Kebangsaan dan Arus Global ini udah hadir dalam 10 jilid yang nanti bakal menggambarkan bagaimana sih perjalanan sejarah bangsa Indonesia hingga tahun 2024.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Kupang teman terbaik kamu. Dan yang pastinya selamat pagi untuk semua teman Pro 2 yang udah masing udah berada di posnya masing-masing. Maksudnya kayak gitu ya, teman Pro 2 udah langsung ke kampus pagi ini, atau mungkin juga yang mau mengikuti Zoom meeting dari rumah, dan ada juga yang lagi siap-siap untuk mengikuti aktivitas atau rangkaian pekerjaan dan rangkaian aktivitas yang kamu lakukan sepanjang hari ini, teman Pro 2, di Jumat 29 Mei 2026. Ada yang menarik dari perhelatan American Music Awards 2026 yang telah digelar belum lama ini ya, teman Pro 2. Dan banyak juga perhatian-perhatian, kayak Angel juga bertanya-tanya, loh kok bisa gitu. Salah satunya adalah Taylor Swift yang tidak mendapatkan satupun penghargaan dalam nominasi yang ada gitu. Tapi yang pastinya teman Pro 2 ada legenda rock Billy Idol yang menjadi salah satu pusat perhatian untuk American Music Awards 2026 usai menerima penghargaan bergengsi Lifetime Achievement Award. Ya teman Pro 2, penghargaan ini memang diberikan sebagai bentuk apresiasi atas perjalanan dari karir Billy Idol yang telah mewarnai industri musik rock dunia hampir selama 50 tahun. Dalam pidatonya, Billy Idol juga menyampaikan pesan emosional kepada generasi muda untuk terus berani dan menjadikan diri sendiri bagaimana mengejar passion mereka di dunia musik. Nah, gak hanya menerima penghargaan, tapi Billy Idol juga memeriahkan panggung AMAs 2026 lewat penampilan. Dia membawakan medley lagu-lagu ikonik ya, seperti Eyes Without a Face, Dancing with Myself, dan penampilannya menjadi salah satu momen yang paling nostalgia terbesar malam itu, sekaligus menandai comebacknya ya. Untuk kembali ia tampil di panggung AMAs sejak 2024. Dan tentunya teman Pro 2, penghargaan ini juga semakin melengkapi pencapaian dari Billy Idol setelah sebelumnya diumumkan masuk dalam jajaran Rock and Roll Hall of Fame 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.